0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.

0: mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
1: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti, ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
0: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana.

0: Karena seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
1: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
2: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
1: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
4: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
5: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
6: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Publik Indonesia Tanjung Pinang Program 1. Kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Pendengar, bersama saya Rika Pertiwi di kesempatan pagi hari ini, dan topik kita adalah tentang ketika fasilitas umum menjadi sasaran dari kejahatan. Ya, pendengar, menurut Anda bagaimana seharusnya kita menyikapi ya aksi kejahatan yang menyasar pada fasilitas umum? Apakah juga perlu pengawasan dan juga kepedulian lebih ditingkatkan ya untuk menjadi pencegahan dari kejadian yang serupa, pendengar? Silakan bagi Anda yang akan beropini di pagi hari ini, kami terima untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
5: Halo. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino di Gijang, Rika Pertiwi.
4: Iya, Para Sino, silakan ya. Para Sino. Ya. Tahu salah satu peristiwanya, Pak? Aksi kejahatan yang menyasar pada Fasum, Pak?
5: Ya, tapi kita ini ya, fasilitas umum ya.
4: Iya, ketika fasilitas umum menjadi sasaran dari kejahatan, dan salah satu kasusnya adalah kasus pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa, Pak.
5: Iya, memang pada umumnya masyarakat tuh sangat memerlukan fasilitas umum, baik itu lampu jalan atau penunjang kehidupan sosial untuk mempermudah mobilitas, kegiatan sosial dengan seperti jembatan dan layanan lain yang sifatnya untuk memudahkan masyarakat untuk beraktivitas ya. Tetapi dari sekian banyak masyarakat, ada di antara oknum masyarakat yang melakukan pengrusakan atau pencurian. Kemudian tentu timbul pertanyaan, penyebab fasilitas umum dirusak atau dicuri itu, para ahli sosiologi kemasyarakatan berpendapat bahwa faktornya adalah kombinasi. Pertama, rendahnya kesadaran, rasa memiliki, kemudian faktor ekonomi, minimnya pengetahuan atau kepemilikan, dan rendahnya penegakan hukum, dan rendahnya kepedulian masyarakat enggan untuk melapor ke pihak kepolisian karena merasa bukan barang miliknya. Tetapi jika barang miliknya, milik pribadi, maka bisa saja mereka langsung melapor. Ya, tadi diberitakan bahwa jembatan Dompak ya, yang kapunya dicuri oleh oknum daripada masyarakat kita yang sudah diamankan oleh kepolisian, ini sungguh merupakan apresiasi kita terhadap kepolisian. Di juga di jembatan-jembatan lain seperti Jembatan Nasional Suramadu juga dicuri mur baut kabel dan juga pelindung tiang pancang. Ini juga suatu hal yang menjadi apa ya, budaya masyarakat ya, seperti apa seperti ini. Kemudian di Gijang juga terjadi banyak pencurian penutup palet ya, yang sudah menjadi dijadikan besi tua karena harganya cukup lumayan, 4.000 per kilo, dan pelakunya masih relatif muda ya. Dan ini juga masyarakat enggan untuk melapor. Untuk itu saya kira ke depan jembatan-jembatan seperti di Tanjung Pinang dan juga di Kabupaten Bintan yang banyak juga itu, saya kira perlu dijaga oleh daripada masyarakat, apakah RT atau Satpol PP, untuk menugaskan dari kecurangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, terima kasih untuk penelpon yang pertama yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, pihak kepolisian juga sudah berhasil ya meringkus ya pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompak. Ini salah satu contoh kasusnya, pendengar, dan masih banyak kasus-kasus lain, di antaranya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Rasino. Ya. Kasus yang serupa juga terjadi di Bintan, dan tadi ada juga pelaku yang masih muda, karena itu perlu pengawasan katanya ya, serta kehadiran petugas di lokasi-lokasi fasum yang rawan ini, pendengar. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Rika.
4: Selamat pagi,
6: Bu Erna. Bu Erna. Kilometer 5 bawah.
4: Oke, silakan Ibu.
6: Memang kita ini juga masyarakat ini tidak punya pengetahuan atau tidak punya pikiran yang jernih untuk memajukan daerah kita ini. Contohnya jalan Rika ya, di Jalan Merdeka itu ada bola-bola hiasan di pinggir-pinggir jalan itu. Itu entah kaki siapa, entah tangan siapa yang merusak. Tinggal sebelah, ada yang hancur sama sekali. Padahal pemerintah kita ini sudah memberikan atau mengeluarkan dana untuk memperindah kota kita, mempercantik kota kita, mengamankan kota kita. Tapi kita sebagai masyarakat ini tak ada inisiatif untuk menyamankan daerah kita ini. Jadi kita ini mau diapakan oleh pemerintah? Sudah diberi cantik daerahnya, dirusak. Kemudian di simpang sini ada juga Rika, dekat daerah Bu Ernani, simpang antara Jalan Sultan Sulaiman ke arah Kampung Bulang dengan ke arah Tanjung Unggat. Itu adalah kaca pembesar untuk melihat kita ke arah sini ada mobil tidak, ke arah sini ada mobil tidak.
4: Dimana
6: itu
4: tadi, Bu?
6: Juga
4: tadi
6: dipecahkan oleh masyarakat.
4: Dimana tadi,
6: ya Bu? Kita nggak bisa nuduh juga masyarakat yang bagaimana, apa yang normal atau tidak orang ini, ya kan? Tapi kan gunanya kaca itu untuk mengawasi atau melihat situasi suatu jalan gitu, suatu persimpangan, itu dipecahkan. Sampai sekarang tuh nggak ada diperbaiki tuh. Nah, jadi bagaimana lagi pemerintah ini untuk mengamankan, untuk menyamankan daerah kita ini, memperindah daerah kita. Jadi kita sebagai masyarakat, Ibu Erna juga menghimbau, mari kita jaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, apa yang sudah diciptakan oleh pemerintah, kita merawatnya. Kita usahakan supaya jangan merusaknya. Apalagi daerah pinggir-pinggir laut situ, Rika, udah banyak itu. Nah, macam Gedung Gonggong tuh sekarang sudah mulai agak pudar gitu kan. Sebaiknya dicat kembali atau mana yang rusak diperbaiki. Itu suatu ikon kota Tanjung Pinang. Orang-orang dari mana-mana datang berfoto di sana. Nanti kan dibawa ke misalnya ke luar negeri. Ya ini Tanjung Pinang nih. Daerahnya ini ramai sekali nih. Makanan banyak daerah sini nih. Ha, seperti itu. Jadi pertama kita sebagai masyarakat senantiasa berusaha menjaga kebersihan daerah kita, kemudian menyamankan daerah kita ini, menjaga supaya apa-apa yang sudah dibangun oleh pemerintah tidak dirusak, diamankan. Demikian itu aja Rika. Ya. Kemudian kalau memang baik, kedapatan lah orang-orangnya seperti ini, kita beri sanksi atau hukuman sehingga mereka jerah dalam melakukan kejahatan. Terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, terima kasih Bu Erna. Di belakang Bu Erna silakan untuk penelpon selanjutnya peringer 2700 juga di 08 11 77 89 8 30 untuk Anda bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Mungkin juga ada aduan atau juga kasus ya yang Anda ketahui peringer akan fasilitas umum ya yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mbak Ika.
4: Halo, selamat pagi Bang Leman.
7: Pagi juga, iya.
4: Sehat
7: pagi,
4: Bang Leman?
7: Ya. Sehat, alhamdulillah.
4: Silakan Bang Leman, apa nih?
7: Apanya Mbak Ika pada ini?
4: Topik kita ini adalah tentang ketika fasilitas umum menjadi sasaran dari kejahatan.
7: Iya, betul sekali Mbak Ika. Itu atau jadi begitu tuh di
4: mana-mana. Kalau di Lampung, di Lampung gimana? Ada juga nggak ya, fasum-fasum ya, yang dirusak ya, atau dicuri? Ini,
7: sama aja itu kan dilakukan oleh oknum-oknum anak-anak muda itu, anak-anak tanggung itu kan.
4: Contohnya ya, apa? Ya. Di sana apa contohnya ya, yang diambil?
7: Ya, contohnya ini sudah terjadi yang meteran PDAM gitu kan. Gitu. Dan juga lampu-lampu, fasilitas jalan, dan semuanya remaja itu kan anak-anak oknum itu kan. Jadi dia sedang menunjukkan jati dirinya untuk lakukan hal yang negatif mereka gitu. Jadi jangan sampai terjadi di mana-mana gitu, mereka segera diamankan gitu. Itu saja mereka. Makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
4: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, terima kasih Bang Leman dari Tanggamus Lampung tadi ya. Di belakangnya Bang Leman silakan. Halo, selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
4: Pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
8: Iya. Fasilitas umum itu banyak ya.
4: Iya.
8: Seperti rumah ibadah. Ibadah itu kan masuk fasilitas umum. Kita berharap rumah ibadah ini kan sumber dananya dari masyarakat. Jadi itu orang yang sumbang itu tidak boleh menyebutkan dialah pemiliknya. Itu adalah rumah Tuhan atau rumah Allah. Nah, di situ ada pengurus-pengurus rumah ibadah seperti masjid, surau dan sebagainya. Nah, pengurus-pengurus ini tidak boleh mandai-mandai gitu. Uang-uang hasil infak amal jariah itu harus dibagikan kepada siapa saja yang ada di situ. Jangan ada sampai tebang pilih. Pokoknya ada perkumpulan-perkumpulan. Nah, ini pengurus rumah ibadah ini melihat siapa yang hadir di situ. Jangan sampai nanti bagi-bagi makanan yang dibagi orang-orang dia aja bagi-bagi, sementara orang ada tamu juga dibagi-bagi. Itu yang terjadi. Padahal uang itu kan uang dari masyarakat. Nah, ini tolonglah pada pengurus-pengurus rumah ibadah ya. Orang-orang yang jujur dan bersih. Jangan dimanfaatkan untuk cari makan gitu, Mbak Rika. Rumah ibadah itu untuk cari makan. Ya silakanlah cari makan. Tapi kalau ada orang umum datang ya dibagi gitu. Jangan dibeda-bedakan. Terkesan tebang pilih, ini tak boleh karena itu rumah Allah, rumah Tuhan. Jadi siapapun dia datang di situ jangan sampai diperlakukan tidak adil. Itu yang saya amati di rumah-rumah ibadah ini. Saya kan termasuk pengamat juga Barika. Mohon maaf kalau pengamatan saya ini salah.
4: Ada ini nggak? Ada pendapatnya nggak akan pencurian kabel jaringan listrik lampu?
8: Oh itu banyak itu Mbak Rika. Yeah.
4: Kira-kira apa nih masukannya nih?
8: Kalau masalah pencurian itu kan petugas ini Satpol PP tanggung jawab. Satpol PP kan tugasnya mengamankan itu tadi, patroli sana kemari kan. Dan RT-RT yang berada di fasilitas umum tadi itu bertanggung jawab itu dua itu. Karena ditunjuk oleh pemerintah dan masyarakat untuk peduli dengan fasilitas umum yang ada di wilayah kerjanya itu tadi. Mm-mm. Termasuklah aparat-aparat keamanan yang bertugas untuk mengamankan fasilitas umum tadi. Jadi kalau terjadi itu ya mereka harus disalahkan. Itu artinya kinerjanya tak baik. Ya namanya pencuri. Pencuri kalau diawasi lah, itu tugas mereka. Jangan kalau terjadi kecurian, ya mereka dipanggil, kamu kerja tidak becus. Gitu. Dievaluasi, dikasih tegur. Gitu. Tak bisa juga tegur ya diganti. Kan itu aja sederhana Mbak Rika. Yang kita ini kan selama ini kalau ada kejadian dibiar-biarkan gitu aja. Jadi tak dipanggil siapa yang bertanggung jawab. Jadi harus ada yang bertanggung jawab, makanya ada tupoksi masing-masing RT dan Satpol PP itu. Kalau dia tak itu ya tak usah, dia kan dia digaji oleh rakyat. Jadi itu Mbak Rika, pencurian di mana-mana. Jadi makanya di tiap RT itu ada pos penjagaan, mengamankan malam-malam. Dia bertanggung jawab, kalau terjadi apa-apa dialah yang tak, yang itu. Karena dia digaji. Jadi itu Mbak Rika, jadi kalau itu sudah tahu tugas masing-masing itu tadi, saya kira kita ini aman Mbak Rika. Kalaupun ada pencuri, mungkin pencuri itu ketahuan gitu, langsung diminta pertanggungjawaban dan kembali barang itu, kabel-kabel itu.
4: Baik.
8: Ini itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih untuk Pak Sony dari Jalan Sungai Jang tadi pendengar ya. Terkait dengan pencurian fasilitas ya seperti lampu jalan, pengawasan menadi tanggung jawab bersama termasuk Satpol PP katanya tadi ya. Para keamanan serta pihak RT dan juga RW ya, dengan pengawasan yang baik, keamanan Fasum diharapkan dapat lebih terjaga. Rumah ibadah juga merupakan salah satu Fasum tadi kata Pak Sony ya, yang dibangun dari sumbangan masyarakat, karena itu pengelolaan uang infak ya, ini harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, karena itu merupakan uang dari masyarakat. Halo, selamat pagi.
9: Semangat pagi.
4: Halo, semangat pagi Pak Siswanto. Apa kabar Pak Siswanto?
9: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah sehat ya Pak Sis ya. Boleh, silakan Pak Sis.
9: Jadi apapun bentuknya ya, fasilitas umum ya, seperti kan tadi Pak Sony bilang masjid, rumah ibadat atau apapun namanya, ya memang seharusnya kita lah yang menjaga bersama begitu. Apa yang kurang pada kita ini adalah sense of belonging ya, rasa kebersamaan untuk memiliki ya dan menjaga yang merupakan fasilitas umum. Selama ini kan kita memang cuek sih, tak peduli ya. Apapun kejadian ya, entah fasilitas umum tidur dirusak atau ada apa kegiatan vandalisme ya, yang dicoret-coret begitu, itu kita cuek aja gitu. Karena apa, rasa memiliki sense of belonging kita ini ya kurang atau bisa jadi tidak ada gitu. Nah kalau misalnya saran saya Kak, setiap fasilitas umum itu ketika udah dibuat itu ya ditempelkan stiker kan gitu, ditulis di situ ya, maksudnya fasilitas ini dibangun dari hasil pajak Anda, maka mari kita menjaga fasilitas ini, fasilitas umum ini secara bersama. Stiker itu nggak ada, imbauan itu nggak ada, makanya wajar ya nggak merasa memiliki sih, bodoh amat. Tapi karena urusan pemerintah daerah atau pemerintah pusat kan begitu, yang mau dicuri mau apa itu urusan itu kan, nanti ada pengadaan lagi kan, pikiran kita seperti itu kan gitu.
4: Okay.
9: Nah ya harusnya mindset itu dirubah gitu.
4: Baik.
9: Karena fasilitas umum itu juga dibiayai oleh pajak. Pajak itu kan dipungut dari kita juga gitu. Dan sampai kita kan, tapi kita merasa cuek aja gitu.
4: Baik Pak.
9: Terus saran saya begini, selamat bertugas Kak.
4: Terima kasih Pak Sis.
9: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswanto, terima kasih Pak Siswanto. Di belakangnya Pak Siswanto, silakan pendengar. Halo, selamat pagi. Halo.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
10: Terima kasih Mbak Rika. Topik kita pagi hari ini, ketika fasilitas umum menjadi sasaran kejahatan, Mbak Rika, Mbak Rita ya.
4: Iya.
10: Memang masalah fasilitas umum ini rawan, rentan dengan pencurian. Karena kasus yang di Jembatan Domba itu beberapa hari yang lalu saya memang pernah terbaca di media sosial, di berita online, terus saya masukkan informasi, ya, namun para pelakunya sudah ketangkap oleh kita ya, menggunakan salah satu unit mobil ya, mobil Avanza. Alhamdulillah karena kerja giat para petugas hanya tangkap salah satu pelakunya. Namun pertanyaan saya begini Mbak Lika, setiap fasilitas umum itu kita bangun, kita biayai dengan pajak kita masyarakat. Namun oknum-oknum yang mencuri ini bagaimana pesannya? Diharapkan saya terkala tertangkap dan dihukum yang berat lah mereka. Salah satu masukan saya barangkali jembatan Domba yang menjadi salah satu ikon kota Tanjung Pinang terkala malam hari lampunya begitu banyak dan ceria apa cerah ya, seperti moto kita kota berdelau. Jadi tidak kalah penting juga barangkali karena ini tadi sudah mulai diresmikan semalam jembatan antara Tanjung Pinang dan Uban lintas barat. Hendaknya juga dipasang lampu penerangan di setiap jalan. Nah, walaupun tidak begitu banyak namun beberapa titik saja kan karena jembatan-jembatan itu terkala malam hari gelap. Nah, jadi terkala dipasang fasilitas umum mungkin antara OPD-OPD bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk memantau kejahatan-kejahatan tadi dilakukan. Yang selalu terjadi pencurian itu adalah baterai tenaga surya. Itu baterai tenaga surya itu rupanya mahal sekali ya Mbak Rika. Jadi itu yang selalu dicuri. Dulu kan kita ketahui di Domba itu banyak sekali lampu tenaga surya. Namun akhirnya tidak menyala, kenapa baterainya dicuri. Ini oknum-oknum yang mencuri ini harusnya terkala tertangkap, hendaknya dihukum seberat-beratnya. Karena ini kan fasilitas umum, seharusnya kita saling menjaga. Bagaimana kita ini akan bersaing ke sama negara luar. Negara luar itu fasilitas umumnya begitu rapi dan bersih, sama-sama menjaga. Salah satu contoh, terkala saya pergi ke Malaysia tempat mereka, itu fasilitas umum tempat WC kita numpang sepanjang jalan itu begitu bersihnya. Kenapa di tempat kita nih? Mungkin disediakan fasilitas umum nanti pintunya nggak ada lah. Nah, contoh, ya sekarang yang banyak hilang itu kita ketahui saat ini itu tabung-tabung gas rumah tangga. Bahkan kadang-kadang meteran air juga hilang. Ini kan kejahatan jahat yang sangat terselubung nih mereka. Jadi hendaknya terkala tertangkap dan dihukumlah seberat-beratnya supaya mereka ada rasa jera. Mungkin itu aja Mbak Rika masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Qadir tadi pendengar ya, dari kilometer 6 tadi. Di belakangnya Pak Abdul Qadir, silakan untuk satu penelpon yang terakhir sebelum nanti Anda bisa berdiskusi bersama dengan ketiga orang narasumber kita. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Zah.
4: Iya, selamat pagi, Tolonde dengan Rika. Tolonde, silakan Tolonde.
11: Iya, saya nyampaikan yang dibilang Pak Ibu Erna tadi.
4: Ah.
11: Itu di Simpang Kampung Bulang mau ke Tanjung Gad itu.
4: Simpang Kampung Bulang mau ke Tanjung Gad ya?
11: Iya, ya. Namanya kalau kami bilang Simpang Jagung. Nah, itulah kacanya pecah yang... Jadi kacanya pecah. Tak kenapa, apa kena getaran, apa kena lempar, tidak tahu. Kalau saya tahu orang yang melempar, saya kasih makan kaca dia tu. Itu aja dah. Assalamualaikum.
4: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolonde, terima kasih Tolonde. Kampung Bulang tadi menjadi penelpon yang terakhir ya di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kami pendengar. Silakan untuk Anda bisa berdiskusi tentunya bersama dengan ketiga orang narasumber kita yang akan berdiskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, narasumber kita adalah Kepala OPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Kami ulangi, Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Farul ZA, dan juga ada Kasubnit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Juara Limbong SH, serta dosen dari STISIPOL Rajaji Program Studi Sosiologi, Ibu Desma Yeti Arfa Emsok SC. Pendengar yang akan dipandu oleh moderator Reni Ilda Valantra. Terima kasih bagi Anda yang sudah beropini tentunya di pagi hari ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: sama saya Dika. Saya cukup prihatin ya, karena fasilitas umum seharusnya tuh dijaga bersama-sama. Kalau ada yang merusak atau mengambil, dampaknya bukan hanya pemerintah tapi masyarakat yang akhirnya tidak bisa menikmati fasilitas umum tersebut.
1: Nama saya Dila. Menurut saya sangat disayangkan karena fasilitas umum itu dibangun menggunakan uang negara dan manfaatnya untuk masyarakat. Kalau dirusak atau dicuri, tentunya

0: kabel, rambu-rambu, drainase, hingga berbagai infrastruktur publik lainnya dibangun dan tentunya dipelihara pemerintah untuk menunjang aktivitas, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Namun bagaimana jika fasilitas yang seharusnya digunakan dan dijaga bersama justru menjadi sasaran kejahatan? Salah satu persoalan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat yakni aksi pencurian kabel lampu penerangan ya di Jembatan Dompa yang menyebabkan kondisi jalan akhirnya menjadi gelap. Dan peristiwa seperti ini bukan hanya tentunya menimbulkan kerugian terhadap aset pemerintah, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pendengar, persoalan ini tentu tidak bisa kita lihat hanya sebagai masalah kehilangan barang milik pemerintah semata. Ada pertanyaan yang lebih besar, mengapa fasilitas umum seringkali menjadi sasaran pencurian? Bagaimana modus kejahatan terhadap aset publik ini dilakukan dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Bagaimana juga pemerintah melakukan pengamanan dan pemeliharaan? Dan tentunya yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat dapat ikut berperan mencegah serta melaporkan tindakan yang merusak atau mengambil fasilitas umum. Karena itu penting bagi kita melihat persoalan ini dari berbagai perspektif, mulai dari pengelolaan infrastruktur, penegakan hukumnya, juga perilaku masyarakat dan lingkungan sosial. Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik ketika fasilitas umum ini menjadi sasaran kejahatan. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, mulai dari yang di ujung ini ada Bang Fahrul ZA yang merupakan Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bang Fahrul.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sebelah Bang Fahrul ini ada juga Ibda Juara Limbong, merupakan Kasubnit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang Limbong.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, puji Tuhan, sampai saat ini baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Amin. Di sebelah Bang Limong ini juga ada Ibu Desmayati Arfa M.Soc SC, merupakan dosen STISIPOR Raja Haji Program Studi Sosiologi. Selamat pagi Ibu Desma.
3: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan juga pendengar, kami akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon ataupun WhatsApp ya di 0771 27 100, atau juga di WhatsApp di 0811 7789830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Renilda Valantra.

0: Baik, pendengar, untuk di awal ini kita akan memulai dialognya bersama narasumber dari UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya sebagai pengelola infrastruktur tentu ada berbagai tantangan dalam memastikan fasilitas umum tetap berfungsi dengan baik, termasuk ketika fasilitas tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan akibat tindakan kriminal. Balik lagi ke kasus yang baru-baru ini terjadi nih, Bang Farul, mungkin secara umum bagaimana atau seperti apa nih kondisi dan fungsi fasilitas penerangan serta infrastruktur khususnya di Jembatan Dompa yang baru-baru ini terjadi itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian terkait adanya pencurian kabel lampu penerangan kemarin, mungkin bagaimana pemerintah mengetahui kejadian tersebut dan bagaimana penanganan awalnya yang dilakukan. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Infrastruktur itu merupakan hal penting untuk menjadi sarana, menjadi media untuk masyarakat umum melaksanakan aktivitas-aktivitas. Konteks pagi ini seperti yang sudah disampaikan, khususnya di kawasan ibu kota Provinsi Kepri ini, di Pulau Dompa ini memang khusus ya, karena pemerintah membentuk suatu unit kerja yang memang dikhususkan untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah. Nah, tugas kami di unit kerja ini adalah bagaimana memastikan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun dan disediakan pemerintah itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat umumnya. Nah, dalam sebulan terakhir ini,

0: ya kami cukup kewalahan bekerja ya, memastikan fasilitas itu bekerja dengan baik karena ada kejadian pengerusakan dan pencurian di beberapa titik, walaupun yang besarnya adalah kabel listrik di sepanjang jembatan Satu Domba. Nah, itu yang menjadi concern hari ini, bagaimana kemudian teman-teman di kepolisian ya ikut membantu menangani persoalan ini. Dan bagi kami tantangan ini memang tidak akan ada habisnya dari waktu ke waktu, terutama misalkan tentang kebersihan, tentang kenyamanan, tentang ketertiban. Bahwasanya banyak sekali masih kita temukan masyarakat yang belum aware ya tentang bagaimana sebaiknya menggunakan fasilitas publik gitu. Jadi fasilitas tersebut bukan milik pribadi, bukan milik orang per orang. Jadi partisipasi masyarakat ini menjadi penting untuk kelangsungan fasilitas itu sendiri. Jadi ketika ada satu atau beberapa dari kita yang menggunakan fasilitas itu secara tidak bertanggung jawab, tentu akan merugikan pengguna-pengguna yang lain. Diawali mungkin begitu dari kami.
1: Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa kita di Dinas PUPP sendiri ini melakukan pengelolaan dan pemeliharaan ya, Bang ya. Nah, bagaimana mungkin selama ini yang kita lakukan secara rutin proses pemeriksaan atau pemeliharaan yang kita lakukan, dan untuk memastikan apakah kondisi infrastruktur itu tetap aman dan berfungsi?
0: Oke. Kalau dari sisi unit kerja kami hanya memastikan fungsi ya, tapi menyangkut keamanan. Kalau di pemerintah daerah, Bang Limbong ya, mungkin tusinya ada lebih di Satpol PP. Ya, kami sudah koordinasi dengan Pol PP. Dari kawan-kawan kan memang ada patroli rutin ya, hanya tidak tiap menit, tiap jam ya, ada waktu-waktu tertentu. Dan mungkin ya, namanya kalau saya ngutip acara CTI itu, kadang-kadang kejahatan bukan karena niat ya, tapi ada karena kesempatan. Mungkin celah-celah waktu itu yang mungkin digunakan oknum itu untuk ya tadilah melakukan operasi kan untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kami sebatas memastikan fungsi dan kegunaan fasilitas itu berjalan dengan baik gitu. Hanya kalau untuk keamanannya yang memang tidak ada di kami ya, ya menyangkut mungkin ya personil dan apa namanya kemampuan SDM di kami itu tidak ke situ gitu.
1: Oke, baik. Nah, balik lagi tadi ketika misalnya fasilitas umum dirusak, nah, dirusak atau dicuri dan sebagainya, mungkin bagaimana mekanisme perbaikan atau penggantinya? Apakah membutuhkan waktu yang cukup panjang atau nantinya akan seperti apa?
0: Untuk cerita tentang kabel ini memang dia tidak sekaligus ya. Secara waktu dia bertahap. Dari kerusakan-kerusakan kecil itu sudah kami atasi, yang secara kebutuhan biayanya itu memang bisa kami handle. Kalau bahasa di pemerintahan ini belanja rutin lah, kayak belanja-belanja beli kabel, beli stop kontak, beli panel segala macam gitu. Nah, cuman yang kejadian besar karena nilainya cukup besar ya, sehingga kami tidak bisa langsung besok kejadian hari ini kita perbaiki supaya hidup lagi, itu nggak tidak memungkinkan gitu. Jadi harus proses penganggaran lagi, pengajuan lagi, baru nanti di tahun, mungkin di tahun anggaran berikutnya akan diperbaiki ya gitu.
1: Oke, baik. Satu lagi nih mungkin sebelum kita ke Polresta, apa saja titik atau jenis fasilitas umum yang menurut pengalaman kita nih di pemerintahan paling rentan menjadi sasaran perusakan atau tindakan-tindakan kriminal gitu?
0: Selama kami bertugas di kawasan Dompa itu, mungkin yang paling besar itu di penerangan jalan umum. Okay. Yang paling rutin kami urus, karena aktivitas masyarakat di Dompa itu kan macam-macam tuh. Cuman yang bukan mengganggu ya. itu kan hak masyarakat juga menggunakan. Cuman ketika dia menggunakan kawasan Dompa itu untuk aktivitas yang mungkin secara hukum mungkin ada yang dilarang, ada apa, mungkin kita pun luput gitu. Jadi penerangan jalan umum yang paling sering kami secara kelembagaan itu dikomplain gitu kan, ya kami sampaikan apa adanya, termasuk Bang Limbongnya kayak anak-anak kita, adik-adik kita yang balap itu cukup-cukup cukup mengganggu lah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Farwas atas penjelasannya. Dan pendengar, dari penjelasan tadi kita memahami ya bahwa fasilitas umum ini bukan hanya sekedar aset pemerintah semata, tetapi juga merupakan sarana yang digunakan masyarakat setiap hari, dan keberadaannya ini berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan juga kelancaran aktivitas masyarakat. Ketika kabel dicuri, kemudian tadi disampaikan yang paling sering adalah penerangan jalan umum, lampu dirusak mungkin, atau fasilitas publik lainnya diambil dan sebagainya secara ilegal, dampaknya pada akhirnya kembali dirasakan oleh masyarakat. Namun tentu kita perlu mengetahui bagaimana persoalan ini dilihat dari sisi penegakan hukumnya. Nah, mungkin Bang Limong di sini bisa menjelaskan dari perspektif kepolisian bagaimana melihat kasus pencurian kabel atau komponen atau pengerusakan fasilitas umum seperti yang terjadi di jembatan Dompa kemarin, dan mungkin seperti apa ketentuan hukumnya yang dapat dikenakan terhadap pelaku ini.
2: Baik, terima kasih waktu yang diberikan buat kami, dan saya mewakili Kasat Reskrim. Saya diutus untuk hadir di sini. Terima kasih yang diberikan, waktu yang diberikan untuk kami. Dapat saya jelaskan terkait pencurian yang marak sekarang, yang viral dibilang orang rayap besi, rayap kabel, pada saat sekarang memang lagi marak-maraknya, lagi viral sangat. Dapat kami beritahukan bahwa pencurian kabel ini memang sangat mengganggu kenyamanan kita masyarakat Kota Tanjung Pinang, di mana fasilitas umum sudah banyak diambil. Dari tahun 2016 pernah sekali itu fasilitas umum kabel sama aki.
1: Oke.
2: Di Pulau Dompa juga sama arah kota Wali Kota Tanjung Pinang. Itu sudah kita lakukan penangkapan yang di tahun 2016
1: tadi. 16.
2: Terakhir 2026 ini di bulan Agustus. Indikasi pencurian kabel yang ada di Jalan Dompa itu, kami sudah mendapat informasi itu sekitar bulan Juli.
1: Okay.
2: Sudah mulai ada padam. Kami melakukan lidik, bla bla bla bla, sampai kami melakukan penangkapan. Penangkapan yang kedua, udah dua kali nih.
1: Okay.
2: Dua kali. Dia sistemnya melakukan pencurian ini banyak regu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti tidak seorang diri ya pasti.
2: Nah, satu kelompok ada 4 orang. Okay. Ini ada yang udah kita amankan 2 kelompok. Yang terakhir kayak kita lakukan penangkapannya ada di bawah umur 2. Pasal yang kita terapkan 476 pencurian.
1: Hukuman pidananya?
2: Ancaman hukuman 5 tahun.
1: Oke, ancaman hukuman 5 tahun. Berarti modus yang dilakukan ini rata-rata pelaku-pelaku ini tidak melakukannya seorang diri pastinya, karena ya, beregu dan sebagainya. Apakah dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tadi kan disampaikan ada regu-regunya, apakah ya, mereka hanya melakukan di satu titik di Jembatan Dompa saja, atau mereka pernah juga nih melakukan di lokasi-lokasi lain, di fasilitas-fasilitas lain misalnya gitu?
2: Ada. Ada. Cuman sampai saat ini kita yang 3 lagi masih kita lakukan pencarian orang. Okay. Masih DPO. Fasilitas umum adalah di fasilitas umum BP kawasan.
1: Oke. Okay. Di BP kawasan. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Nah, apa mungkin yang menjadi tantangan dari kepolisian sendiri dalam mengungkap kasus-kasus yang demikian nih?
2: Kami dari Polresta Tanjung Pinang khususnya Satres Reskrim punya tim namanya Wursa Indonesia Reaksi Cepat.
1: Iya.
2: Tapi kami hanya berjumlah 7 orang. Tanpa kerjasama daripada masyarakat kita Kota Tempuyang itu hal mustahil. Kami bisa mengerjakan ini. Kami hanya memohon bantuan informasi dari masyarakat Tanjung Pinang akan peduli lingkungan, apa yang terjadi. Dan apabila hal-hal yang urgensi, boleh menghubungi 110.
1: Oke, baik. Nah, Bang Limbong juga, apakah kalau dilihat dari sisi motif ya, apakah karakteristik seperti barang-barang nih seperti kabel, besi atau tadi disampaikan juga kadang lampu atau komponen-komponen infrastruktur yang memiliki nilai jual ini menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan hal itu?
2: Salah satunya dengan harga yang lumayan. Kalau tembaganya, kalau sekarang kalau dijual ke penampung kisaran 180 per kilonya. Salah satu motifnya.
1: 180 per kilogram ya. Biasanya kalau hasil dari penyelidikan uang-uang itu digunakan untuk
2: ya macam-macam. Kalau dia pelakunya di bawah umur, rata-rata dia ketergantungan game online.
1: Oke.
2: Kalau sudah dewasa, macam-macam penggunaan narkoba lah, judo lah.
1: Oke, berarti ada motif-motif.
2: Motifnya banyak.
1: Motif-motif lain gitu ya, apalagi ini anak di bawah umur ini catatan ibu ya Bu ya. Nah, apakah tadi disampaikan kalau tantangannya adalah tim kita yang mungkin masih masih perlu bantuan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai masyarakat nih untuk dapat berperan membantu kepolisian nih, misalnya dalam mengungkap kasus-kasus pencurian fasilitas umum, mungkin informasi apa yang paling dibutuhkan, atau mungkin ketika masyarakat melapor ada rasa kekhawatiran identitas diri kita ini ya mungkin ada dari sisi keamanan dan lain sebagainya.
2: Terkait sisi pelaporan, kayaknya kita ada ke undang-undang perlindungan saksi. Terus cara untuk memberi informasi ke pihak kepolisian banyak caranya.
1: Seperti mendatangi langsung mungkin ya?
2: Oh jangan mendatangi langsung, memberi informasi saja.
1: Oh, memberi informasi saja.
2: jangan lakukan kecuali ketangkap tangan boleh.
1: Oke, baik.
2: Kalau dia melidik ke sana itu tugas pokok kami itu.
1: Oke, jika nih simpelnya seperti ini, jika masyarakat nih mengetahui nih ada yang mencurigakan misalnya di jembatan Dompak Mama ada yang mencurigakan ada aktivitas-aktivitas di fasilitas umum yang mungkin kok agak gini, nah, apa yang pertama kali mungkin harus kita lakukan?
2: Yang apabila masyarakat melihat ada yang dicurigai adanya suatu tindak pidana, yang paling tepat dan cepat itu adalah menghubungi 110.
1: Oke.
2: Tindakan apapun itu. Makanya sekarang marak sekarang itu Bali itu kami sangat mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat yang peduli untuk melaporkan ke 110. Itu online. Semua piket fungsi ada di situ.
1: Berarti kalau kita mungkin punya data ada berapa pelaporan dari sepanjang tahun ini atau seperti apa?
2: Terkait
1: pencurian fasilitas umum spesifiknya?
2: Kalau pencurian tindak pidana umum jarang sih milik 110. Karena pencurian fasilitas umum yang pemiliknya aja belum mengetahui kami sudah melakukan penangkapannya. Termasuk Pak Haru belum tahu dia ada pencurian kabel di Jalan Dompak, kita telah melakukan penangkapannya. Setelah kita melakukan penangkapan baru kita panggil siapa sih yang berwenang untuk melaporkan ini, pihak pelapor. Baru kita hubungi pihak Pak Parul.
1: Oke, satu lagi mungkin Bang Limbong sebelum saya ke Bu Desma nih, apakah ada perbedaan penanganan antara pencurian fasilitas milik pemerintah dengan pencurian terhadap barang milik perseorangan?
2: Sama aja sih Mbak, itu sama juga pasalnya di
1: 476
2: sama 477.
1: berarti ya. Tidak ada ya. Yang berbeda. Baik, saya ke Bu Desma. Ini menarik ya, tadi disampaikan oleh Bang Farul dan juga Bang Limbong, kita mendapat gambaran bahwa kasus pencurian fasilitas umum ini memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekedar kehilangan sebuah benda. Kalau disampaikan tadi nilainya lumayan gitu ya, dan motifnya bermacam-macam. Bahkan kalau anak di bawah umur, ada disampaikan tadi ada motif judol dan lain sebagainya. Dan artinya kejahatan terhadap fasilitas umum menjadi beban kita bersama, karena ini milik negara. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana melihat fenomena fasilitas umum ini menjadi sasaran pencurian atau perusakan, dan mengapa fasilitas yang seharusnya menjadi milik dan kepentingan bersama ini masih bisa menjadi sasaran tindakan kejahatan oleh sebagian masyarakat?
3: Oke, sebenarnya kalau kita lihat kenapa hal itu terjadi gitu ya. Jadi apalagi tadi kalau kita lihat di lapangan, ternyata tidak hanya orang dewasa pelakunya, tapi juga ditemukan ada anak di bawah umur ya. Nah, sebenarnya kenapa mereka melakukan hal itu lebih mengarah kepada kurangnya rasa memiliki. Artinya kan bahwa fasilitas ini disediakan oleh pemerintah untuk dinikmati dan di fasilitas juga ya dari pemerintah untuk masyarakat, karena memang ini mungkin bagian dari pajak yang dibayar oleh masyarakat ya kan, yang memang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Tapi pada saat misalnya dilakukan tindakan kejahatan seperti ini, artinya kan mereka sebenarnya yang dirugikan ini adalah semua orang. Masyarakat dirugikan, pemerintah dirugikan, yang diuntungkan hanya pelaku saja gitu ya. Tapi pelaku pun juga sebenarnya diuntungkan secara personal, dalam artian bahwa tindakan yang dilakukan juga itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kalau bagi anak-anak ini termasuk dalam perilaku kenakalan remaja, masuk pada perilaku menyimpang, karena memang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, norma hukum, agama, sosial dan sebagainya. Itu tidak ada yang membenarkan kasus pencurian seperti ini. Dalam hal kenapa mudah, ini kadang-kadang menariknya, fasilitas umum di tempat rame tapi mereka bisa melakukan, ya kan? Di satu sisi kayaknya kita lihat, kayaknya skill mereka ini boleh kita acungi jempol ini skillnya gitu ya. Nah, kalau mereka diasah dari sisi positif, kayaknya akan menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan. Tapi ternyata potensi yang mereka miliki, mereka gunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum ya, nilai dan norma agama dan sebagainya. Maka walau bagaimanapun hal ini tetap tidak bisa kita benarkan. Ya, walaupun tadi mungkin kita katakan bahwa pelaku juga ada anak-anak di bawah umur, dan tadi sudah sempat kita bincang ya Bang Limbong ya, bahwa ini tetap akan diproses kan gitu, karena memang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, bagaimana cara kita supaya ini bisa setidaknya bisa kita minimalisir? Ini memang perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak, bahwa ini tidak bisa kita bebankan hanya kepada aparatur kepolisian saja atau kepada pemerintah daerah, tapi semua masyarakat itu harus punya andil. Yeah. Artinya apa? Artinya bahwa ini milik kita bersama dan harus kita jaga, rawat secara bersama-sama. Dan secara sosiologis saya malah melihat begini, ini kayaknya karena setahu saya ini di Dompa yang banyak diteliti oleh mahasiswa kami itu cenderung ke kebekutan liar, ya kan? Dan ternyata ini ada temuan baru, kayaknya ini menarik juga nih untuk diperdalam, gitu ya, Pak. Dan hanya saja mungkin karena case-nya agak agak sensitif ya, karena tidak akan ada orang mau mengaku kalau saya mencuri. Kayaknya memang perlu penyamaran ini, Pak. Dan kebetulan kalau saya tidak salah, di sini kan ada posko Satpol PP ya, Pak, yang di dekat jembatan yang ada portalnya itu. Ini jembatan satu yang dekat daerah sini kan, daerah yang
2: Ramayana, Bu.
3: Sebelah sana ya. Oke. Nah, sebenarnya secara sosiologis kalau misalnya kita ingin mengantisipasi dan menghindar supaya tidak semudah itu mereka melakukan. Jadi kalau bagi masyarakat misalnya pada saat kita melewati rute ini di jam-jam yang tidak normal mungkin ya. Karena kan kadang-kadang modusnya kan mancing, Pak. Kalau orang mancing kayaknya kalau masyarakat lain bertanya si Bu Kepu, kayaknya mereka pun akan marah gitu ya. Kan gitu ya, Pak, ya. Nah, mungkin bisa dalam artian ya di waktu-waktu yang tidak normal mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama yang melewati wilayah-wilayah rawan ini, bahwa ya apalagi kalau kategori anak-anak. ya kan? Kalau orang dewasa mungkin karena mereka menyambi ya sambil memenuhi kebutuhan juga biasanya kan seperti itu. Dan bagi aparatur yang mungkin memang tugasnya melakukan pengawasan di sekitar kawasan ini, ya mungkin bisa, karena gini, mereka artinya kan pandai nih ya. Di momentum bahwa seramai itu orang, tapi mereka tidak ketahuan. Kayaknya kita harus lebih pandai lagi dari mereka.
2: Dia lebih lihai menganalisa. Ya.
3: Supaya memang tidak semudah itu mereka melakukannya gitu ya. Karena kan yang dirugikan di sini tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat. Karena ini memang fasilitas umum di sini juga digunakan oleh masyarakat untuk ya sore-sore, kadang jogging, pagi jogging gitu ya. Dan diadakan itu ya untuk kenyamanan masyarakat tadi. Mungkin begitu.
1: Oke, baik. Tadi di kita juga membahas motif tadi ya, ya bersama Bang Limbong tadi, sejauh mana mungkin faktor ekonomi, adanya kesempatan, kemudian lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial ini dapat mempengaruhi munculnya kejahatan terhadap fasilitas-fasilitas umum ini.
3: Ya, kalau misalnya kan begini, kalau untuk anak-anak ya Pak, di sekitar kampus kami itu pernah case terjadi bahwa mereka hanya maling helm. Pelakunya anak-anak. Tapi alhamdulillahnya tertangkap. Setelah ditanya, jadi dia jawab bahwa dia dibawa oleh yang dewasa.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saat itu dia sedang main di apa ini warnet ya, di tempat PlayStation, main game. Kemudian ditawarin nih, diiming-imingin, kamu mau uang tak supaya kamu bisa puas main dan sebagainya. Akhirnya dibawa nih, sedang main tadi dibawa. Jadi yang orang dewasa hanya ngantar aja ke lingkungan kampus. Jadi yang si anak sambil main, sambil lihat-lihat, diambil helm. Nah, jadi mungkin ini sesuatu yang juga perlu kita antisipasi, bahwa jika memang pelakunya ada kategori anak di bawah umur, ini mungkin juga bisa kita telusuri secara mendalam. Apakah memang karena faktor si anak dalam tanda kutip tadi masuk pada kategori nakal, kenakalan remaja tadi, atau mungkin dia hanya di bawah. Nah, ini satu sisi. Kemudian orang tua juga kayaknya harus warning-warning ini. Artinya kan jam rutinnya seorang anak di luar rumah dan di dalam rumah itu kan kita sudah ada timingnya. Misalnya sudah di atas jam 10 malam kalau anak misalnya belum pulang. Ini juga mungkin orang tua perlu antisipasi. Terutama juga lingkungan sosial. Artinya bahwa masyarakat secara umum juga perlu mempertanyakan atau perlu mengarahkan jika memang kita menemukan anak-anak di bawah umur, masih usia sekolah, yang masih berada di luar pada saat di jam-jam yang tidak normal ini. Ini juga menjadi salah satu perhatian kita, bahwa kita juga harus menjaga, karena mereka juga aset, ya kan, anak-anak. Nah, kalau untuk orang dewasa, mungkin saya rasa mungkin banyak faktor yang akan melatar belakangi, apalagi sekarang dengan maraknya judi online ya Pak. Kemudian ada pinjolnya juga, apalagi kalau misalnya sudah terlilit dan sebagainya, ini akan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan ini.
1: Oke, baik. Kalau tadi disampaikan, kalau anak di bawah umur, ini adanya pengaruh orang dewasa ya, Bu. Ya, untuk itu mungkin kita sebagai orang tua juga harus mengantisipasi dan lain sebagainya. Baik, Bang Faru, Bang Limun, dan juga Bu Desma, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dengan ketika fasilitas umum ini menjadi sasaran kejahatan. Anda bisa ditelepon ya di 0771-27100 atau bisa di WhatsApp ya di 0811-7789830 setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, masih di Delta Cipinang pagi. Hari ini topik kita terkait ketika fasilitas umum ini menjadi sasaran kejahatan. Langsung saja kita terima, sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sony ya.
5: Ya.
1: Silakan Pak Sony.
5: Bapak Ibu narasumber. Ibu Bisma mengatakan ada judi online. Presentasi yang ini tadi banyak yang harus kita pikirkan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita ini. Makanya ada UPD, ya, kepolisian, ada dosen, ada pemerhati. Ini semua pemikiran-pemikiran untuk tujuannya untuk merubah depan bangsa ini menjadi lebih baik. Yang kita bicarakan di sini paling-paling kita nih hanya tingkat kita aja macam kuliah gitu. Enggak sampai kepada yang diberi mandat itu tadi. Untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan di sini gitu, seperti Bapak narasumber dan Ibu narasumber pikirkan itu tadi. Nah, kalau saya lihat kondisi bangsa kita sekarang ini kan, kita ini kan lagi dalam keadaan tak baik-baik saja, masalah ekonomi dan sebagainya. Ya, akibatnya apa? Orang perlu makan, cari kerja susah. Akhirnya dia tengok kiri kanan, apa yang bisa dijual dia lah. Mencuri, fasilitas umum, industri yang didompak itu. Nah, ini siapa yang disalahkan? Ini semacam hukum sebab akibat. Jadi kita kalau mikirkan akibatnya kayaknya tak adil. Jadi ini tugas seorang pemimpin. Makanya berat jadi pemimpin.
1: Baik.
5: Nabi Muhammad itu kan ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, jadi pemimpin itu berat. Jangan kalian jadi pemimpin. Baik. Karena bukan di dunia aja, di akhirat itu.
1: Iya.
5: Kalau kita makan enak, masyarakat kita makan enak, itu berdosa. Kalau gitu dia diangkat jadi pemimpin. Kalau dia terus jadi pemimpin.
1: Baik.
5: Nah, pertanyaannya, kenapa tak kita bahas uang APBD itu? Sebenarnya sudah tepat sasaran atau betul atau belum? Nah, ini yang kita bahas. Itu kan fasilitas umum juga dari uang rakyat untuk rakyat.
1: Baik, terima kasih Pak Sombi.
5: Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk ya sebelum. Ya, selamat pagi narasumber dan penyiar, saya Pan dari Batu Dua. Saya ingin bertanya, mengapa fasilitas umum di tepi laut Tanjung Pinang, terutama tempat bermain anak, banyak yang rusak dan tidak layak, sementara pengawasannya juga terkesan minim. Saya sendiri pernah menemukan alat kontrasepsi bekas di fasilitas umum di Lapangan Pamedan. Apakah pemerintah dan aparat tidak mengetahui bahwa ruang publik yang seharusnya aman untuk keluarga dan anak ini justru bisa disalahgunakan untuk aktivitas seksual atau tindakan kriminal? Siapa yang bertanggung jawab dan kapan ada tindakan nyata agar fasilitas umum benar-benar aman, bersih, layak, dan ramah anak, bukan hanya diperbaiki setelah viral atau dikeluhkan masyarakat? Baik, dari Pan ya di Batu Dua. Di ya, masih ada satu lagi ya yang saya bacakan, ini dari Pak Kurniawan ya di Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama kami ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 terkait dengan topik hari ini. Kami berharap kepada pemerintah agar terus dilakukan pemantauan terkait di titik-titik Fasum dengan meletakkan kamera pemantau, salah satunya di lokasi Jembatan Dompa. Banyak Fasum yang dibangun pemerintah, namun sistem pengawasannya masih sangat kurang. Persoalan ini agar menjadi perhatian pemerintah. Kami berharap fasum-fasum yang ada agar diberikan penerangan yang memadai, agar terhindar dari pencurian, pengrusakan, dan melakukan perilaku yang tidak baik. Dari Kurniawan ya di Kijang. Ada penelpon nih masuk? Oke, okay. Baik, kita terima ya. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum, Bapak-bapak, Ibu narasumber.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya Pak Batu dari Batu 10.
1: Silakan Pak Batu.
6: Kalau tentang pencurian fasilitas umum itu di mana-mana, saya rasa ada, eh?
0: Iya.
6: Saya ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu, kami dari Dinas Perambuan Laut, ya kan? Itu di setiap menara itu ada kabel baga di atas menara itu sampai ke laut itu mau 200 meter. Sampai ke laut. Itu ditimpul lagi dengan beton untuk menghindari supaya jangan hanyut dan diambil orang. Ternyata hilang juga. Tapi tak tahu siapa yang ambil. Kabel tembaga itu diameternya 10 mili. Bungkus dengan karet yang tebal sebesar lengan. Itulah panjang dia tuh dari menara tuh sampai ke tepi laut tuh mau 200 meter. Dari bibir pantai sampai ke laut itu 100 meter. Hilang. Entah siapa ngambil. Padahal kalau kita bayangkan ngambil itu bukan mudah. Harus nyelam 10 meter. Ada lagi balas penimpa dia itu mau beratnya satu balas itu beton itu 20 kilo. Satu balas beton. Begitu juga dengan baterai-baterai di lampu suar pelampung. Dia terkunci dalam pelampung itu di dalam. Itu terbuka curi. Padahal baterai itu tidak boleh dimanfaatkan untuk masyarakat karena voltase dia 1,5 volt. Kalau itu apapun itu tak boleh. Hilang. Nah, inilah yang terjadi di kami di Perambuan Laut.
1: Okay.
6: Navigasi.
0: Navigasi.
6: Jadi kalau fasilitas umum di darat, tak heran lah Pak. Gampang mereka untuk mengambil. Jadi saran saya untuk kabel-kabel yang panjang seperti jumpa itu kalau boleh ditanam di dalam tanah atau beton. Nah, jadi setiap tiang baru muncul, tanam lagi, baru setiap tiang muncul. Itu mungkin sedikit mengurangi pencuri itu boleh mengambil. Nah, inilah yang kami alami. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini boleh kita awasi bersama baik di laut maupun di darat. Nah, itu aja yang kami boleh katakan.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu ya tadi sudah ada beberapa yang menanggapi. Ada Pak Sony, Pak Pan ya tadi di Batu 2, kemudian ada Pak Kurniawan di Kijang, ada Pak Batu terakhir. Mungkin kita langsung saja tanggapi mulai dari Bang Farul dulu. Silakan.
0: Ini kalau dia pertanyaan kayaknya saya semua nih. Cuma kalau yang Batu 10 ini Bang Imbong kayaknya nih. Laut pun mungkin enggak tahu saya di laut bagaimana ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Jadi saya ambil yang jawaban ini dulu. Kalau untuk pemantauan titik fasum-fasum itu kami sambil menginformasikan ke masyarakat bahwa khususnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau itu mengelola beberapa aset yang besarnya ya yang memang sering dipakai untuk oleh masyarakat ya itu Gurindam 12 tepi laut, Jalan Bandara ya. Sama kawasan Dompa. Sisanya tuh mungkin fisik jalan, jembatan-jembatan yang lain. Tapi yang memang area yang paling sering dikunjungi, dimanfaatkan masyarakat tuh yang tiga itu. Nah, di semua titik itu sudah ada tadi yang dari siapa? Bang Kurniawan Kijang ya. Itu sudah ada kami pasang. Kalau di jembatan Dompa itu ada tiga CCTV.
1: CCTV ya.
0: Cuman ketika kemarin kejadian saya cek CCTV sudah dirusak duluan kan. Padahal udah taruh tinggi juga dan tidak ada kabelnya, kami pakai apa nih? Koneksinya pakai selular ya, ada chip di situ kan, itu dirusak juga. Ya mungkin kalau dari kejahatannya Bang Limbong ya, kalau ada kesempatan ada niat, caranya kita yang ada laut aja bisa selesai sama dia, kita nggak kebayang gitu bagaimana mereka melakukannya. Tapi ya terima kasih. Mungkin betul kata Bang Limbong, ini kerjasama semua pihak. Nggak bisa kami selaku penyedia fasilitas ya, yang ditugaskan oleh negara untuk menyediakan gitu kan. Dalam hal penggunaan juga ya, partisipasi masyarakat sangat penting. Terus kemudian mengenai taman migas yang rusak itu, benar bahwa taman migas itu kan ada memang fasum yang untuk anak-anak ya. Apa namanya kalau sekarang itu ya, taman ramah anak ya. Cuman itu dibangun di tahun 2018 menurut saya. Memang karena materialnya sebagian dari besi segala macam, mungkin umur ya. Dan memang bicara lagi ya, untuk merevitalisasi itu juga butuh anggaran, butuh apa. Dan kadang-kadang kembali lagi, pada saat fasilitas itu digunakan, ya mungkin ada juga satu dua dari saudara kita ya, masyarakat yang memang menggunakannya secara mungkin ya tidak seharusnya segala macam. Jadi mempercepat kerusakan segala macam. Tapi terima kasih teman migas, memang saat itu dibangun oleh bantuan CSR ya, bukan murni dari anggaran APBD, tapi dibantu dari apa nih, Hulu Migas nggak salah, BP Migas nggak salah saya membantu. Nanti saya telusuri mengenai aset bagaimana itu, karena kalau belum diserahkan kan kita nggak bisa masuk di situ gitu, mungkin begitu. Terus Pak siapa tadi, Pak Sony ya, saya sepakat kalimatnya bukan ini bukan punya pemerintah gitu. Kalau kita pakai ini punya pemerintah, mungkin bagi yang tidak berkepentingan dengan pemerintah hajar aja, mungkin begitu ya. Tapi saya menghimbau ke saya pribadi dan ke semua lah masyarakat bahwa ini punya kita gitu. Pemerintah atau negara itu kan adalah masyarakat itu sendiri gitu kan. Jadi apapun yang disediakan atau yang dibangun pemerintah ya punya kita semua gitu. Hal terkecil ya, macam tong sampah. Saya tuh sekarang udah berkali-kali gitu meminta, menggedor ya teman-teman BUMN ya untuk support sarana kebersihan, dari mulai tong sampah yang bagus sampai yang apa, tong yang dipotong itu kan. Tapi 50 kami tebar, sisa 10 gitu. Mulai dari Gurindam, bandara segala macam. Saya enggak mungkin, kalau orang bilang tong sampah sekarang punya kaki gitu.
3: Bisa jalan.
0: Benar bahwa selain lapangan, regulasi memang harus juga penting ya. Kalau saya tengok di beberapa daerah sekarang sudah ada ditetapkan denda-denda tertentu ya tentang kebersihan ya, mudah-mudahan mulai diterapkan gitu. Ya bagaimana kita mau disiplin kalau kita masyarakat sendiri pun, ya mohon maaf ya, kita ngomong kebersihan nih, kadang-kadang kita masih buang sampah juga ya kan, karena malas agak jadi masyarakat ya, saya ini kan atas nama lembaga ini kan hanya ditugaskan negara untuk satu hal, Bang Limbong untuk satu hal, Ibu juga satu hal gitu. Nah ketika kita sepakati bahwa semua ini adalah punya kita, ya mudah-mudahan apa sense of belonging itu muncul gitu. Ini punya kita loh, jangan ini gini-gini. Ah, mungkin begitu. Mungkin mudah-mudahan ya ke depan ini bisa menjadi catatan kami semua dan masyarakat bisa berpikir lebih bijak lagi ya dalam penggunaan fasilitas. Terima kasih.
1: Oke, satu lagi mungkin Pak Farul, apakah kita di pemerintah sendiri memiliki mekanisme pengaduan atau pelaporan tersendiri nih, mungkin apabila ada fasilitas-fasilitas umum yang rusak kayak lampu mati, mungkin kabel hilang atau indikasi-indikasi pencurian, itu ada mekanisme tersendiri enggak?
0: Ada, khususnya kalau di kita pemerintah daerah itu kan di Satpol PP ya, fungsi ketertiban keamanan segalanya ada di Pol PP gitu. Itu ada sama mungkin kalau di kepolisian 110, kalau di Pol PP mungkin saya kurang paham ya nomornya, tapi ada, itu ada.
1: Oke, kalau di pemelihara, kalau di Satpol PP kan mungkin dari sisi keamanan nih. Kalau kita di pemeliharaan misalnya ada yang rusak atau yang seperti apa di fasum-fasum itu, adakah mekanisme pengaduannya?
0: Kalau sistem kerja kami kan kami dengan SDM sekitar 28 orang ya untuk ngurusin dompak lah bahasanya gitu. Itu kan tiap hari kan keliling keluar jalan gitu kan. Hanya beberapa pekerjaan yang penting kami paling kebersihan, taman apa segala macam. Fasilitas itu juga ya, kalau kayak taman migas itu tiap hari kami tengok gitu, kami lihat gitu kan. Cuman kan kami hanya bisa melaksanakan itu ketika memang anggaran tersedia, misalkan untuk merevitalisasi. Tapi laporan-laporan itu, kalau kami di dinas, Tiap Senin itu pasti pasti rapat dan pasti melaporkan selama seminggu itu ya. Tapi kan berjenjang nanti kan pengambilan keputusannya ya. Ada yang lebih tinggi
1: gitu. Berproses gitu ya. Baik, Bang Limbang mungkin menanggapi tadi ada pertanyaan dari Bang Pak Kurniawan ya, soal seberapa apa penting nih keberadaan CCTV mungkin di beberapa fase mungkin atau dalam dokumentasi masyarakat bisa dijadikan barang bukti gitu dan lain sebagainya itu dalam proses penyidikan kasus-kasus seperti ini seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Kalau kegunaan atau fungsi CCTV sangat bermanfaat sekali, baik untuk penyidikan maupun pembuktian segala macam. Itu sangat dibutuhkan pihak kepolisian, baik pun itu di tempat-tempat tertentu seperti Pasum, di Pasum, di Pamedan. Memang kami sering melakukan patroli ke tempat-tempat Pasum, memang sering kita temui anak-anak muda di situ. Cuman kan kalau di sana itu kan larinya ke perda, peraturan daerah. Kecuali di situ ada tindak pidana boleh kita lakukan. Kalau di daerah Pasum ini itu rata-rata perda, peraturan daerah jam segini begini
0: perda.
1: Oke, tapi berarti kita tetap melakukan patroli rutin itu?
2: Tetap. Dari pihak kepolisian tetap itu melakukan itu ada namanya karya dia tetap ya lakukan. Karya ini tuh mulai hari libur anak sekolah itu diaktifkan. Karena di aktivitas anak sekolah begini-begini tetap kita patroli setiap polres itu berjalan.
1: Oke, baik. Bu Desma mungkin menambahkan apa yang sudah ditanggapi dari masyarakat tadi?
3: Oke, tadi dari Pak Sony ya. Pertama saya coba ini sebetulnya benar. Memang jadi pemimpin itu tidak mudah ya, Pak. Iya, kalau bahasa kita itu sebelah kaki itu surga neraka ya, kan, gitu ya. Nah, hanya saja mungkin ya betul bahwa kenapa mereka melakukan itu pasti ada asbab musababnya ya, latar belakang kenapa akhirnya mereka hanya saja kan kalau misalnya dia berpikir positif, ya apa yang mereka lakukan ini kan juga berisiko. Risikonya ketangkap iya ya, risiko kalau tidak kesentrum dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau memang dia punya niat kan bisa aja ada alternatif pekerjaan-pekerjaan yang lain yang positif yang bisa mereka lakukan gitu ya. Ya intinya kan kembali lagi kepada pelaku nih kan dari cara berpikirnya. Nah, kemudian tadi Bang Kurniawan ya dari Kijang itu bahwa fasilitas umum itu ternyata juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tidak seharusnya. Nah, sebenarnya di sini mungkin tadi perlunya kontrol sosial. Ini kontrol sosial ini kan tidak hanya dari pemerintah daerah, tidak dari aparat kepolisian, tapi masyarakat pun merupakan agen sosial kontrol. Di mana itu tadi ya mungkin untuk melihat gelagat orang-orang yang mungkin sudah dalam tanda kutip, mungkin perlu kita untuk mengingatkan, mendekati atau menegur. Apalagi di jam-jam apalagi macam tepi laut ya. Ya. Itu kayaknya 24 jam mungkin waktu berkunjungnya tidak ada batasan waktu.
1: Selalu ada orangnya.
3: Ya, benar. Di sini yang perlu kita antisipasi apakah memang kalau perlu ya perlu beri batasan waktu berkunjung, terutama untuk anak-anak sekolah gitu kan. Ya orang-orang dewasa atau bahkan mungkin ya di sini juga banyak pedagang-pedagang. Nah, ini juga mungkin ya memang sebetulnya kolaborasi tadi diperlukan. Dan terutama juga orang tua itu adalah salah satu tempat yang paling utama dan pertama.
2: Iya.
3: Di rumah,
2: di keluarga.
3: Ya, di keluarga. Bahwa yaitu tadi di jam jika memang anak masih kategori sekolah, kalau sudah di jam-jam keluar rumah jam 10 itu kayaknya sudah terlalu malam gitu ya. Jam untuk anak sekolah gitu ya. Nah. Nah, kemudian tadi Pak Batu ya.
1: Iya.
3: Memang niat sekali kayaknya 10 meter aja menyelam itu udah kemampuannya.
1: Iya tadi
3: pengosongan. Begitu ya Pak, tapi kembali lagi tadi memang itu tadi artinya ya mungkin kita tidak bisa kita bilang tak mungkin, tapi kenyataan fakta secara realitas itu ternyata terjadi. Ya ini kan kalau misalnya terorganisir mungkin masih bisa kita maklumi, artinya mereka mungkin lengkap dengan peralatan gitu ya. Tapi kalau misalnya personal, individu yang melakukan ini kalau menurut saya sih luar biasa sekali skill yang dia punya. Ya sehingga mungkin ya itu tadi ya bagaimanapun caranya memang saya menurut saya keterlibatan semua pihak di sini sangat kita butuhkan dalam rangka meminimalisir case-case yang tidak kita inginkan seperti ini.
1: Oke, baik Bu Desma tadi menyambung apa yang disampaikan Bang Farul tadi nih ya. Mungkin bagaimana membangun kesadaran atau apa ya kata menjaga itu ya, ketika tadi disampaikan 50 tong sampah disebar, kemudian yang tersisa hanya 10. Nah, mungkin itu menjadi PR kita bersama juga gitu ya, bagaimana caranya kita tuh membangun kesadaran bahwa Fasum itu bukan apa ya, semata-mata milik pemerintah, kemudian kita boleh ambil, gak ada orang ambil dan sebagainya. Nah, itu mungkin seperti apa tuh, Bu?
3: Sebenarnya ini kita butuhkan kesadaran ya dari masing-masing pihak, terutama pada personal diri kita masing-masing, bahwa apapun fasilitas yang ada, terlepas dari yang milik publik, yang di rumah saja itu sebenarnya kan perlu kita jaga, perlu kita rawat. Apalagi ini fasilitas umum. Fasilitas umum ini kan bukan milik kita pribadi, tapi milik semua orang berhak. Maka jika rasa memiliki tadi, sense of belonging itu tadi ada pada diri kita, saya yakin kita rusak sedikit saja rasanya kok sayang gitu. Nah, ini yang perlu kita tingkat sebenarnya, rasa memiliki.
1: Oke, rasa memiliki tadi ya, Bu ya. Nah, Bu Desma, Bang Farul dan juga Bang Limbong, mungkin karena kita sudah di akhir sesi, saya berikan kesempatan mungkin masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statementnya, dimulai dari Bang Farul terlebih dahulu. Mungkin apa yang bisa disampaikan nih kepada masyarakat kita agar fasilitas umum ini kita bisa jaga bersama dan mungkin tidak, ya, tidak menjadi sasaran-sasaran tindakan yang merugikan kepentingan publik. Silakan, Bang.
0: Ya, sudah jelas bahwa seluruh pembangunan sarana prasarana infrastruktur itu kan menggunakan anggaran pemerintah ya, sumbernya udah jelas dari masyarakat, sumber-sumbernya itu. Jadi sudah menjadi ya kewajiban kita juga sebagai masyarakat ikut menjaga, karena semakin cepat fasilitas itu rusak atau hilang, berarti kan beban anggarannya akan muncul lagi gitu. Beda ketika fasilitas itu masih bisa digunakan, mungkin bisa cukup pemeliharaan sederhana ya, pemeliharaan minor. Jadi kembali lagi yang saya himbau, semua fasilitas umum itu adalah milik kita bersama. Itu yang penekanannya. Negara itu adalah masyarakat dan pemerintah pun masyarakat.
1: Gian. Baik, terima kasih Bang Limbong. Mungkin juga bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat ketika melihat tindakan pencurian di Fasum tetapi ragu untuk melaporkannya. Nah, ini mungkin seperti apa?
2: Oke, baik. Untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya, baik umumnya untuk masyarakat Kepulauan Riau, baik dimanapun berada, apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigai suatu tindak pidana, boleh menghubungi 110 satunya ataupun menghubungi Babin kita terdekat biar komunikasinya lancar, apanya tepat. Dan kami juga dari Polres Tanjung Pinang, Satreskrim Polres Tanjung Pinang, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, apalagi zaman sekarang viralnya rayap besi, rayap kabel. Dan apabila masyarakat dah meninggalkan tempat tinggalnya atau berkunjung ke daerah lain, mohon titipkan ke warga sekitar kita bahwa kita tidak ada di rumah atau di daerah, untuk mengurangi suatu terjadinya tindak pidana.
1: Kita juga, ya, kita juga dari aparat terus melakukan pengawasan ya, Bang Limbongnya, termasuk tadi juga ada pengawasan di laut juga, tembaga ya, di laut tadi.
2: Terkait di laut yang Bapak
1: Pak Batu tadi,
2: Pak Batu ya, tadi sampaikan, ada kayaknya di pengaduan di Polair ada juga, dia masuk wilayah mana ada zonanya, boleh menghubungi dinas kepolisian, bahkan Bakamla kali ada satuan pelayanan di laut ada. Terkait tadi Bapak bilang tadi itu apa ya tadi yang karena faktor ekonomi itu pola itu tidak boleh kita
1: teruskan.
2: Masih ada jalur lain mencari rezeki. tidak harus mengambil fasilitas umum, itu adalah milik kita bersama untuk keindahan kota kita, fasilitas mendukung ekonomi kita. Itu sementara sekian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak Limbong. Mungkin Bu Desma, apa rekomendasi yang bisa diberikan nih kepada pemerintah dan juga masyarakat ya, agar kasus pencurian ataupun perusakan vasum ini tidak terus berulang dan tentunya dapat dicegah secara bersama-sama.
3: Oke, mungkin untuk aparatur yang memang bertugas di sisi pengawasan ya, bahwa mungkin perlu ditingkatkan. Kalau misalnya ya, pelaku saja bisa pandai-pandai seperti itu, berarti kita kan harus lebih pandai-pandai lagi. Kemudian juga warga masyarakat secara umum, bahwa mari kita jaga bersama-sama fasilitas umum yang ada di daerah kita, karena ini milik kita bersama, milik kita semua. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi-generasi penerus kita nanti. Dan untuk yang melakukan, sebaiknya memang hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang banyak, terutama merugikan juga diri sendiri. Ini yang perlu dijaga.
1: Baik, pendengar dari dialog kita pagi ini, dapat kita pahami ya bahwa ketika fasilitas umum ini menjadi sasaran kejahatan, persoalannya tidak berhenti mungkin pada kehilangan kabel, lampu, besi, atau bagian tertentu dari sebuah infrastruktur. Dampaknya jauh lebih luas, penerangan yang hilang kemudian dapat menjadikan jalan gelap dan meningkatkan tentunya risiko kecelakaan. Juga fasilitas yang rusak dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian juga pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan dan juga penggantian. Karena itu menjaga fasilitas umum ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun aparat penegak hukum saja, dan tentunya kita sebagai masyarakat, keberhasilan menjaga fasilitas umum pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memperbaiki fasilitas yang rusak, tapi juga seberapa kuat upaya kita bersama mencegah kerusakan dan pencurian tersebut kembali terulang. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada pagi hari ini, ada Bang Fahrul, Bang Limbong, ada Bu Desma juga. Dan mari tentunya kita bangun kepedulian bersama, jaga fasilitas umum, karena fasilitas umum adalah milik dan kepentingan kita bersama. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog kita pada pagi hari ini. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar, cek fakta kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Dan faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten itu memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUT RI ke-81. Faktanya klaim tersebut juga tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah itu bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi dari BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi

0: BRI Arga M. Nugraha menyebutkan nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak dengan kejahatan cyber. Demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, tradisi akan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini punya hubungan erat dengan pelestarian kebudayaan di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pemasangan bendera, gotong royong, kenduri kampung, hingga perlombaan rakyat menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau, Zainal, mengatakan tradisi perayaan kemerdekaan mengalami perkembangan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Dan menurutnya, pada periode 1945 hingga 1949, masyarakat lebih banyak memperingati kemerdekaan melalui pengibaran bendera, kenduri kampung, rapat rakyat, dan pembacaan teks proklamasi. Dan memasuki era 1950-an, berbagai perlombaan rakyat ini mulai berkembang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah. Tradisi seperti panjat pinang, balap karung, dan lomba makan kerupuk ini kemudian melekat sebagai bentuk kegembiraan sekaligus simbol semangat perjuangan dari masyarakat. Zena menjelaskan panjat pinang ya, ini tidak hanya dipandang sebagai perlombaan untuk mendapatkan hadiah, tapi juga punya filosofi budaya yang kuat. Dan menurutnya, kerjasama dan kekompakan ini menjadi nilai utama karena peserta tidak akan mencapai puncak tanpa saling membantu. Pemasangan bendera merah putih ya setiap bulan Agustus juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam mengenang jasa dari para pahlawan. Baik, pendengar, informasi ini bisa Anda baca ulang ya dari portal berita kami rri.co.id Tanjung Pinang.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ya, lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Reza Rahadian. Judul lagunya Jangan Gila Pendengar ya. Ini seseorang sedang menghadapi pasangan yang moody ya, sulit ditebak, suka ngambek, diem, dan tidak terus terang. Jadi ia meminta agar pasangannya berhenti bermain tarik ulur dan mengatakan dengan jelas apa sih yang dimaunya pendengar ya. Ya, cenderung kesel ya, tapi tetap bernuansa menggoda dan juga romantis untuk lagu tadi. Pendengar, pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, setia menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu selingan tentunya di tengah cuaca yang cerah pada hari ini. Dan informasi dari rri.co.id, Pemerintah Tanjung Pinang meluncurkan Kartu Bima Sakti ya, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemberdayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Untuk peluncurannya berlangsung di kantor Wali Kota Tanjung Pinang pada semalam ya, 17 Agustus 2026, dan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan Kartu Bima Sakti dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dari berbagai program dan juga bantuan, serta sistem ini diharapkan membuat riwayat penerima bantuan lebih mudah diperbarui dan juga teridentifikasi. Disebutkan ya, pada tahap awal terdapat 239 masyarakat yang masuk desil 1 dan menerima bantuan melalui program tersebut. Pemerintah juga akan terus melakukan pembaruan data secara bertahap agar bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Kartu Bima Sakti diharapkan dapat mengurangi ya ketergantungan terhadap sistem administrasi bantuan secara konvensional. Dengan sistem ini, riwayat bantuan masyarakat dapat diketahui melalui proses pemindaian kartu sehingga pemerintah lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dari penerima. Kartu Bima Sakti ini juga akan diarahkan untuk mendukung berbagai bentuk bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dan ia berharap sistem ini dapat mempercepat pelayanan sekaligus membantu pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih dapat menyongsong hari, menyambut hari dengan penuh kegembiraan. Terlebih lagi masih dalam suasana hari kemerdekaan ya, meskipun sejak kemarin 17 Agustus 2026, tapi tentu saja di hari kedua ini atau di tanggal 18 Agustus 2026 kita masih merasakan ya suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, terlebih lagi dengan ragam atau banyaknya acara-acara yang sudah diselenggarakan atau yang belum diselenggarakan ya, karena memang di beberapa pekan di bulan Agustus ini kami yakin ya di setiap RT atau RW di setiap perumahan itu mengadakan lomba perayaan 17 Agustus ya, dan hal ini juga hampir di seluruh Indonesia ya, di setiap pulau-pulau ya pasti memiliki kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam ya, dari beragam lomba maupun ada renungan suci ya, atau ada doa bersama dalam rangka untuk mendoakan para pejuang atau para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk merebut kembali tanah air kita Indonesia dari penjajahan. Dan untuk itu pendengar, di kesempatan siang hari ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan acara Jendela Kepri, satu nomor lagu untuk Anda memberikan semangat.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi hingga menyampaikan pendapat. Hanya dengan menggunakan telepon pintar, seseorang dapat menerima dan menyebarkan berbagai informasi dalam hitungan detik. Kemudahan tersebut membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan bermedia digital. Ini merupakan salah satu tantangan yang tentunya semakin sering ditemui adalah penyebaran informasi yang belum tentu benar. Berita bohong, informasi menyesatkan, potongan video tanpa konteks, hingga judul yang provokatif dapat dengan mudah beredar di media sosial. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan baru, yaitu saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, melainkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Setiap pengguna media digital perlu membiasakan diri memeriksa informasi terlebih dahulu sebelum meneruskannya kepada orang lain. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi penyebaran hoax dan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Langkah pertama yang hendaknya kita lakukan adalah membaca informasi secara utuh. Jangan hanya mempercayai judul atau potongan kalimat yang muncul di media sosial, karena judul yang menarik perhatian terkadang sengaja dibuat secara berlebihan agar orang tertarik mengklik dan membagikannya, bahkan meneruskannya ke WhatsApp misalnya. Ada informasi, ada video, belum kita saring, ya, belum kita baca, belum kita ketahui informasinya, kita dengan serta-merta meneruskan atau membagikan. Hal ini tentunya tidak bijak. Oleh karena itu, penting dan

0: Gimana kabar kamu, sahabat?
1: Alhamdulillah, baik, bro. Bagaimana denganmu?
0: Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu, sahabat, aku senang sekali tinggal di Indonesia. Banyak sekali keberagaman budaya dan suku yang bisa kita temui di sini.
1: Betul itu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kebinekaan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mengenal budaya dan tradisi masing-masing.
0: Benar sekali. Dan kita harus terus merawat dan mempertahankan kebersamaan ini. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju.
1: Setuju sekali aku. Kebersamaan dalam keberagaman, itulah yang membuat Indonesia tetap kuat dan berjaya. Mari kita jaga kebinekaan ini dengan baik.
0: Ayo sahabat, satu Nusantara, satu tanah air, untuk kebersamaan yang abadi. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh harmoni dan persatuan bagi dunia. Sudah waktunya kita bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.
1: Kebinekaan Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya. Mari kita jaga dan rawat kebersamaan ini, karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan sejati. Satu Nusantara, bersatu dalam kebinekaan. Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Mendengar di mana saja Anda berada, kita sebagai pengguna aplikasi perlu memeriksa sumber informasi. Informasi dari sumber yang jelas, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan tentu lebih layak dipercaya dibandingkan pesan berantai tanpa identitas. Masyarakat juga dapat membandingkan informasi tersebut dengan pemberitaan di media atau di sumber resmi lainnya. Tanggal dan konteks informasi juga perlu diperhatikan. Sebuah berita lama dapat kembali beredar dan seolah-olah merupakan peristiwa terbaru. Jika tidak diteliti, masyarakat dapat mengambil kesimpulan yang keliru hanya karena informasi lama dibagikan kembali tanpa penjelasan. Selain berita, masyarakat juga sebaiknya harus berhati-hati terhadap foto dan video yang beredar. Kemajuan teknologi memungkinkan gambar dan video diedit, bahkan dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan artifisial. Karena itu, visual yang terlihat meyakinkan belum tentu menggambarkan kejadian sebenarnya. Budaya saring sebelum sharing juga berkaitan dengan etika berkomunikasi. Tidak semua informasi pribadi, percakapan, foto atau video yang layak disebarluaskan. Sebelum membagikan sesuatu, pengguna perlu mempertimbangkan apakah informasi tersebut dapat merugikan, mempermalukan, atau melanggar pribadi, privasi orang lain.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan

jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

pendengar, penggunaan media sosial seharusnya tidak hanya berorientasi pada kecepatan mendapatkan informasi, tetapi juga pada kebenaran dan manfaatnya. Keinginan menjadi orang pertama yang membagikan sebuah informasi, seyogyanya jangan sampai mengalahkan kebutuhan untuk memastikan informasi tersebut benar. Masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi. Informasi yang sudah tersebar di internet dapat disimpan, dikutip, dan dibagikan kembali oleh orang lain. Karena itu, jejak digital perlu kita jaga bersama dengan penuh tanggung jawab. Di lingkungan keluarga misalnya, kebiasaan saring sebelum sharing dapat kita mulai tanamkan, kita didik, kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Sebagai orang tua, dapat mengajarkan anak untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang diterima melalui media sosial. Anak perlu dibiasakan bertanya, memeriksa sumber, dan berdiskusi sebelum menyimpulkan kebenaran sebuah informasi. Di lingkungan pendidikan, literasi digital juga perlu dan penting memiliki peran. Sekolah misalnya, perguruan tinggi, universitas, dan lembaga pendidikan dapat mendorong peserta didik agar mampu membedakan informasi yang benar, opini, propaganda, maupun informasi palsu. Kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari kecakapan hidup di era digital saat ini. Media massa seperti radio dan lembaga informasi juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang. Kehadiran media yang profesional dapat menjadi rujukan masyarakat atau pendengar ketika menemukan informasi yang meragukan di media sosial. Kolaborasi antara media, pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pendengar, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Literasi digital juga berarti memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami etika, menjaga keamanan diri, serta bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan. Pengguna media digital sebaiknya harus mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas sekaligus penyebar informasi yang bertanggung jawab. Saring sebelum sharing merupakan budaya baru yang perlu dibangun bersama. Berhenti sejenak sebelum menekan tombol bagikan sebisa mungkin ketika kita akan membagikan informasi tersebut. Kita baca terlebih dahulu, kita cari informasinya, baru kita sharing apabila informasi tersebut berguna untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, dengan memeriksa kebenaran, memahami konteks, menjaga etika, dan mempertimbangkan manfaat informasi, masyarakat dapat menjadikan ruang digital lebih aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Rosari RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peringatan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beragam informasi olahraga yang dikemas dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Más concreto, pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera con anche qualche.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spiace molto per il risultato e perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Inter dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat.
2: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
2: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur.

0: sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
1: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di but-but ini, dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang. Kami juga informasikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur nanti untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ini Gugindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ, ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah, itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Bintan diisi dengan berbagai kegiatan termasuk Lomba Sampan Perahu Naga. Satu dari empat pencuri kabel listrik, lampu, jembatan, dompak diringkus polisi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bintan diisi dengan pesan pembangunan yang merata serta berbagai kegiatan rakyat, termasuk Lomba Sampan Perahu Naga di Desa Kuala Sempang.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya, pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir, dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
2: Ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan tema peringatan tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, memiliki makna yang sangat kuat bagi Kabupaten Bintan. Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
1: Sementara itu, semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah Desa Kuala Sempang melalui Lomba Sampan Perahu Naga yang disejalankan dengan Pesta Rakyat. Kepala Desa Kuala Sempang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
3: Khusus untuk Dragon Boat ini atau Perahu Naga, yang kita sebutnya Sampan Perahu Naga, untuk event ini kita memang event mandiri, artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Ini memang kita kerjakan secara mandiri atas inisiasi panitia bersama dukungan tokoh-tokoh masyarakat.
1: Menurut Hatta, Lomba Sampan Perahu Naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Sempang. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatukan padu langkah, tekad, dan mengorbankan semangat dalam mengisi kemerdekaan.
4: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatu padukan langkah, tekad, dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan. Dikatakannya, karena jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, namun saat ini diraih dengan mengisi kemerdekaan melalui percepatan pembangunan di segala lini. Menurutnya, kemerdekaan bukanlah garis akhir dari perjalanan negeri ini, melainkan jembatan emas menuju cita-cita luhur yang harus terus diisi dan diperjuangkan. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan merupakan tumpuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Mari kita padukan langkah, satukan tekad, dan kobarkan semangat. Jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, maka saat ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara dikebut, melalui percepatan pembangunan di segala lini. Jangan pernah mundur walau selangkah, jangan pernah surut walau diterjang tingginya gelombang, dan jangan pernah goyah walaupun tiupan angin kencang. Karena semangat kemerdekaan akan terus dikibarkan dari setiap jengkal ribuan pulau di negeri segantang lada. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Kepulauan Riau akan selalu siap mengiringi laju kejayaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Dikatakan Ansar berbicara tentang kedaulatan dan persatuan Indonesia, sejarah tidak akan pernah lupa bahwa peran pahlawan nasional dari Kepulauan Riau, yaitu Raja Ali Haji, yang disemayamkan di Pulau Penyengat. Beliau merajut dan membina bahasa Melayu hingga menjadi pondasi utama lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan yang diwariskan dari negeri segantang lada ini menjadi semangat juang yang bergelora serentak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya, Kepulauan Riau bukan sekedar penonton sejarah, melainkan salah satu arsitek utama bagi pemersatu bangsa, yang sejarahnya harus diabadikan melalui karya monumental Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah meluncurkan Kartu Bima Sakti sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemberdayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah meluncurkan Kartu Bima Sakti sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemberdayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Peluncuran berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di kantor Wali Kota Tanjung Pinang, Senin siang kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, mengatakan Kartu Bima Sakti dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan berbagai bantuan. Sistem tersebut juga diharapkan membuat riwayat penerima bantuan lebih mudah diperbarui dan teridentifikasi. Ia menjelaskan, Kartu Bima Sakti diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem administrasi bantuan secara konvensional. Dengan sistem tersebut, riwayat bantuan masyarakat dapat diketahui melalui proses pemindaian kartu, sehingga pemerintah lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan penerima.
7: Kalau biasanya kita memakai data konvensional, ya Bapak Ibu di checklist, nanti sudah dapat bantuan, tapi tidak update. Tapi dengan kartu Bima Sakti, insya Allah semua persoalan bantuan kelak nanti, khususnya bagi masyarakat desil 1 dan desil 2, tentunya insya Allah secara bertahap, kita akan berikan Kartu Bima Sakti.
6: Lis menambahkan, Kartu Bima Sakti juga akan diarahkan untuk mendukung berbagai bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia berharap sistem tersebut dapat mempercepat pelayanan sekaligus membantu pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan. Reporter Kaca Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompa diringkus polisi, terancam 7 tahun penjara.
8: Satu dari empat orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa Tanjung Pinang diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun, berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
9: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MHS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO, tersangka inisial MHS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
8: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
10: Menggunting pakai gunting.

0: Terakhir, masyarakat diingatkan waspada modus aktivasi identitas kependudukan digital supaya tidak menjadi korban penipuan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah tersebut guna mencegah masyarakat supaya tidak menjadi korban penipuan. Modus itu dapat saja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab melalui aktivasi pesan WhatsApp atau melalui telepon. Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, mengakui pada tahun lalu telah banyak menerima aduan masyarakat baik di wilayah Bintan Timur, Bintan Utara, dan wilayah Tengah Kabupaten Bintan yang dirugikan karena menjadi korban dengan modus aktivasi IKD.
2: Beberapa yang melaporkan baik dari wilayah Utara, wilayah Tengah maupun wilayah Timur yang sudah menjadi korban oknum atau orang tidak bertanggung jawab, ya sudah ada terjadi kerugian lah, bervariatif mulai dari yang sifatnya cuma ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai ada yang puluhan. Sebenarnya kembali tergantung kepada individunya. Ini kan mereka ini bukan dari Dukcapil. Mereka ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan Dukcapil, kemudian membobol data pribadi mereka karena mereka mengikuti arahan si penipu tadi.
1: Masih disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, dalam mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan di Dukcapil, ia telah membuat imbauan melalui flyer sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan masyarakat untuk terus berhati-hati dengan berbagai modus secara online sesuai perkembangan zaman saat ini. Kemudian juga memastikan informasi resmi itu dari situs pemerintah agar tidak menjadi korban penipuan. Untuk diketahui bersama, mengurus IKD itu hanya dapat dilakukan di kantor di Dukcapil atau di kantor kecamatan dan kelurahan, tidak ada dilakukan melalui online. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Bintan diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk lomba sampan perahu naga. Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompa diringkus polisi. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya pendengar akan kita dengarkan bersama siaran berjaringan Persada Indonesia bersama Pro 1 Jakarta.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81 18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin
0: lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi, Ihsan.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas?
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Yes,
1: emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival
1: closing
0: ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah nanya deh Mas. Aku kan pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemohua ini, memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, okay. Berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: Sudirman. Yes.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia,
1: ekspresi negara
3: Indonesia.
1: Siap Cika. Cika,
0: silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh,
1: Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Lomba apa di sana?
1: Lomba apa Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jajak kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu. Okay.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah ya. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Cak. Boleh Cak.
1: Thank you Cak.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mas terima aja, kasih.
1: Sama-sama Ica, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau masalah bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini, apa namanya, Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantap itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di itu?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh, mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke, siap, siap, siap, siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ya, ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman. Betul, mungkin ya.
0: Kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu.
0: Iya, iya, iya. Ya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Mm-mm. Oke, oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Tuh, coba lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Itu contohnya, Cak.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang. Siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, ya. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Pak Anapi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya. Ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Nah ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi. Nah,
6: ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Rikumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Rikumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo,
0: ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta, so ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya, jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
0: Aduh nih Bung Benijo, silakan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
4: Kita langsung ke tentang tamu ini
0: ya.
4: Barry Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap.
4: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyawa tali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan tali kumahua.
2: Tali kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern,
2: ini
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placing-nya harus placingnya aja berarti
2: betul,
1: ya.
2: Betul, okay, sama okay, aja kalau di instrumen lain juga begitu.

0: Jember.
1: Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
2: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Ya, oh kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
2: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
2: Oke. Terima kasih.
0: Siap.
2: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi?
0: Band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
3: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oke.
0: John Mayer ya. Oke. siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
3: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya. Bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Menarik jadi sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
3: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
3: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
3: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
3: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
3: Waduh. Berkolaborasi betul sekali dengan
0: Dwiki
3: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
0: Halo, Bung Berry. Wah,
1: terputus lagi.
0: Bung Berry.
3: Halo, ya. Iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
3: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial. Namanya Aduarkal. Namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
3: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget.
0: Seru-seru
1: banget ini.
3: Gonna be masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini

0: kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di vocal.
1: Nah, oh, kan.
2: Wow. Seru gitu banget
1: ceritanya. Ya.
2: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
1: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Bung Beri sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh, boleh.
1: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Beri.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang,
3: berkolaborasi okay sama siapa aja?
1: Oke.
3: Okay. Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang
1: Yudi? Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
3: Iya. Boleh salam dikit Bang Idi?
1: Silakan.
3: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau 1 Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
1: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi.
1: Wah. Bung Beri, nanti yes sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh. Nah, nanti
1: Beri sebentar lagi turun.
2: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil?
2: Berapa kali perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
0: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
0: Betul, Andre Dinut dan Echa Sumantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
1: Freedom
2: kita?
1: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
0: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan, dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: okay, sukses.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
4: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus.
4: Selamat siang Bung Beri.
0: Iya, siang.
4: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, okay, ada lagi?
4: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam.
1: Oke. Okay.
4: Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu, dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
1: Siap kalau begitu.
2: Oke, okay, okay,
1: bisa okay langsung dijawab. Bang siap. Beri, Bung Beri.
2: Thank
1: you. Oh, okay, terputus ini ya.
2: Kayak sih.
0: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
2: Iya. Yeah. Okay. Kind of like father like son.
0: Yes, number okay one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yan Chamanusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat
2: luas,
0: sekali.
2: Yes.
0: Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya.
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
0: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Mm-hmm. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke. Okay.
0: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke.
2: Okay. Sama generasi
0: itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu. Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
0: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya.
2: Antara penyanyinya gitu. Dengan musician-nya ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: Siap, I can't wait for tomorrow.
0: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
1: sekali
2: so much.
1: Lagi.
0: Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya. Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Wah, aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu, mungkin nggak ya?
1: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
2: Oh my god. Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, Indonesia. Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya. Enggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu gitu kan.
1: Oke. Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Dong ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon, kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Presiden Kriya Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
1: Rencabana.
0: Uncu mau tanya
1: apa, Uncu? Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanya dan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, selamat jalan ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih, Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana,
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya, Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: Ya.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya
0: gitu
2: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 ya, sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Seulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
1: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, Freedom. Sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka nge-jam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya
0: gitu. Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip pikir sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aran kayak lagu nasional lah, kita aran semain jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu
0: loh. Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: gitu yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan.
1: Ada Endah Reza.
2: Iya betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget, pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu ya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya
0: gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda nah, dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai
1: durasi berapa lama Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya, ibu aku. Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarure.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
7: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
8: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Vidyawati untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat penting, yaitu mitigasi resiko kebakaran dan kekeringan di tengah fenomena El Nino. Nah, tentunya kita ketahui musim kering bukan hanya membawa cuaca panas dan berkurangnya curah hujan. Di balik kondisi tersebut ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama, mulai dari meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan hingga berkurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat. Nah, tentunya dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan langkah mitigasi yang terencana dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan untuk menghadapi kekeringan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Nah, melalui dialog ini kita harap bersama-sama dapat membahas kondisi dan potensi risiko yang dihadapi dan juga seperti apa langkah-langkah konkret untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaannya. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita di sore hari ini. Pertama kita sapa dulu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan, Ibu Ramlah di ujung telepon. Halo.
3: Halo, iya. Selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Ini dengan Ibu Melani ya?
2: Vidya, Ibu.
3: Oh, Vidya. Apa namanya Melani?
2: Oke, mungkin tadi yang nelpon Ibu. Oke, ini udah lama nggak terdengar suara Ibu Ramlah ini.
3: Iya ya.
2: Iya.
3: Udah lama sekali ini kayaknya Mbak Vidya.
2: Siap, baik Ibu. Tapi tetap semangat ya Ibu sore ini untuk berbagi informasi.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
2: Baik. Dan di sore hari ini juga telah hadir di studio, yaitu Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah, Muhammad Fadris Duyandoko, STR, MET.
4: Ya, selamat sore Bu Firya.
2: Okay. Ini saya panggil
4: Mas Fadris
2: aja. Mas Fadris, oh ya. Mas Fadris. Ya. Ini tanya Muhammad atau Dwi atau Andoko gitu ya. Oke, okay, baik Fadris saya. Ya. Oke, okay, dan juga Mas Fadris ini sudah suaranya sudah sering terdengar ya di pagi hari dan sore hari ya di RRI.
4: Ya, sudah rutin siaran di pagi dan juga sore hari.
2: Siap, baik. Dan seperti biasa kami juga membuka line telepon bagi pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, yang ingin bertanya kepada narasumber kita ataupun memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771 27100 dan juga di nomor WA 0811 77 89 830. Baik, mungkin pertama ke Mas Fadris dulu nih. Mas Fadris ini kan yang bagian perkiraannya.
4: Ya, boleh, silakan. Okay.
2: Nah, mungkin dari perkiraan ini gimana nih perkembangan cuaca di Pulau Bintan saat ini nih seperti apa?
4: Ya, jadi kalau kita berbicara soal topik kemarau dan juga El Nino, memang El Nino ini menjadi salah satu faktor pengendali cuaca di wilayah Indonesia secara umum. Jadi berdasarkan data per hari ini untuk indeks El Nino itu berada di nilai positif 2,2 yang mana kategorinya adalah kategori sangat kuat. Dan akan diprediksi bertahan sangat kuatnya ini hingga di akhir tahun dan akan mulai menurun grafiknya itu di awal 2027 hingga pertengahan 2027. Nah, kemudian juga bagaimana dampaknya untuk di Pulau Bintan sendiri memang perlu kita garis bawahi kembali bahwa untuk di Pulau Bintan memang pengendali cuacanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, Bu. Jadi faktor seperti pola angin, kemudian dari suhu muka laut dan juga anomalinya, kemudian ada dari gangguan dari gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin. Jadi memang untuk Pulau Bintan ini kalau kita bandingkan dengan

0: adanya gangguan gelombang atmosfer yaitu Crosby yang juga menyebabkan adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Pulau Bintan seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau untuk tadi kan intensitasnya kuat ya di untuk
0: ya, sangat kuat. Di per hari ini hingga akhir tahun mendatang diperkirakan sangat kuat.
1: Itu tidak ada mungkin faktor-faktor apa yang menyebabkan itu sangat kuat atau mungkin ada faktor lain yang bisa menyebabkan itu?
0: Ya, jadi El Nino ini kan dia fenomena atmosfer yang dia letak terjadinya itu di wilayah Samudra Pasifik. Jadi di mana suhu muka laut di wilayah dekat Amerika itu akan lebih hangat dibandingkan dengan suhu muka laut di wilayah Indonesia bagian timur di dekat wilayah Papua, sehingga menyebabkan penguapan di sekitar wilayah Indonesia itu akan berkurang, sehingga juga menurunkan potensi pembentukan awan hujan di Indonesia. Makanya jadi suhunya yang di Amerika akan sangat hangat, kemudian di Indonesia akan relatif lebih dingin, itulah yang menyebabkan akan sangat kuat intensitas El Nino di Indonesia tahun ini.
1: Berarti dipengaruhi dari musim yang di Amerika itu ya?
0: Iya, jadi dari suhu muka laut dan juga anomalinya.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari BMKG sendiri nih untuk menentukan indikator yang untuk terutama dalam potensi kekeringan di Pulau Bintan ini seperti apa dengan adanya fenomena ini?
0: Jadi kami di BMKG, di websitenya BMKG itu juga terdapat ada namanya adalah Fire Weather Index. Jadi dari peta tersebut kita bisa memetakan seberapa rentan suatu wilayah terhadap potensi kekeringan juga kebakaran lahan. Nah, kalau kita lihat untuk di Pulau Bintan sendiri, berdasarkan data BMKG itu, untuk tingkat penyebaran kebakaran lahannya untuk di wilayah Pulau Bintan ini dalam kategori sedang hingga tinggi ya. Jadi warnanya itu warna hijau hingga kuning. Yang artinya bahwa memang di Pulau Bintan itu masih cukup rentan terhadap penyebaran titik hotspot ataupun kebakaran lahan seperti itu.
1: Oke. Nah, kita ketahui bahwa kalau untuk di Pulau Bintan ini untuk hujannya tidak merata ya.
0: Iya,
1: nah,
0: cukup lokal.
1: Cukup lokal. Nah, ini apakah untuk dampak dari El Nino ini juga merata atau terdapat wilayah-wilayah tertentu aja yang terutama yang rentan terhadap kebakaran maupun kekeringannya?
0: Ya, jadi berdasarkan pantauan kami selama periode El Nino ini memang untuk wilayah Sumatera Daratan ya di bagian utara, kemudian wilayah Kepulauan Riau, kemudian di wilayah Kalimantan bagian barat dan juga sebagian di utara hingga ke Sulawesi bagian utara itu terpantau masih terdapat curah hujan, sehingga memang akan lebih basah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia di bagian selatan dan juga bagian timur. Nah, namun walaupun terdapat curah hujan, tentunya potensi kebakaran lahan ataupun hutan tetap masih cukup tinggi di wilayah Indonesia secara umum ya. Jadi tetap harus waspada seperti itu.
1: Oke. Kalau untuk titik hotspotnya seperti apa?
0: Nah, pantauan kami per hari ini kalau untuk titik hotspot itu alhamdulillah per hari ini di Pulau Bintan tidak ada titik hotspot. Namun memang beberapa hari belakangan terdapat satu ataupun hingga tiga titik hotspot yang terpantau oleh kami. Dan daerah yang paling banyak di Pulau Bintan itu untuk titik hotspotnya adalah di wilayah Teluk Sebong.
1: Teluk Sebong, iya. Oke. Nah, kalau mungkin terkait dengan dari mulai hari ini hingga 2026 nanti itu memang puncaknya dari El Nino ya?
0: Ya, untuk sesuai perkiraan yang telah saya sampaikan tadi bahwa...
1: Atau memang nanti ada bulan-bulan tertentu lagi yang memang... lebih meningkat lagi gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau untuk El Nino ini dia tidak setiap tahun akan aktif sangat kuat seperti itu, Bu. Jadi dia bisa 2 tahunan, bisa 3 tahun, 4 tahun baru akan aktif kembali. Jadi tidak setiap tahun akan mengalami kemarau panjang seperti itu. Jadi tapi dia periodik.
1: Periodik. Iya. Itu faktornya?
0: Faktornya tadi kita kembali ke pergerakan atmosfer di wilayah Samudra Pasifik ya. Jadi kalau ada satu sisi samudra yang suhu muka lautnya lebih hangat dan ada yang lebih rendah, itu akan berpotensi meningkatkan El Nino ataupun La Nina juga.
1: Oke, baik. Baik, mungkin kita ke Bu Ramla lagi nih, Bu. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan Mas Pandes tentang kondisi saat ini nih dengan intensitas. Nah, untuk di Bintan sendiri nih melihat kondisi saat ini nih resiko kebakaran dan kekeringan di tengah fenomena El Nino ini seperti apa nih, Bu?
2: Oh iya, Ibu Vidya, terima kasih. Kita sapa dulu Pak narasumbernya nih dari BMKG. Mohon maaf tadi saya nggak kedengeran namanya siapa jadi nih.
0: Ya, selamat sore Ibu, dengan Fadris di sini, Ibu.
2: Oh, dengan Fadris, iya, selamat sore. Terima kasih. Kemudian kepada

0: pendengar RRI Pro 2 atau Pro 1 dimanapun saja berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vidya, ya, tadi memang sudah disampaikan oleh Bang Fadri.
1: Fadris,
0: iya, bahwasanya fenomena El Nino ini menyebabkan jika memang melewati, kalau kondisi kemarau berarti semakin kemarau ya, semakin kering lah gitu. Kalau hujan ya semakin banjir hujan gitu. Ataupun kekurangan atau kekeringan. Nah tentunya dari yang disampaikan tadi itu, maka titik hotspot yang paling tinggi itu ada di Teluk Sebung. Nah memang kondisi sekarang ini sudah mulai menurun ya, karena beberapa dua hari ini hujan ini. Nah ya, ini kadang-kadang alhamdulillah hujan ya, dan menurun seperti itu, alhamdulillah. Karena ternyata walaupun Bintan ini kondisinya cuaca kering ataupun ekstrim, tapi hujannya sepanjang tahun juga ya Pak Anu ya, Pak Anu ya.
1: Betul Ibu, jadi secara klimatologis hujannya sepanjang tahun.
0: Hujannya sepanjang tahun, dan alhamdulillah hari dua hari ini hujan, jadi dampak terhadap karhut A bisa diminimalkan. Namun dari bulan-bulan yang lampau, yang sudah lalu itu, dari bulan Juli sampai bulan Agustus, ternyata memang kondisi kita itu cukup cukup terik panasnya, dan ini mengakibatkan kejadian karhutlah. Nah, karhutlah dan kekeringan itu merupakan ancaman yang saling berkaitan, ya. Apalagi terutama pada periode hujan rendah seperti ini, dan lahan juga kering. Nah, otomatis kita juga mengacu kepada prediksi dari BMKG tadi. BMKG selalu mengeser kegiatan apa maksudnya prediksi cuaca titik hotspot setiap waktu, setiap saat. Dan ini menjadi pedoman kami di dalam memberikan ataupun melakukan langkah-langkah strategi yang harus kami lakukan. Begitu loh Mbak Vidya.
2: Oke, Ibu. Nah, mungkin untuk saat ini nih, mungkin potensi dari pengaruh El Nino terhadap meningkatnya potensi kebakaran dan kekeringan di Bintan ini seperti apa, Ibu? Seberapa besar pengaruhnya?
0: Ya, dampaknya terkait dengan karhutlah, ini hutan dan lahan ya. Tapi kalau hutannya sih mungkin tidak signifikan, tapi lahan. Nah, lahan ini ya sesuai dengan laporan kejadian yang sudah kita rekap. Di bulan Juli dan bulan Agustus ini sudah 51 kejadian kekarhutlah. Nah, ini itu terjadi di beberapa wilayah kecamatan. Kecamatan Bintan Timur, Tuapaya, Teluk Sebung, Bintan Utara, dan Sekilo serta Gunung Kijang. Termasuk juga di Teluk Bintan. Nah, mungkin 3 bulan yang lalu terjadi juga di Bintan Pesisir dan Tambelan. Nah, dari jumlah kejadian ini, ya ini berdampak juga kepada kerugian masyarakat, ya berdampak juga dari keindahan lahan-lahan ataupun apa ya namanya ini istilahnya itu, ya perlu ekstra juga dalam penanganan kebakaran ini, karena titik-titik kebakaran itu bukan hanya satu titik aja dalam satu hari, terkadang satu hari itu sampai di beberapa titik wilayah kebakaran. Contohnya seperti wilayah UPTD Tuapaya, dalam satu hari bisa 2 atau 3 titik. Contohnya di Gunung Kijang 1 titik, di Tuapaya 1 titik, dan di Bintan 1 titik. Nah, ini mengakibatkan kita agak kewalahan di dalam penanganan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kolaborasi nanti, apa yang menjadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan, ini semakin untuk mudah lagi bagaimana pencegahan dan mitigasinya mungkin ya.
2: Bu, kalau untuk terkait kekeringan, apakah sudah banyak permintaan atau sudah ada pendistribusian air dari BPBD ini, Bu, untuk saat ini?
0: Untuk saat ini terkait dengan kekeringan, kita baru menyampaikan surat ya pemerintah Kabupaten Bintan, menyampaikan surat atau surat edaran ke kecamatan, desa dan kelurahan untuk melakukan identifikasi atau inventarisasi berapa sih warga yang terdampak terhadap kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Termasuk juga kita minta inventarisasi peralatan-peralatan apa yang sudah standby di desa maupun kecamatan untuk mengantisipasi jika nanti ada laporan terkait dengan kekeringan di masyarakat. Nah, kalau untuk tahun 2026 di bulan Januari sampai Maret, itu sampai data yang kita himpun itu sampai 24 ribu masyarakat yang terdampak akibat krisis air gitu. Nah, ini tentunya mudah-mudahan di bulan Januari, di bulan Juli dan bulan Agustus ini, ya karena ada juga di sini hujan, mudah-mudahan ini juga masyarakat yang terdampak ini semakin berkurang gitu. Mudah-mudahan kita mengharap seperti itu gitu.
2: Iya. Nah, semoga kalau hujan terus ya Bu ya.
0: Ya mudah-mudahan hujan terus. Tapi memang kalau misalnya ada permintaan, tentunya pemerintah daerah melalui sinergi dari BPBD sendiri, kemudian dari pihaknya OPD dan kecamatan serta desa, ini juga kita harus lebih menyiapkan segala sesuatu persiapannya.
2: Nah, tapi kalau untuk di wilayah Bintan ini yang titik yang paling rawan terutama untuk kebakaran dan kekeringan ini di wilayah mana aja nih, Bu?
0: Ya, kalau dari sejarah-sejarah nih ya, jadi kejadian aja lah, yang kejadian yang memang historisnya kebakaran hutan ini lebih banyak didominasi oleh Gunung Kijang dan Bintan Timur, ya. Tapi kalau sesuatnya memang karena wilayah Teluk Sebung ini adalah wilayah kawasan lindung semua, itu menjadi titik rawan sebenarnya. Tapi mungkin dengan pencegahannya bisa diantisipasi. Nah, kalau di Bintan Timur dan Teluk Bintan, Gunung Kijang, ini sepertinya rutin ini terjadi kebakaran yang memang lokasinya itu pada titik yang sama. Ya, nah ini yang kadang-kadang membingungkan kita gitu. Apakah ini faktor dari alamnya dengan cuaca yang cukup ekstrim hari ini, kering, atau itu faktor dari kelalaian manusia yang sengaja memberi itu?
2: Ya, baik. Nah, mungkin dari pengalaman yang terjadi nih, ini apa saja sih langkah yang sudah dilakukan BPBD nih untuk mengantisipasi atau mencegah terutama kebakaran dan juga kekeringan di saat ini nih, Bu?
0: Iya, Mbak Vidya, tentunya kita memiliki langkah-langkah ya, langkah-langkah terhadap gimana sih pencegahannya untuk karhutla. Nah, kita selalu melakukan koordinasi, Bu, koordinasi kepada lintas sektoral juga dengan kepolisian. Nah, termasuk juga dengan BMKG ini, kita selalu koordinasi dengan Kaposasi ini, bagaimana titik-titiknya hari ini hujan tidak, hari ini apa. Itu salah satu bentuk koordinasi kita di dalam memberikan pemetaan terhadap wilayah rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan. Nah, selanjutnya tentunya kita juga yang sudah kita lakukan, bagaimana kita harus mencegah supaya tidak terjadi kebakaran seperti ini, edukasi penting dilakukan sebetulnya. Nah, edukasi ini sudah kita lakukan, baik kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dengan desa, baik dengan pihak-pihak media juga pernah kemarin kita melakukan edukasi bersama terhadap karhutla di wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan. Termasuk juga kita sudah memberikan imbauan, Bapak, Ibu. Imbauan untuk dilarang membuka lahan secara membakar, ya. Kemudian dilarang untuk membuang puntung rokok sembarangan, dilarang juga bagaimana membakar sampah yang benar. Jangan sampai terjadi kebakaran. Ini sudah kita lakukan juga melalui edukasi langsung maupun berbuah himbauan. Yang himbauan ini yang diberikan kepada masyarakat, ya semua surat edaran juga merupakan himbauan ya melalui surat edaran Bupati ya, terkait dengan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Bintan. Nah, ini tidak sudah kita buat dan kita layangkan ke OPD-OPD, kemudian ke lintas sektoral, camat, dan kepala desa agar untuk mengantisipasinya. Langkah-langkah kesiapsiagaan apa. Nah, kemudian juga kita sudah melakukan himbauan melalui media sosial lainnya. Nah, hari ini juga kan ada nih, hari ini kita juga akan menghimbau nih kepada masyarakat bagaimana sih antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran, nah seperti itu. Melalui Facebook, melalui media yang dikelola oleh BBD maupun lintas sektoral lainnya. Termasuk spanduk-spanduk nih. Kita sudah bekerja sama juga dengan kepolisian untuk memasang spanduk-spanduk di titik rawan-rawan bencana. Ini dalam proses semuanya nih, agar itulah untuk pencegahannya supaya kebakaran dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bintan ini bisa dicegah sedini mungkin, seperti itu.
2: Oke, baik. Bu Ramla, kita ketahui bahwa kan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan BPBD mulai dari edukasi, terus juga pemasangan spanduk di titik-titik rawan. Nah, namun tentunya kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap ada nih. Nah, apa yang menjadi tantangannya nih, Bu?
0: Iya, upaya sudah. Tapi memang tantangan inilah yang membuat kita itu menjadi diperkuat bagaimana kelembagaannya yang pertama kan gitu. Penguatan kapasitasnya. Nah, contohnya gini, dengan edukasi sudah, dengan pemaparan secara langsung ke masyarakat sudah, dengan melibatkan semua unsur sudah. Nah, ini dalam proses berjalan yang menjadi tantangan kita itu adalah SDM sebetulnya. Ya. SDM kita mungkin dengan keterbatasan SDM perlu lagi lah kita menambah SDM untuk wilayah-wilayah daerah-daerah UPTD tadi itu SDM-nya. Kemudian juga mungkin sarana-prasarana yang perlu diberikan pembaruan gitu kan. Nah, ini kebetulan di tahun 2020 ini pemerintah daerah alhamdulillah akan merencanakan untuk pengadaan damkar. Mobil damkar ya, ini kan merupakan suatu tantangan yang harus kita realisasikan walaupun belum seperti itu. Nah, kesadaran masyarakat ini yang penting sebetulnya. Bagaimana masyarakat ini bahwasanya bencana ini bukan urusan pemerintah saja, tapi peran masyarakat lebih diutamakan. Nah, inilah yang tantangan kita untuk memberikan edukasi lebih lanjut lagi ke masyarakat, Bu Fidya. Walaupun kita sudah menyampaikan itu kan baru sifatnya RT/RW. Nah, sebagai media mereka menyampaikan masyarakat itu mungkin belum nyampe nih. Nah, ada juga sudah kita berikan edukasi kehadap masyarakat, namun kesadaran mereka juga belum sepenuhnya mumpuni di hatinya. Karena masih tetap saja melawan. Jika kita ingatkan, tetap aja nih ada nih unsur-unsur yang memang menolak untuk itu. Nah, ini kita akui lah tantangan seperti itu. Nah, selain itu juga kondisi rentang kendali kita nih antara UPTD dengan wilayah di Bintan ini kan cukup jauh nih wilayahnya. Karena satu UPTD itu membawahi tiga wilayah. Nah, tiga wilayah ini tentunya juga membutuhkan yang saya sampaikan tadi, sumber daya manusianya dan peralatannya yang tidak mencukupi. Nah, terkadang juga kita sudah menyampaikan himbauan kepada desa, kelurahan, untuk sharing, untuk menyiapkan peralatan dan personelnya. Ya, sejalan dengan itu juga sudah diberlakukan sebetulnya. Namun kondisi anggaran juga itu menjadi tantangan. Ya, dengan efisiensi saat ini, dengan keterbatasan yang anggaran yang ada, ini menjadi polemik juga untuk kita menggerakkan baik di desa maupun tingkat lebih bawah lagi. Karena segala sesuatu operasional itu penting dalam penanganan. Nah, ini alhamdulillah juga tantangan itu kita sudah sampaikan dan kita alhamdulillah ada penambahan terkait dengan operasional-operasional kepada damkar. Nah, ini juga mendapat dukungan dari DPRD dan pemerintah kita gitu.
2: Oke, baik. Berarti kalau untuk penanganan kebakaran dan juga kekeringan ini tidak hanya satu pihak, Bu, ya, tapi kerjasama seluruh pihak, terutama masyarakat, ini yang paling penting ini, Bu, ya.
0: Ya. Iya, karena gini, di dalam strategi utamanya dari respon penjagaan itu tentunya bagaimana deteksi dini. Ini deteksi dini kan sudah ada nih jelas nih dari BMKG, bagaimana informasi cuacanya, titik panasnya. Ini kan dari sumbernya dari situ. Nah, bagaimana pencegahannya tadi? Edukasi, pengawasan sudah kita terus kita lakukan. Bukan hanya kewajiban pemerintah saja untuk dalam memulihkan edukasi ini, tapi semua masyarakat, semua pihak, termasuk RRI juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat melalui program-program kebencanaan. Nah, kemudian kesiapsiagaan kita juga personil, peralatan, sumber air, bagaimana SOP kita, bagaimana logistik kita di dalam kesiapsiagaan itu perlu kita siapkan. Bukan berharap dari damkar saja, tapi masyarakat. Nah, jika memang ada api, ya ini pemadaman awal itu respon cepatnya itu dilakukan oleh masyarakat, pasti ini tidak akan terjadi kebakaran yang meluas. Dampaknya tidak banyak terlalu hektarnya tidak terlalu banyak yang terbakar. Nah, tentu pemadaman awal dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian distribusi airnya dan perlindungan kepada masyarakat, inilah kewajiban kita. Tapi jangan begitu masih kecil ini masyarakat diam gitu. Inilah yang harus diberikan edukasi. Ayo lakukan pemadaman lebih awal, jangan sampai api lebih besar. Nah, itu respon cepat harus dari masyarakat juga. Jika memang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat, laporkan segera kepada pihak-pihak wajib ke TNI Polri, kayak seperti kami BPBD dan Damkar di masing-masing wilayah. Nah, kemudian untuk pemulihan ini yang perlu kita lakukan bersama, karena pemulihan kebakaran dan hutan ini tentunya menjadi hak kewenangan Dinas Kehutanan yang memang notabene tidak ada di kabupaten, tapi kewenangannya ada di provinsi. Nah, ini yang memang saat ini belum berjalan maksimal seperti itu. Nah, terkait dengan sumber air, pada saat kondisi kekeringan, sumber air ini menjadi utama. Namun ada beberapa kendala kami pada saat kita melakukan penanganan di Teluk Sembung ini, ya, sumber airnya itu kering dan itu memang tidak ada sumber air. Nah, tentunya kami akan mengusulkan bahwa setiap-tiap UPTD itu memiliki hidran. Jadi ada sumber air langsung yang nantinya pada saat respon cepat untuk damkar ini sudah ada kesiapan sumber airnya gitu. Nah, prinsipnya juga satu data, satu koordinasi, respon cepat. Nah, ini kolaborasi lintas sektor sangat-sangat diperlukan gitu untuk penanganan.
2: Baik, Ibu. Ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar di sore hari ini, ya, Bu, bergabung bersama kita. Oke, baik. Pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-77-89830. Yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini ataupun memberikan masukannya. Tapi setelah yang satu ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana dengan topik kita di sore hari ini, mitigasi risiko kebakaran dan kekeringan di tengah fenomena El Nino. Dengan narasumber kita di sore hari ini yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan, Ibu Ramlah Esos, dan juga Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Muhammad Fadis Dwi Andoko. Baik. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, mungkin ke Mas Fadris lagi nih. Yeah. Mas Fadris tadi dikatakan bahwa memang terjadi adanya titik-titik hotspot terutama di Tuk Subung Bintan. Ini apakah di saat ini terjadi peningkatan atau seperti apa nih?
1: Ya, jadi berdasarkan pantauan kami, setidaknya hingga dari awal Agustus hingga hari ini memang di wilayah Teluk Subung itu tercatat mungkin hingga 3 hingga 4 kali ataupun 4 hari itu terdapat wilayah di Teluk Subung. Jadi memang akhir-akhir ini Teluk Subung itu lebih tinggi lah untuk potensi tersebar kebakaran lahan seperti itu.
2: Nah, tapi kalau untuk secara keseluruhannya seperti apa?
1: Kalau secara keseluruhan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kalaksa BPBD, memang di wilayah pesisir maupun Gunung Kijang, kemudian dari Bintan Timur juga Teluk Bintan juga terdapat potensi yang sama terhadap kebakaran lahan.
2: Nah, ketika mungkin dari BMKG memprediksi bahwa adanya titik-titik hotspot kebakaran itu memang apakah memang itu terjadi memang adanya kebakaran atau memang ada titik-titik api lainnya itu seperti apa nih?
1: Nah, jadi kalau untuk penentuan titik hotspot itu sebenarnya tidak bisa kita prediksi ya di mana akan munculnya, namun metode yang BMKG gunakan adalah menggunakan satelit. Jadi dari satelit itu kita bisa mendeteksi adanya misalnya di satu titik dia suhunya akan relatif lebih tinggi dibandingkan di sekitarnya. Nah, itu bisa menjadi indikasi adanya titik api ataupun panas. Nah, namun tentunya verifikasi juga harus dilakukan oleh pihak terkait, misalnya dari BPBD yang mungkin langsung terjun ke lapangan, apakah memastikan bahwa titik tersebut merupakan titik kebakaran lahan ataupun bisa terkait dengan misalnya ada aktivitas masyarakat yang menggunakan api. Nah, itu juga harus diverifikasi oleh pihak terkait seperti itu.
2: Oke, tapi kalau BMKG sendiri memverifikasinya seperti apa?
1: Nah, kami memverifikasinya juga tentunya koordinasi dengan pihak terkait, kemudian juga dari satelitnya sendiri itu sebenarnya bisa kita setting juga channelnya terkait dengan thresholdnya. Jadi mau sepanas apa si satelit mendeteksi titik tersebut, jadi bisa kita misalnya titiknya sudah sangat panas suhunya, itu bisa kita kategorikan bahwa benar terdapat kebakaran lahan di situ.
2: Berarti dari intensitas
1: dari settingan si channel satelitnya bisa kita setting.
2: Nah, tapi kalau untuk nih wilayah yang perlu diwaspadai ini ketika El Nino dan juga di musim kemarau saat ini nih. Nah, apa sih yang membuat wilayah tersebut rentan munculnya hotspot itu seperti itu?
1: Ya, biasanya kalau wilayah-wilayah yang rentan itu adalah wilayah yang lahan terbuka ya, lahan terbuka, kemudian minim sekali menerima curah hujan ataupun sudah kering gitu, kemudian juga terkait dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Apakah masyarakat tersebut membuka lahan dengan cara dibakar ataupun ada yang bakar sampah maupun juga buang puntung rokok sembarangan. Nah, itu tentunya meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap potensi kebakaran lahan seperti itu.
2: Baik. Mas Panis, ketika mungkin terjadi musim kemarau dan juga musim El Nino, terutama untuk karakteristik dari Pulau Bintan ini nih, apakah ketika terjadi dua fenomena itu meningkatkan atau dapat menentukan bahwa sebuah akan terjadinya titik-titik hotspot yang meningkat juga ya?
1: Ya, jadi kalau kita melihat secara klimatologis dulu ya, bahwa di Pulau Bintan memang curah hujannya adalah sepanjang tahun. Namun di samping itu juga masih terdapat potensi munculnya titik hotspot dikarenakan wilayah kita juga banyak sekali lahan-lahan hijaunya, maksudnya lahan-lahan yang belum digunakan, artinya masih lahan kosong yang juga berpotensi kering. Nah, itu juga menjadi perhatian kami terhadap karakteristik di wilayah Pulau Bintan ini yang mana masih terdapat wilayah lahan juga hutan. Tentunya semakin banyak lahan yang belum digunakan, tentunya potensi untuk menjadi kering dan juga terbakar itu akan juga cukup tinggi seperti itu.
2: Tinggi. Ya. Nah, kita ketahui kan bahwa nih BMKG juga melakukan pemantauan dan juga perkiraan. Nah, mungkin gimana nih proses dari datanya dan juga hingga menjadi sebuah peringatan dini yang atau informasi kepada masyarakat ini.
1: Ya, jadi kami memang terus melakukan pemantauan ya terhadap perubahan-perubahan signifikan baik dari dinamika atmosfernya, kemudian perubahan dari munculnya titik hotspot dan lain-lain. Jadi memang untuk metode pemantauan kami tentunya kami menggunakan metode dari satelit untuk pemantauan hotspot, kemudian juga data.
2: Baik, Mas Fadil, mungkin ditahan dulu ada penelpon yang masuk.
1: Baik.
2: Ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
4: Selamat sore, Pak ya. Batu dari Batu 10.
2: Pak Batu ya, silakan Pak Batu.
4: Kami sebagai relawan pelindung hutan lindung tahun 70, kami ada 4 orang. Kebakaran itu setelah kami selidiki, ada fenomena alam, yaitu tumpukan-tumpukan batu boksit yang besar-besar itu yang terbenam di tanah yang muncul sedikit ke permukaan. Selama musim hujan kan ditumbuhi lumut. Jadi waktu musim kering, antara batu dengan batu boksit yang besar-besar itu panas, sehingga lumut yang dulunya itu yang hijau itu hitam dan terbakar. Ini juga satu fenomena alam yang membuat hutan itu terbakar. Kami merasa dulu siapa itu yang di bukit-bukit sana itu membakar, membuang puntung rokok. Ternyata kami selidiki itu yang terjadi. Jadi kebakaran itu sebetulnya ada yang terjadi karena alam, ada perbuatan manusia sengaja maupun tidak sengaja. Itulah pengalaman kami waktu itu. Tanya saya kepada BMKG, ini agak aneh sedikit Ibu. Bagaimana BMKG menanggapi pawang-pawang hujan yang katanya bisa mengalihkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa memanggil hujan? Itu kira-kira BMKG percaya atau enggak dengan peristiwa seperti itu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Batu atas masukannya dan juga Prem, silakan dijawab Mas Fadris.
1: Iya, saya menjawab pertanyaan dari Bapak ya tadi terkait dengan pawang hujan. Jadi tentunya kita tidak bisa mencampur adukan antara aktivitas ilmu pengetahuan eksak maupun juga dari ilmu-ilmu ya klinik seperti pawang hujan dan sebagainya gitu kan. Tentunya apalagi dalam perihal pengambilan kebijakan dan juga keselamatan masyarakat, tentunya harus menggunakan data-data yang real dan juga akurat di lapangan seperti itu. Nah, kami tidak ini kan ini ya kearifan lokal ya terkait dengan bawang hujan. Kami tidak yang menuntut untuk dihilangkan ataupun untuk tidak percaya terhadap pawang hujan. Itu kan pilihan dari masyarakat. Nah, tugas kami adalah
2: kearifan lokal masyarakat.
1: Ya, itu hanya kearifan lokal. Jadi kalaupun ada masyarakat yang percaya terhadap pawang hujan, ya dipersilakan. Nah, tugas kami adalah tentunya terus memberikan informasi yang real, yang akurat secara real time kepada masyarakat, tentunya dengan ilmu pengetahuan yang sudah kami pelajari juga seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin tadi dilanjutkan tentang bagaimana sih proses data dari BMKG ini menjadi sebuah peringatan dini ataupun data informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat ini.
1: Ya, tentunya kami juga mengumpulkan data berdasarkan pengamatan ya. Jadi pengamatan cuaca, kemudian kalau terkait dengan kekeringan dan juga hotspot, kami melakukan pemantauan dari satelit. Kemudian kami melakukan pemantauan terhadap hari hujan, artinya sudah berapa hari di sini tidak hujan dan berapa curah hujannya. Itu kami kumpulkan, dan juga ketika membuat peringatan dini tentunya harus berdasarkan kriteria-kriteria yang berlaku. Jadi kami tidak sembarangan mengeluarkan peringatan dini kekeringan atau peringatan dini kebakaran. Sebelum itu kami harus berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya tadi dari BPBD, kemudian juga Basarnas, serta yang terpenting adalah pemerintah daerah seperti itu.
2: Mungkin kriteria apa yang digunakan ini? Mungkin apakah untuk saat ini akan ada nih peringatan ini untuk kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan ini dengan kondisi fenomena saat ini?
1: Ya, kami pernah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan kekeringan itu pada, kalau tidak salah, di bulan Maret atau April kemarin ya, terkait dengan kekeringan pada bulan Januari hingga Maret kemarin. Itu tentunya harus dibuat secara klimatologisnya. Jadi kita melihat sudah berapa hari tidak hujan, kemudian potensi kedepannya apakah akan ada peningkatan hujan ataupun tidak. Nah, itu adalah dari teman-teman dari klimatologi yang akan menentukan bahwa daerah tersebut berpotensi kekeringan atau tidak, dan harus dikeluarkan peringatan dini atau tidak seperti itu.
2: Oke, baik. Baik, kita kembali ke Bu Ramla nih, Bu. Bu, mungkin apa sih perilaku masyarakat yang untuk saat ini ya, ada penelpon? Oke, baik, putus. Ya, silakan. Baik, kita ke Bu Ramla. Putus. Oke, baik. Mungkin kita coba lagi, terputus dengan Bu Ramla, kita coba lagi. Baik, ke Mas Fadis lagi nih, Mas Fadis. Mungkin untuk saat ini nih, apa sih dari BMKG untuk himbauannya kepada masyarakat nih, terutama terkait dengan kondisi fenomena saat ini, terutama kekeringan dan juga potensi kebakaran hutan yang cukup tinggi.
1: Ya, tentunya himbauan kepada masyarakat kita agar saling menjaga ya, saling menjaga sesama manusianya, menjaga sesama alamnya, juga tidak dengan merusak alam dengan membakar lahan untuk pembukaan lahan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan potensi cuaca ekstrim seperti kekeringan, itu juga harus memantau informasi yang resmi dari BMKG ya. Kami juga melakukan diseminasi informasi cuaca serta peringatan dini itu melalui media sosial kami. Nah, masyarakat mungkin bisa mengakses informasi tersebut untuk kegiatan sehari-harinya. Kemudian juga kalau saya pribadi mungkin menghimbau kepada masyarakat di musim-musim kemarau ini, mungkin jika terjadi hujan di hari tersebut mungkin bisa menampung ataupun menyiapkan 2-3 tempat penampungan air hujan ya, supaya bisa dimanfaatkan untuk misalnya mencuci ataupun untuk mandi ya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan bisa memanfaatkan kesempatan apabila terjadi hujan di hari tersebut seperti itu.
2: Oke. Nah, mungkin apa sih yang dapat masyarakat nih terkait agar tidak mendapat informasi hoax nih terkait dengan itu nih. Dibagi-bagi ini seperti apa nih?
1: Ya, tentunya informasi resmi itu sudah kami disepsikan ya dari BMKG. Dari BMKG Tanjung Pinang maupun dari BMKG pusat ya, dari Instagram info BMKG. Di situ sudah lengkap informasi terkait dengan peringatan dini iklim maupun cuaca, informasi perakiraannya, kemudian dari website-nya juga sudah lengkap terkait dengan seberapa besar potensi penyebaran kebakaran lahan di suatu wilayah itu sudah ada ataupun sudah tersebar luas lah. Jadi masyarakat bisa secara mandiri untuk mengakses informasi tersebut. Nah, kemudian juga ya mungkin dari kesadaran masyarakatnya sendiri ya, itu memang harus dari kitanya masing-masing yang yang harus punya kesadaran terhadap ingin tahu terhadap informasi di sekitar kita seperti itu.
2: Oke. Nah, kita katakan bahwa kalau untuk saat ini memang musim kemarau ditambah dengan El Nino dan juga musim keringnya cukup panjang.
1: Iya,
2: nah, kita ketahui bahwa kalau untuk itu ada rekayasa hujan gitu ya. Nah, ini dari BMKG sendiri ini mungkin ada kriteria tertentu di saat situasi-situasi seperti apa ini harus diadakan rekayasa hujan nih.
1: Ya, jadi kalau untuk kita melakukan seperti misalnya hujan buatan seperti itu ya, yang kita ketahui bahwa memang ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi di suatu wilayah jika kita ingin melakukan modifikasi cuaca. Jadi seperti misalnya ingin membuat hujan seperti itu, nah kita juga harus tahu dulu karakteristik wilayah tersebut, apakah masih terdapat potensi awan yang bisa kita gunakan untuk penyemaian garam, yang bisa kita gunakan untuk sebagai awan induknya untuk hujan seperti itu kita harus lakukan penelitian juga. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusannya ataupun kebijakan, nah itu memang sudah ranahnya pemerintah daerah dan juga pemerintah dengan juga BMKG pusat seperti itu. Nah itu harus dibicarakan terkait dengan misalnya dengan anggaran ataupun dengan terkait dengan SDM dan juga personilnya. Nah itu juga harus dipertimbangkan seperti itu.
2: Oke, baik Mas Faris, mungkin terkait dengan El Nino-nya sendiri nih. Yeah. Nah El Nino ini apakah terjadi ketika memang di bulan-bulan seperti ini atau bisa di awal tahun atau seperti apa nih?
1: Ya memang pada umumnya untuk El Nino dan juga La Nina itu kan dia periodik ya. Jadi dia bisa secara kombinasi Mbak. Jadi misalnya pada musim hujan dia ada El Nino, kemudian pada musim kemarau dia ada La Nina, ataupun pada musim kemarau dia El Nino, ataupun pada musim hujan dia La Nina. Jadi bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan seperti itu. Jadi bisa musim hujannya rendah hujan, bisa musim kemaraunya banyak hujan, ataupun saling menguatkan seperti itu.
2: Dan cuma tahun ini terjadinya di memang di saat musim kemarau.
1: Pas musim kemarau. Jadi dia menguatkan kemaraunya gitu.
2: Nah, tapi kalau dari ini sendiri nih untuk dari masyarakat dan juga ini selain tadi untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk ini. Nah, selain informasi agar tidak dapat hoax gitu, berita hoax, informasi hoax. Nah, ini langkah apa yang harus dilakukan masyarakatnya lagi nih?
1: Ya mungkin secara mandiri itu mencari informasi di internet ya terkait dengan sudah seberapa parah sih El Nino di Indonesia ataupun di daerahnya masing-masing, kemudian apa dampak kedepannya dari El Nino ini itu masyarakat bisa mencari secara mandiri di internet. Nah kemudian juga untuk menghindari hoax kita bisa juga memverifikasi ya, misalkan kita menerima informasi dari WhatsApp dari misalkan teman kita bahwa El Nino akan seperti apa. Nah itu kita bisa verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh instansi yang terkait juga, apakah sama informasinya atau berbeda. Nah kalau berbeda itu bisa berpotensi ya bahwa informasi tersebut bisa hoax ataupun tidak valid.
2: Oke, baik. Nah mungkin apa nih pesan terakhir nih dari BMKG kepada terutama kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat yang harus dilakukan saat ini nih untuk ketika kekeringan dan kebakaran ini?
1: Ya tentunya kami terus melakukan pemantauan dan juga kami terus melakukan diseminasi terkait perakiraan cuaca dan iklim, kemudian terkait dengan peringatan dini ya, dengan hotspot ataupun terkait hujannya kepada seluruh masyarakat, kemudian juga kami selalu koordinasi terhadap instansi terkait seperti BBBD, Basarnas, maupun pemerintah daerah. Nah kemudian dari masyarakat sendiri kemudian juga harus apabila ada arahan dari pemerintah daerah maupun instansi yang terkait seperti BBD, mungkin bisa langsung sigap gitu, sigap melakukan arahan dari BBBD ataupun instansi terkait seperti pemerintah daerah.
2: Oke, baik. Sekali lagi mungkin terima kasih Mas Faris atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini juga. Dan juga kepada Bu Ramlah tadi dan saat ini terputus mungkin gangguan kendala sinyal. Dan pendengar, demikianlah dialog kita di sore hari ini. Dan tentunya musim kering merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pencegahan kebakaran terutama hutan dan lahan serta menjaga ketersediaan air bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat. Mari kita tingkatkan sinergi, menjaga lingkungan dan juga bekerja sama dalam melewati musim kering dengan aman dan tetap menjaga sumber air bagi kehidupan. Baik, terima kasih pendengar di sore. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini dapat menjadi dan juga mendorong langkah nyata di lapangan oleh masyarakat. Baik, saya Vidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Padang untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: 20 orang yang kita berikan remisi. Yang 11 juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang, namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar.
3: Sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman.
1: Sari berita, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan rangkaian kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan semangat kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Puncak kegiatan ditandai dengan pemberian remisi kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Bupati Bagus Santoso serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Perkopimda Kabupaten Bengkalis. Menurut Prio, pemberian remisi merupakan kegiatan rutin yang menjadi bagian dari pembinaan di lapas. Tidak hanya pada peringatan hari kemerdekaan, pemberian remisi juga dilakukan pada momentum hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Tahun ini sudah lebih banyak karena ada 922 orang yang kita berikan remisi. Yang sebelas juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang. Namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar, kemudian yang 16 langsung bebas.
1: Salah seorang warga binaan, Patroni 35 tahun, menjadi salah satu penerima remisi yang langsung dinyatakan bebas. Patroni juga sebelumnya menjalani hukuman selama 4 tahun dengan perkara narkotika dan telah menjalani masa pidana sekitar 3 tahun. Patroni mengaku sangat bahagia setelah mendapatkan remisi dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, terutama anak-anaknya.
3: Alhamdulillah Pak, senang untuk memperbaiki diri lebih baik lagi lah Pak. Sudah mulai hidup lagi dari awal ya, seperti buku jadi apa ditulis dengan baru lagi ya Pak.
1: Ia juga menilai pemberian remisi sangat membantu karena dapat mengurangi masa pidana yang harus dijalani. Patroni juga menyebut remisi yang diterima selama menjalani masa pembinaan bahkan telah lebih dari 1 tahun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lomba sampan perahu naga di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan menjadi salah satu cara masyarakat menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
4: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya, pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir, dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
5: Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
4: Sementara itu semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah desa Kuala Sempang melalui lomba sampan perahu naga yang disejalankan dengan pesta rakyat. Kepala desa Kuala Sempang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
6: Kita sebutnya sampan perahu naga. Untuk event ini kita memang event mandiri. Artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Memang kita kerjakan secara mandiri.
4: Menurut Hatta, lomba sampan perahu naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Sempang. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kampung Rempak Sia turut dihadiri Bupati Afni yang merupakan warga asli Kampung Rempak. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak. Berbagai perlombaan digelar masyarakat dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, yang merupakan warga Kampung Rempak, turut hadir dan memeriahkan kegiatan tersebut. Kehadiran Bupati membuat suasana perlombaan semakin semarak karena Bupati Afni ikut membaur bersama masyarakat sebagai anak kampung setempat. Afni mengatakan, kegiatan perlombaan HUT RI menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat gotong royong masyarakat.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa membersamai kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan rumah kedua orang tua saya di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Ini adalah momen kebahagiaan untuk bisa berkumpul bersama sahabat, kawan-kawan masa kecil, dan tentu saja tetangga dan keluarga. Meski saat ini saya sedang menjabat sebagai Bupati Siak, saya tetap berharap persaudaraan dan persahabatan di antara kami yang sudah terbangun sejak kami kecil dan sekarang bersama-sama dengan masyarakat tidak ada yang berubah.
7: Bupati Afni berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan tersebut terus dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat Kampung Rempak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penyemangat untuk terus menjaga persatuan dan bersama-sama membangun kampung serta Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
0: Beralih ke berita kebencanaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
9: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut mulai terasa sejak pagi dan semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
10: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali. Dan
9: sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sanya, membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
11: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari Tenggara hingga Selatan yang mengarah ke Barat hingga Utara.
9: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini. Sebagian besar titik dimaksud terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
12: Memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik yang kita pantau pada pagi hari ini ya.
13: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan peningkatan hotspot telah terpantau sejak

0: Salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Ia menginformasikan 17 titik hotspot yang terpantau hari ini sebagian besar terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang.
1: Banyak 17 titik dengan tingkat kepercayaan medium itu berada di daerah seperti Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Sijundung, serta 2 titik di wilayah di perbatasan dengan Provinsi Riau gitu ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan Sumatera Barat mewaspadai potensi peningkatan karhutla pada Agustus hingga September 2026. Petugas terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan setiap laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
2: Kita upayakan agar kawan-kawan kesiapsiagaan kita apabila ada kejadian-kejadian kebakaran yang dilaporkan, kita tangani bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bersama kawan-kawan BPBD, Kabupaten, Kota, TNI, Polri di masing-masing kabupaten.
0: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, berharap tidak terjadi karhutla dalam skala luas pada periode tersebut. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Melati Oktawina melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna hingga November 2026. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Fenomena El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Kabupaten Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan berdasarkan pantauan BMKG, anomali tersebut diperkirakan bertahan sepanjang Agustus hingga November 2026. Kondisi ini dapat membuat dampak kekeringan yang panjang di Natuna.
6: Untuk Natuna ini kan curah hujan itu terdapat 2 kali puncak curah hujan ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai memasuki waktu-waktu yang kurang curah hujan di wilayah Natuna. Dan dengan ditambahnya dengan fenomena El Nino ini, tentu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia khususnya Natuna, itu kekurangan curah hujan, kekurangan debit air. Jadi banyak juga pohon-pohon yang semakin mengering, tentu kita mewaspadai bencana hidrometeorologi kekeringan, karhutla.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Sawal Saleh, meminta masyarakat tidak membakar lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan.
7: Terutama untuk menyikapi kondisi musim panas ya. Jadi dari Damkar menghimbau supaya masyarakat tidak membakar lahan karena kondisi sekarang ini kan cuacanya kering.
5: Masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan dan menghindari pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Kesiapan lahan hibah masyarakat Kabupaten 50 Kota mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wilayah paling siap di Sumatera Barat untuk proyek relokasi terpusat. Informasi selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pematangan persiapan pembangunan hunian tetap relokasi terpusat beserta prasarana pendukung terus dipacu pemerintah Kabupaten 50 Kota di Negari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome. Proyek penanganan pasca bencana tanah bergerak itu direncanakan mencakup pembangunan 200 unit rumah oleh pemerintah pusat di atas lahan hibah masyarakat setempat. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turesya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi seluruh tahapan pengerjaan fisik agar berjalan lancar. Ahlul Badri Turesya menegaskan bahwa penataan kawasan pemukiman baru itu tidak hanya berorientasi berorientasi pada fisik bangunan, melainkan juga pada penguatan kualitas hidup warga.
9: Insya Allah nanti akan dibangun rumah di sini. Dan bila ini berkat kebaikan juga dari masyarakat, tentunya lewat Pak Camat Oli Nagari dan tokoh adatnya, karena tanah ini adalah pemberian dari mereka. Hingga nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan nanti konsep yang...

0: yang sangat bagus, terpadu, dan juga dari sini nanti kita berharap bahwasanya masyarakat yang dipindahkan ke sini bisa memiliki nilai tambah dalam hidupnya.
1: Staf ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Teddy Siagian mengapresiasi kesiapan lahan relokasi Kabupaten 50 Kota yang dinilai terbaik di Sumatera Barat. Kementerian PKP menilai perencanaan penanaman pohon aren di setiap unit hunian sangat sejalan dengan Program Nasional Pembangunan Kawasan Hijau dan Produktif. Pemerintah daerah bersama pihak kementerian merancang kawasan relokasi itu agar terintegrasi dengan area bercocok tanam yang terpadu bagi masyarakat.
2: Memang betul tadi disampaikan di Sumatera Barat yang memang paling siap lahannya itu di 50 kota. Tadi Pak Wakil bilang akan ada tempat-tempat untuk bercocok tanam dan itu sangat kami apresiasi Pak. Karena saat ini pun kami dipimpin oleh Pak Menteri sedang merencanakan dari sisi roadmap 3 juta itu adalah satu pohon untuk satu rumah.
1: Pembangunan hunian relokasi ini juga diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang aman dari ancaman bencana sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga lokal. Proses pematangan lahan dan koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan huntap itu ditargetkan rampung sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik. Irsyad melaporkan.
3: Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompa diringkus polisi, terancam 7 tahun penjara. Berikut laporan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
4: Satu dari empat orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa Tanjung Pinang diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
5: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MHS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO. Tersangka inisial MHS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
4: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
6: Menggulit pakai gunting dari arah depan, potong, tarik, masukin ke mobil, ya, kupas, kulitnya dibuang, tembaga gunting.
4: Sementara tiga tersangka lainnya dengan inisial RP, MO, dan MR masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Batam menunggu keputusan lanjutan dari Bareskrim Polri sebelum menentukan sanksi lanjutan untuk tempat hiburan malam yang diperiksa kepolisian beberapa waktu terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
7: Seperti apa nanti inti dari temuan yang dilakukan oleh Bareskrim dan tim?
8: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil temuan aparat kepolisian dalam kasus penutupan tempat hiburan malam yang beberapa waktu terakhir marak dilakukan di Batam. Bareskrim Polri diketahui telah melakukan penindakan di sejumlah tempat hiburan malam sejak 10 Agustus 2026. Polisi menggerebek dua tempat dan menemukan ratusan butir narkotika. Kemudian pada 15 Agustus 2026, polisi menindak zona permainan yang diduga melakukan praktik perjudian jenis kasino di Batam. Terkait evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan malam, Amsakar mengatakan Pemko Batam akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sebelum menentukan langkah selanjutnya.
7: Nanti kan pasti akan diinformasikan kepada kita. Kita akan melihat apa itu. Tapi sementara ini, yang paling penting untuk menginformasikan itu adalah agar-agar dari
8: Di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata memastikan bahwa sanksi hingga tingkat pencabutan izin bisa saja dilakukan namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan terhadap tempat hiburan malam diharapkan Ardi dapat berjalan tanpa mengorbankan geliat pariwisata yang tengah berjalan di Batam.
9: Kalau prosedur pencabutan izin, sekali lagi abang jelaskan bahwa itu tetap ada, sampai dengan pencabutan itu pasti ada. Tapi terlebih dulu nanti teguran lisan, kemudian ada beberapa prosedur. Tetapi sekarang tentu sudah ditangani aparat, tentu ada ketentuan-ketentuan yang juga harus kita ikuti. Kita lihat aja prosesnya.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Dinas Pekan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Sebab program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
10: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat program revitalisasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, pemerintah pusat membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan sekolah yang dinilai membutuhkan revitalisasi. Menurut Erisman, program revitalisasi tersebut telah berjalan pada 2025 dan Riau mendapatkan sejumlah program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di tahun 2026, Riau kembali mendapatkan alokasi program revitalisasi. Sementara tahun 2027 nanti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan program tersebut. Erisman menegaskan tidak ada batasan jumlah sekolah yang dapat diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota. Seluruh sekolah yang dinilai layak untuk direvitalisasi dipersilakan untuk diajukan.
11: Nah, 2026 ini juga alhamdulillah cukup banyak. Termasuk juga untuk 2027, Kementerian dirasanya juga sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengusulkan program revitalisasi ini. Jadi oleh karena itu, kita memang sangat mengharap seluruh kabupaten kota yang ada di Riau untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Dan ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Usulkan aja seluruh sekolah yang kita anggap memang layak untuk direvitalisasi.
10: Sementara Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti untuk Tebing Tinggi Barat, Suryoto, mengapresiasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur pendidikan di Kepulauan Meranti semakin baik dan mutu pendidikan terus meningkat.
12: Apresiasi terhadap program revitalisasi sarana pendidikan. Mudah-mudahan program dapat berjalan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi sarana pendidikan yang sangat.
10: Menurut Suryoto, peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan sangat dibutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, seperti Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang mengucurkan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah beserta transfer ke daerah TKD 135 miliar rupiah. Berikut laporan Alwan Ahmad dari RRI Bukit Tinggi.
14: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menerima kucuran dana tambahan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum DAU sebesar 5,05 miliar rupiah beserta dana transfer ke daerah TKD mencapai 135 miliar rupiah atas kucuran anggaran tersebut. Bupati 50 Kota Sarnisi Kumbang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Bupati Sarnisi Kumbang, bahwa tambahan dana DAU ini akan sangat krusial bagi stabilitas birokrasi pemerintah daerah, di mana menurutnya seluruh dana DAU tersebut dipastikan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pos penggajian aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota. Sementara itu dikatakan Bupati 50 Kota, untuk tambahan dana transfer ke daerah TKD senilai Rp135 miliar. Pemkab 50 kota akan mengalokasikannya secara strategis kepada sektor publik untuk mengakselerasi roda pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan mutu pelayanan publik, serta mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negari.
15: Bahwa penambahan TKD terbesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian dan peternakan.
14: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten 50 Kota menjadi salah satu dari penerima insentif anggaran dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perhatian nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung percepatan kemajuan daerah, khususnya bagi Kabupaten 50 Kota. Dan diharapkan anggaran tersebut dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Dari Kabupaten 50 Kota, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah desa dapat melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan data peserta yang dinonaktifkan akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan akan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hikmat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pendataan masyarakat. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi dan status kepesertaan warganya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah desa diminta segera melaporkannya. Dengan demikian, proses perbaikan data dapat dilakukan secepat mungkin.
17: Sebelum 1 September akan kita sampaikan ke kepala-kepala desa atau lurah, ini orang-orang yang akan dinonaktifkan. Jadi mereka ada persiapan untuk mendaftar BPJS secara mandiri. Gitu.
16: Sementara itu, masyarakat Natuna dapat melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN maupun dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, mengatakan pengecekan penting dilakukan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan mereka. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau telah dinonaktifkan. Masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.
18: Masyarakat yang terkena dampak penonaktifan ini harapannya tanggal 1 September silahkan lakukan pengecekan data ya melalui microsite pasti.jkn ataupun melalui aplikasi mobile JKN ataupun melalui puskesmas ya. Nah, setelah memastikan itu silahkan lakukan pendaftaran kembali.
16: Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk memudahkan masyarakat mengakses portal Perlinsos. Langkah tersebut dilakukan seiring pentingnya pendataan Perlinsos sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial pada 2027. Berikut laporan Elan Silviasari dari RRI Padang.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD. IKD menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk masuk ke portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan aktivasi IKD telah diperluas melalui berbagai titik pelayanan, termasuk dengan menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, setiap warga yang datang ke Disduk Capil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disduk Capil Padang juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD. Langkah tersebut dilakukan agar layanan aktivasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercepat proses pendaftaran pada portal Perlinsos.
20: Kita minta tolong kepada kecamatan dan kelurahan ya, memberi akses kepada agen-agen untuk bisa mengaktifkan IKD agar ini menyebar secara luas pada seluruh masyarakat, tidak hanya yang menerima Perlinsos.
19: Ances berharap kolaborasi Dinas Sosial dan Dukcapil Kota Padang dapat memperluas cakupan pendataan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan Perlinsos. Ia menghimbau warga segera mendaftarkan diri dan memastikan data kependudukan serta data sosial yang digunakan telah sesuai sebelum batas waktu pendaftaran Perlinsos berakhir, yakni pada 31 Agustus 2026. Diketahui sebanyak 102.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah mendaftar melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut masih 33,58% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Elan Silviasari melaporkan.
3: Pemberian ASI eksklusif menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesehatan bayi, mencegah stunting, dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.
0: ASI eksklusif menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan awal kehidupan yang sehat bagi bayi, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi emas. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat, vitamin, atau mineral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nutrisionis penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Ramadhani Zakia, menjelaskan ASI mengandung berbagai zat gizi dan komponen kekebalan yang dibutuhkan bayi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
21: Selanjutnya di dalam ASI juga mengandung protein. Di dalam proteinnya itu ada sumber energi, proteinnya itu untuk membentuk sel-sel jaringan otak bayi, dan juga mengandung protein penting lainnya, daya tahan tubuh bayi.
0: ASI juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko infeksi serta diare dan gangguan saluran pernapasan, serta lebih mudah dicerna oleh bayi. Sementara itu, Bidan Terampil Puskesmas Tanjung Buntung, Nora Evelina, menekankan pentingnya kerjasama untuk menjaga keberlangsungan proses menyusui selama masa ASI eksklusif.
22: Misalkan untuk ibu menyusunya, ayo dengarkan, ajak, dan dampingi. Jangan dibiarkan dan jangan dikucilkan atau dimarahin ya. Sebenarnya di saat ibu menyusui itu dukungan dari orang terdekat, suami sama keluarga. Nah ini di saat ibu menyusui itu seharusnya sebenarnya dengan memberikan ASI juga mempercepat pemulihan bentuk tubuh, mempercepat pemulihan rahim kita.
0: Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan saat dibutuhkan agar ibu dapat menyusui dengan baik. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan dengan diikuti pemberian PASI sesuai kebutuhan bayi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore dengan Kak Rima ya.
0: Iya betul, gimana kabarnya?
1: Oh. Baik, alhamdulillah sehat Kak.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasi cuaca esok hari seperti apa?
1: Ya, baik Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RW Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan untuk perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, khususnya setelah Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku pada esok hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan kondisi esok hari pada pagi dan siang hari umumnya cerah berawan, namun terdapat ada potensi atau peluang untuk turunnya hujan dengan skala lokal atau tidak merata yang berlangsung singkat, terutama untuk di wilayah bagian Bintan Utara dan juga Bintan Pesisir. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Untuk informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna dalam situasi yang kondusif yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,5. Demikian karena informasi cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi cuacanya esok hari dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Karima, terima kasih kembali Kak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi.
2: FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, masyarakat Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk waspada maraknya aksi pencurian besi dan kabel. Tentu diharapkan untuk tingkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah dan juga segera laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kasubdit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Juara Limbung mengatakan kasus pencurian besi dan kabel listrik saat ini cukup marak terjadi di Kota Tanjung Pinang. Kasus tersebut pendengar menjadi perhatian pihaknya dalam mengungkap dan juga menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurutnya pendengar, kasus tersebut sudah sangat mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat, di mana pihaknya sudah mengambil langkah tegas ya dan menyelidiki kasus itu. Dan pendengar, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang meninggalkan rumahnya untuk menitipkan kepada tetangga atau saudara terdekat. Langkah itu untuk meminimalisir tindak pidana, terutama pencurian kabel dan besi yang tidak hanya menyasar fasilitas umum, juga rumah-rumah warga. Pihak kepolisian juga secara rutin melakukan patroli di lingkungan masyarakat dan tempat-tempat rawan tindak kejahatan. Namun partisipasi dan informasi dari masyarakat juga sangat diharapkan dalam mencegah dan juga memproses tindakan yang melanggar hukum. Apalagi ada menemukan kegiatan yang mencurigakan dan berpotensi tindak pelanggaran hukum di wilayah tempat tinggalnya untuk dapat segera melapor ke nomor 110. Selain itu pendengar juga dapat menghubungi Babin Kamtibmas setempat agar dapat segera ditindaklanjuti. Baik pendengar, di sore hari ini sudah teduh ya. Kalau tadi cukup panas,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi berbeda. Dengar, beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul mulai 17 Agustus arus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, Kota Baru Kap .bos.go.id menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau marah.
2: Yang?
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Informasi berikut ini, pendengar, dua bot wisata mengalami kecelakaan di kawasan wisata Mangrove Lagoy, Kabupaten Bintan pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Insiden tersebut, pendengar, melibatkan bot milik PT Global Bintan dan bot milik PT Bintan Resort Cakrawala atau BRC. Kasih Humas Polres Bintan AKP P. Bako membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pendengar, kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan melibatkan 3 penumpang di bot milik PT Global Bintan serta 5 penumpang di bot milik BRC. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, pendengar, dari nelayan sekitar, kecelakaan diduga terjadi karena salah satu bot tidak memasang lampu penanda saat beroperasi pada malam hari. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Sebelumnya, pendengar, dua wisatawan mancanegara dikabarkan mengalami luka setelah terjatuh akibat benturan kedua bot. Kondisi dan jumlah korban masih dalam pendataan pihak terkait. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan ya untuk Anda, ada Afgan, Untukmu Ku Bertahan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum PUPP mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum, terutama penerangan jalan, karena banyak keluhan yang masuk maupun perbaikan yang dilakukan itu paling banyak terkait dengan tidak menyalanya lampu penerangan jalan. Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP Kepri, Fahrul, mengatakan untuk kawasan Dompak, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait dengan lampu penerangan jalan. Bahkan pihaknya juga terus-menerus melakukan perbaikan melalui belanja rutin. Meski terus dilakukan perbaikan, fasilitas lampu penerangan jalan ini seringkali dirusak maupun dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan kerusakan atau kecurian berskala kecil ini dapat langsung ditangani. Dan ia menjelaskan pendengar pihaknya hanya berwenang memastikan seluruh fasilitas umum berfungsi dengan baik. Sementara itu, fungsi pengawasan berada di luar ranah tanggung jawab mereka. Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang ada. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas umum dengan baik. Karena jika terdapat fasilitas umum yang tidak berfungsi, seperti lampu penerangan jalan, tentunya dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik. Untuk lagu berikut ini, pendengar, ada Alessandra ya, Aku Sahabatmu ya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik hakikat kemerdekaan menurut Islam, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dan kita sekarang berada di hari-hari menjelang peringatan atau merayakan kemerdekaan yang ke-81. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat dan kita betul-betul bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita, kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafa'atul uzma, yaitu pertolongan yang agung yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan masalah kemerdekaan menjelang peringatan yang ke-81, ada bahasa atau kata-kata yang kadang-kadang agak sumir. Kita memang sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Namun betapa banyak di antara kita yang merasakan belum merdeka. Bahkan dengan sindiran, merekalah yang sudah merdeka, yang berkelimang harta, mendapatkan kekayaan karena kondisi kemerdekaan ini. Apakah betul orang-orang yang banyak menikmati harta kekayaan karena kemerdekaan ini, itulah yang merdeka? Sementara kita-kita yang memang kurang beruntung dalam kondisi kehidupan yang masih sangat terbatas. Memang ini satu hal yang perlu kita telusuri. Kenapa masih seperti ini? Belum merasakan merdeka sebenarnya. Atau kita hanya berubah, lepas dari penjajah, kemudian sebagian kita, bahkan sebagian besar, mendapatkan penjajahan dari bangsa sendiri. Bahkan sekarang ada istilah londo ireng, penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan ini menjelang kita memperingati kemerdekaan, mari kita mengkaji bagaimana Islam memandang atau memberikan arti hakikat kemerdekaan ini. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat sejarah ketika panglima muslim yang diketuai oleh Rabi' bin Amir berhadapan dengan panglima Romawi ketika itu, maka panglima Romawi yang bernama Rustum bertanya, apa visi misi, apa yang menjadi tujuan umat Islam dalam berperang? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir,
Kami berperang dalam rangka tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tidak lain, kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia, terhadap sama hamba. Kemudian bebas dan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pengertian yang dimaksud di dalam ya, kemerdekaan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu betul-betul bebas untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kesesuaian dengan apa yang menjadi tujuan diciptakan manusia. Bagaimana di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, illa li'abudun, kecuali dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Ya. Artinya, manusia ini ciptakan betul-betul tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan beribadah kepada selain Allah. Dan hakikat kemerdekaan adalah ketika mampu membebaskan manusia, ya, mengkondisikan manusia ini betul-betul sesuai dengan tujuan awal penciptaannya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika kemerdekaan itu hanya lepas dari penjajah, ini bisa berganti dengan penjajah-penjajah yang lain. Ya. Artinya apa? Manusia ini diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan sangat mungkin manusia akan dikuasai atau diperbudak oleh yang lain, bisa diperbudak, berubah dari yang tadinya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyembah kepada jabatannya, bisa menyembah kepada karena keserakannya, menyembah kepada hartanya, menyembah kepada nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan di dalam surat Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadhu ilahahu hawa, apakah aku tunjukkan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, kepada hawa nafsunya, apakah aku tunjukkan kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Artinya apa? Artinya, manusia dengan modal kemerdekaan ini mestinya betul-betul menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang, mereka terikat bukan lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan jabatan, jabatannya dipertuhan. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk berusaha, bukan berarti dilarang untuk mengambil kekayaan. Akan tetapi kadang-kadang ketika lalai, mereka menjadikan kekayaan itu menjadi sesuatu yang lebih dipentingkan dibandingkan Tuhannya. Ini artinya orang-orang yang tergiring, ya, bagaimana bisa dikembalikan bahwa kita mestinya hanya fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi ilah kita. Ya. Kita jangan sampai diperbudak dengan jabatan. Jangan sampai diperbudak
karena popularitas. Karena kita jangan sampai diperbudak oleh hal-hal yang sebetulnya akan merancukan kehidupan kita. Maka itu harus kita kembalikan bahwa kita hanya pantas untuk diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan penciptaan kita manusia. Kemudian juga ditekankan ya, dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia. Ya. Ketika kita memaknai bahwa tujuan hidup kita hanya dunia, semuanya bisa berubah. Ya. Kita hanya menginginkan semaksimal mungkin dunia tanpa mempedulikan bagaimana nanti akhirat kita. Ya. Sementara dunia ini adalah sempit. Waktunya terbatas. Kekayaan berapapun yang kita nikmati juga hanya sedikit. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dari itu, orang-orang yang merdeka adalah orang yang betul-betul bagaimana mementingkan kehidupan nanti di akhiratnya. Dunia istilahnya ya, hanya mampir saja. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kun fit dunya gharibun aw abiru sabilin. Adalah kamu di dunia ini bagaikan orang yang asing, bahkan orang yang ya, seperti orang yang menyeberangi jalan saja. Artinya apa? Dunia ini terbatas, dunia ini sempit, dunia ini ya sangat dibatasi dengan apa aturan-aturan. Sementara kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika mampu menghantarkan ya kehidupan kita baik di dunia dan lebih baik lagi nanti di akhirat. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kemerdekaan yang semu. Ya. Sementara bisa bebas di dunia. Sementara nanti di akhiratnya kita tersiksa. Maka dari itu, kalau makna kemerdekaan ini betul-betul kita hayati dengan baik. Ya. Yang diberikan amanah jabatan dimanfaatkan untuk bagaimana menanam sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk akhiratnya. Ya. Yang diberikan ya, amanah harta kekayaan. Mereka juga berbagi dengan menunaikan apa yang menjadi haknya orang-orang yang lain. Ya, dalam rangka untuk menghantarkan kebaikan kita nanti di akhirat. Maka dari itu mari kita cek kembali bagaimana selama ini kita memaknai kemerdekaan kita ini. Apakah hanya sekedar untuk memuaskan diri di dunia kemudian nanti kita dibelenggu, disiksa di akhirat. Atau betul-betul ini berikan kebebasan kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk persiapan kita nanti di akhirat. Maka dari itu mari betul-betul kita menjadi orang yang cerdas memanfaatkan kemerdekaan ini untuk lebih baik lagi. Ya. Sesuai dengan tupoksi apa saja yang sedang kita kerjakan. Ya. Ya. Maka kesempatan kemerdekaan ini kita gunakan sebaik-baiknya dan kita akan mendapatkan nanti ya, kehidupan yang sejati yaitu kehidupan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahaddallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'ah. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan, di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia, hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama, solat pada shof yang sama, pada waktu yang sama, namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama, sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri, istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, Seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya, hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati, muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan, hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Robnya dengan kalbun salib.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Guitar Park.
1: Dengar lagu-lagu hiburan sementara kami cukupkan, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
5: Yang rujukan
1: itu rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
11: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
11: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk 1 hari disiapkan untuk pihak termohon dan 1 hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
13: Termohon 2.

0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG,

0: indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
1: Kami menyadari bahwa karhutlah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
4: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
5: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
6: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
7: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
8: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
9: İyi bir takım, organize bir takım.
8: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan masuknya fardu sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada malam hari ini pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Hindu, Anda dapat mengikuti mimbar agama Hindu.
1: Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tatastu, Swaha. Om Anubhadra Karatavyantu Vishwata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan saya Inyaman Marga Gita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur atas segala limpahan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan kuasanya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa terima kasih kepada para marsi dan para bijaksana serta para terpelajar atas berita pengetahuan, sehingga kita bisa dan mampu menjalani kehidupan ini secara baik dan benar. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ajaran dari agama Hindu tidak bisa lepas dari kerangka dasar yang merupakan praktik serta tindakan dalam keseharian kita beragama. Kerangka dasar agama Hindu ada tiga, yang merupakan satu paket yang utuh dalam yajna atau persembahan, yang kita sebut dengan tatwa atau pengetahuan, susila atau budi pekerti, upacara atau praktik atau pencara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, di sini saya mencoba menyiapkan praktik dan caranya manusia mempersembahkan yajna melalui upacara. Perlu kita ketahui bersama, di zaman Kali Yuga, cara manusia mendekatkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa dengan melalui jalan bhakti marga. Dalam persembahan kita mengenal yang namanya sarana, yang kita sebut dengan pujati. Namun terlebih dahulu kita mengerti apa itu pujati. Pujati adalah rangkaian sesaji yang pokok dalam agama Hindu, yang melambangkan kesungguhan hati untuk memohon keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan juga permohonan maaf atas kekeliruan kita, kiranya kita mempunyai perihal kekeliruan, bahkan kesalahan. Untuk bisa mendekatkan diri kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Ada, yang kita sebut dengan pujati. Ada beberapa komponen pujati dalam tradisi Hindu Bali yang utama. Ada yang namanya daksina, pras penyeneng atau tehenan, diperkelanan, serta dilengkapi dengan sodan, cucian dan segehan. Di masing komponen tersebut, perlu Bapak Ibu mengetahuinya. Yang pertama, daksina merupakan perlambang dari Dewa Brahma sebagai pencipta dan Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Kedua dewa tersebut merupakan manifestasi ide Sang Yang Widiwasa yang senantiasa menjadi saksi. Di dalam dakshina ada berisi beras, kelapa, telur bebek, porosan, bahkan bahan rempah-rempah lainnya seperti pala, keluak, kemiri yang merupakan perlambang para dewa. Yang kedua adalah peras. Peras merupakan perlambang dari Dewa Iswara sebagai saksi sah dan juga lambang keberhasilan. Peras yang kita ketahui sebagai sarana, terdapat sarana yang namanya tumpeng kecil atau rasmen dan sesayur peras. Yang ketiga adalah penyeneng atau detehan. Sebagai lambang Sang Yang Atma yang bersifat suci, tanpa ternoda dan tanpa rasa luka, penyeneng terbuat dari janur yang dibentuk sedemikian rupa dengan dihiasi dengan rupa dan benang pupus. Yang keempat, Tipat Kelanan. Tipat Kelanan merupakan pelambang dari Dewa Wisnu sebagai manifestasi ide Sang Yang Widiwasa sebagai pemelihara alam semesta, kiranya mengampuni enam sifat manusia yang tidak baik yang bisa merugikan manusia itu sendiri, baik di kelahiran ini maupun di kelahiran berikutnya. Kelima adalah Sodan. Sodan merupakan lambang Dewa Mahadewa. Sodan yang berupa sarana yang berisikan nasi, buah-buahan, dan lauk paluk dan lauk pauk sebagai persembahan yang tulus ikhlas. Adapun dalam keseharian kita sering menikmati makanan setiap hari, begitulah alam secara ikhlas mengajarkan kita akan sebuah ketulusan. Keenam adalah kesucian, merupakan pelambang dari Dewa Siwa. Sebuah sarana tentulah harus suci. Maka dari itu kita memohon Dewa Siwa untuk berkenan mensucikannya. Adapun pesucian bersihkan air harum, bunga dan wewangian. Ketujuh adalah Segehan. Segehan merupakan pelambang Buddha Kala. Biasanya sarana segehan letaknya di bawah atau di sisi samping yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif yang bisa mengganggu jalannya upacara bahkan manusia di dalam mendekatkan dirinya untuk pengetahuan Dharma. Persembahan ini ditujukan kepada Buddha Kala. Buddha Kala yang dimaksud di sini adalah waktu atau kegelapan. Perlu Bapak Ibu ketahui, maksud tujuan utama untuk manusia untuk bisa menghindar dari perbuatan yang buruk sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang benar. Selanjutnya, Porosan, Pelawa, dan Canang merupakan sarana pelengkap yang wajib ada dalam sebuah sarana karena merupakan simbol dari pemikiran suci dan juga perasaan tulus dalam praktik bersembahyang. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, segala keseluruhan dari Banten Pidati merupakan simbol atau sarana manusia mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa secara utuh, suci, tulus ikhlas dengan totalitas melalui bhakti yoga. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga, Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Arifin Dolok Saribu melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kunker tersebut, pendengar, diterima langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di ruang kerjanya. Dan pendengar, selain itu jajaran PT Kepri juga menerima kunjungan kerja dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau, Transiswara Adi, Humas Pengadilan Tinggi Kepri Bagus Irawan, menyampaikan rangkaian kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi, perkenalan pejabat baru sekaligus juga memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan persidangan pidana secara online di wilayah hukum Kepulauan Riau. Pendengar, Bagus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi ini mengingat kondisi geografis Kepri yang didominasi lautan. Menurutnya, pendengar, akses terhadap keadilan hukum itu bukan hanya hak warga di daratan, melainkan hak mutlak seluruh masyarakat hingga ke pelosok pulau terluar. Dalam pertemuan itu, pendengar, Pengadilan Tinggi Kepri menyoroti keterbatasan infrastruktur peradilan di wilayahnya. Dari 7 kabupaten kota di Kepri, saat ini baru terdapat 4 pengadilan negeri, yaitu di Batang, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna. Dan ia menjelaskan, pendengar, kondisi wilayah yang didominasi perairan ini seringkali menyulitkan proses hukum serta meningkatkan biaya operasional, terutama saat penegak hukum harus memindahkan berkas perkara maupun terdakwa antar pulau untuk keperluan persidangan. Baiklah, pendengar, untuk saat ini informasi tadi merupakan informasi terakhir yang kami sampaikan ke ruangan Anda bersama saya, Rima Melati. Dan tentu nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda hingga ke penghujung siaran nanti. Hari ini hari ke-18 di bulan Agustus 2026. Hari ini mungkin juga masih ada yang ikut lomba-lomba dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ikut lomba-lomba di RT-nya atau mungkin tadi habis jalan santai dan sebagainya. Apapun itu pendengar, mungkin sekarang juga Anda merasa lelah, masih akan kami temani dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga acara-acara yang telah pun kami siapkan. Kita akan awali Tanjung Pinang malam hari ini dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang

0: Dengar, energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas steger.
1: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya, 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Dengar lagu dari Afgan, Lestari Merdu. Lagu ini adalah salah satu lagu kategori pria ya, dalam lagu-lagu pilihan di ajang Bintang Radio RRI. Jadi untuk Anda yang suka nyanyi ya, dan juga memenuhi persyaratan, boleh langsung aja daftar di Bintang Radio RRI Tanjung Pinang, pendengar. Untuk pendaftaran dari tanggal 3 sampai 30 Agustus, sedangkan technical meeting itu tanggal 31 Agustus dan seleksinya tanggal 16 September 2026. Lebih lengkapnya langsung aja ke bintangradio.rri.id. Dan pendengar, masih akan kami temani dengan lagu-lagu hiburan jelang ke pukul 21 nanti sebelum kami ajak Anda untuk melangkah ke Ruang Rindu. Untuk malam hari ini nanti Ruang Rindunya lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai 2000. Kita ke lagu lagi dari Slow 7, Film Favorit.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali mengudara malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2000 ya. Lagu-lagu Indonesia dari tahun 90 sampai 2000. Silakan yang ingin bergabung di line telepon 27100 atau juga bisa di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Lija.
1: Wah, tuh main perdana ya. Halo.
2: Halo juga, Bu Ayu.
1: You how?
2: Why?
1: How are you? Kubalikin, you how?
2: Terima kasih banyak.
1: Suka. Sehat. Sehat, Ile.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Elisa.
1: Ya saya.
2: Mana bahasa ini? Bahasa aku tuh pakai.
1: Dari zaman dulu itu bahasa.
2: Zaman dulu ya, mana kalau dia pakai. Kalau kita kan berat pakai, you are how.
1: Oke deh, Ile. Sana masih panas ya, belum ada hujan ya.
2: Ngejek lah, bilang ada hujan, bilang.
1: Hujan sebentar aja kemarin.
2: Sebentar apa, air drop.
1: Wiss, lumayan lah ya. Oke. Okay.
2: Lumayan lah. Mengincan.
1: Enggak ada sama sekali. Alah. Ya udah.
2: Bukan hujan lagi. Kerasin.
1: Ya udah Liza, Liza tiupkan angin dan jangan juga hujan ke sana ya. Fu. Oke, langsung hujan malam ini.
2: Ribut ya tadi.
1: Amit. Oke, Agile mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa kanda?
1: Lagu-lagu Indonesia 90 sampai 2000.
2: 90-an lagu Indonesia, lagu-lagu.
1: Ya lagu. Mungkin kayak Andi Liani, Bumerang, Dewa 19, Slang. Banyak kan?
2: Banyak, itu pun aku gak tahu. Jujur itu gak tahu judulnya.
1: Oh, gak tahu judulnya.
2: Kalau aku kalau udah musik, udah main, aku tahu loh gitu.
1: Cari tahu lah.
2: Lagu Slang, lagu Slang banyak
1: Slang.
2: Lagu
1: Slang. Iya. Slang terlalu manis mungkin, terlalu manis.
2: Jangan terlalu manis, nanti. Gugul, lagi gula nih.
1: Jadi apa?
2: Terlalu manis. Kalau lagi ada Slang.
1: Slang terlalu manis, maafkan virus. Kamu harus pulang.
2: Kamu harus pulang.
1: Oh, jadi Liza disuruh pulang. Wah, pendengar, mohon maaf Liza harus pulang karena sudah dipulang disuruh pulang sama Ile.
2: Karena kamu perempuan, jadi aku kan kamu pagi, sih yang malam.
1: Disuruh pulang nih, pendengar. Mohon maaf, Liza harus pulang sekarang. Udah, buat siapa lagunya? Buat siapa lagunya? Lah ketawa.
2: Coba jalan kamu deh, aku udah ketawa.
1: Iya bisa, baru datang disuruh pulang.
2: Habis kan? Kalau aku udah bilang, kalau perempuan tuh bisa pagi sendiri ya, kalau malam laki-laki, makanya kamu pulang, gak diriki.
1: Haha.
2: Aduh, kata yang, nah, dengar.
1: Iya, siapa
2: okay
1: itu?
2: Oke lah, selamat ya.
1: Oke.
2: Okay. Selamat untuk Iza, yang udah bisa menawar ini.
1: Terima kasih, iya, saya.
2: Kita gak sih, kita udah ramah Iza ya.
1: Iya.
2: Iza, jangan lupa salam untuk anakmu ya.
1: Enggak, sok kenal. Terus?
2: Iya.
1: Terus buat siapa lagi?
2: Terus Mbak Erita, Pita Isani, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Jata Barat, Mbak Riki, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Salamnya untuk Muntar, salamnya untuk Tenda Bogor, Tenda Bandung,
1: Oke.
2: Dulu, Hamzah Yusuf Jambi, Bayi Jambi, Menjak itu. Banyak sih, sepanjang.
1: Betul.
2: Menjak itu panjang. Bagaimana Pening Balai, Mas 10 Pening Batu, Mas Prabu, Yusuf Pening Batam, Mas Pening Kisiu, kena orang-orang utama kan yang pernah tahu semuanya lah. Untuk yang cuma mereka. Untuk Dani, Indonesia, Ubaminya, untuk Putri Pondok, Comot, untuk Indonesia, Anu, Udeli, Makbalap, Morosi, Fairman, Tok Umar, Pak Umar, Bumi Tok Udin,
1: Satu kampung nih. Satu kampung.
2: Lah kok warga utama. Ini semuanya tuh untuk fotokopi fotokopi susu, Bangku.
1: Baik.
2: Itu untuk Jondo dulu.
1: Pokoknya abis ini Liza pulang ya.
2: Ya kan lagi udah pulang kamu tuh. Makanya mau pulang aku kalau semua lu tidak habis balik ya.
1: Oke, lanjut.
2: Untuk Muya, sama Semang. Untuk kamu nggak setia. Olga Bebe, Maria, Kiki. Kok Kiki baru sembuh sih bu yang kau? Ini Liza Kiki menunggu si bahan tuh baru sembuh dia. Gue tuh di situ. Itu untuk Baida Garas. Untuk makan baru ya. Enggak tahu namanya makan baru.
1: Oke.
2: Untuk ini Mbak Bu Ani sama Bunda Sulami ya. Bapak Sulami. Bu Cinta Liza menjawab kan nih. Enggak tahu. Makanya kayak baru pulangnya kamu lah.
1: Ya? Saya pulang ya, dimarahin terus soalnya.
2: Enggak lah Liza, ini sayang gue enggak lah. Kalau kamu enggak jaga, sepi hijak, sepi buat lo. Itu aja di belakang ya, protes.
1: Oke.
2: Itu ya. Kamu pulang nanti ya, malam ya.
1: Dah, pulang ya abis nih ya.
2: Ya pulang nanti ya.
1: Dah. Selamat
2: Liza.
1: Oke, ada Ile di Kijang. Di belakang Ile, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf yang bawa acara ya, Liza mau pulang diusir sama Ile.
3: Kok berani-beraninya Ile ngusir penyiar kita ya?
1: Iya, baru mulai sudah kamu harus pulang katanya. Gimana dong? Yusuf yang bawa acara sampai habis ya. Liza pulang ya.
3: Ini mau digantiin sama Ilek itu posisinya Kak Liza.
1: Oke deh, sehat Yusuf.
3: Tapi janganlah Kak, soalnya Ilek ngomong cepat kali, gak ngerti nanti.
1: Oke, sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Salam merdeka Mbak Liza ya.
1: Merdeka, iya. Ngapain aja tuh semalam? Ada acara apa aja tuh?
3: Kalau
1: lomba apa aja?
3: Gak ada lomba sih Kak, lomba...
1: Lomba nata foto mantan.
3: lomba kerja di tempat kerja.
1: Oh alah, kerja...
3: Tangan merahnya kami di pelabuhan kerja.
1: Oh gitu, Masya Allah. Semangat.
3: Okay. Baru semangat tentunya.
1: Ya, biar makin semangat mau denger lagu apa nih, Yusuf?
3: Kak, lagu Ivan Seventeen bisa gak ya?
1: Ivan itu kayaknya gak ada yang baru deh. Itu kan, gak ada yang lama deh, itu kan baru-baru itu. Di atas 2000-an, 10, di atas 2010 ke atas itu.
3: Masa?
1: Iya. Ini sampai tahun 2000.
3: Minimal, lagu Drive bisa boleh?
1: Minimal 2000 awal lah.
3: Drive bisa nggak?
1: Drive itu... tahun berapa itu ya? Wih, cek dulu. Lupa saya tahun berapa. Kayaknya awal 2000-an ya? Awal 2000-an. Yaudah. Buat siapa lagunya?
3: Tahu kan judulnya?
1: Tahu dong, bersama Eza Bintang. Siapa itu Eza Bintang? Oke, terus?
3: Ya, itu judulnya.
1: Siap. Buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Mbak Eza Andriani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Nah, pokoknya doa yang terbaik di bulan Agustus nih.
1: Iya, udah mau habis loh bulan Agustusnya.
3: Iya kan, tinggal 4 bulan lagi kan.
1: Hah? Bulan Agustusnya kok tinggal 4 bulan lagi, gimana sih? Oke, terus?
3: 2026-nya maksudnya.
1: Oh iya.
3: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Irwan, Mas Prabu, buat Mama Rosi, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia juga, buat Bunda Yeni ya, buat Kak Sarina, dan buat penelpon yang ketiga nanti sampai yang terakhir, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada, selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Buat kedua orang tua Yusuf juga, semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur.
1: Amin.
3: Dan buat emak saya yang ada di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat dan panjang umur juga tentunya.
1: Amin.
3: Salam sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya. Di belakang Yusuf, halo selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo selamat malam Mbak Liza, Ruang Rindu.
1: Wah, Romina Hasa rupanya. Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lah.
4: Lagu.
1: Sehat?
4: Sehat, semangat. Kalau nggak sehat, nggak gabung sama Liza.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Merdekanya mana dulu nih?
4: Merdeka.
1: Masya Allah. Oke deh, Tajudin. Ya. Gimana di sana? Ramai nggak acara 17-annya?
4: Lumayan, Mbak Liza.
1: Tajudin nggak ikut ya, pasti ya? Kerja ya?
4: Nonton aja kemarin.
1: Nonton aja. Oke. Okay. Malam ini mau denger lagu apa, Tajudin?
4: Mbak Liza, gimana kabarnya?
1: Oh ya, alhamdulillah.
4: Aku request 90-an ya.
1: Boleh. Apa?
4: Kesupit.
1: Apa?
4: Hanky Supit.

0: Jadi
1: Oke.
0: kalau disebutin satu persatu nanti waktunya nggak cukup.
1: Siap, udah diwakil sama Ile tadi.
0: Ya betul, di kopi aja.
1: Iya.
0: Oke, buat Mbak Lizanya jaga
1: Iya.
0: kesehatan.
1: Siap, Ile.
0: Sampai ketemu
1: Ile.
0: lagi, nah,
1: Iya, Mi.
0: sampai jumpa.
1: Iya.
0: Selamat malam Mbak Liza, Assalamualaikum.
1: Gak dikasih
0: Di rumah aja
1: ngomong.
0: Mbak Liza, bisa pulang.
1: Saya
0: Mbak
1: gak
0: Liza bisa
1: dikasih
0: pulang, mau
1: ngomong.
0: ketemu.
1: Iya, Tajudin.
0: Oke,
1: Baik,
0: siap.
1: Tajudin. Saya
0: Terima
1: sehat.
0: kasih Mbak Liza.
1: Iya. Semangat sekali Tajudin, sama saya gak dikasih ngomong ya. Lanjut aja. Oke, pendengar, tiga penelpon sudah kita terima ya. Dan kita langsung aja ke lagu, tiga lagu yang sedang antri. Ada Slang, Kamu Harus Pulang. Nah, Ile nyuruh Liza pulang ya. Ada Drive bersama Bintang. Dan juga ada lagu dari Hengki Supit. Wih, jadul sekali nih lagu, udah lama gak denger ya. Isi Hati.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Mendengar lagu dari Hengki Supit, Isi Hati. Nah, lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Hengki Supit yang merupakan mantan vokalis dari band Wizkid ya. Lagu ini juga dimuat dalam album solo pertama Hengki Supit yang nama albumnya sama dengan judul lagu tersebut, yaitu Isi Hati, pendengar. Album tersebut dirilis pada tahun 1995 setelah Hengki Supit keluar dari band Wizkid. Sebagai seorang vokalis rock yang namanya melambung banget saat itu, Hengki punya karakter vokal tersendiri ya, dengan suaranya yang Anda dengar ya, tinggi, melengking, enak banget buat didengar. Dan waktu Wizkid ini ikut Festival Musik Rock Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Lok Zalabur ya, Wizkid waktu itu jadi runner-up dan Hengki ini terpilih menjadi vokalis terbaik dalam ajang tersebut. Nah, tapi sayangnya dia keluar, akhirnya dia solo ya. Lagunya tadi tuh, salah satunya adalah Isi Hati. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita ke penelpon berikutnya, masih Liza Terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk-masuk Bapak. Iya Pak Demang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana 17-annya, Pak? Ya, alhamdulillah baik, baik, alhamdulillah, sehat. Ya. 17-annya gimana, Pak? Ramai enggak di sana? Ada acara enggak?
1: Belum ada. Sari? Biasanya setelah tanggal 17.
0: Oh, iya. Tanggal 20-an.
1: Tanggal 20-an. Permainan rakyat.
0: Iya.
1: Anak-anak itu.
0: Iya. Belum ya, oke.
1: Belum. Biasa lewat tanggal 17 itulah.
0: Iya, mungkin nanti Sabtu Minggu gitu ya, tanggal 22 atau tanggal 23 gitu kali Pak ya.
1: Iya.
0: Pas libur ya, oke. Oke, Pak Demang mau dengar lagu apa malam ini Pak?
1: Lagunya boleh pilih.
0: Iya, lagu apa kalau ada dan sesuai dengan malam hari ini tahun 90 sampai 2000 lagi Indonesia, lagu apa?
1: Yang kerinduan Meriam Belina tahun berapa tuh?
0: Meriam Belina biasanya 80-an ya. Bentar aja cek dulu. Kerinduan. Iya 80-an. Masuk. 80-an enggak bisa. Malam ini enggak bisa 80-an.
1: Enggak bisa.
0: Malam ini 90 sampai 2000-an.
1: Oh, aduh, saya milih jadi bingung nih, ya bisa.
0: Ya mungkin kayak lagu Andi Liani, Bumerang, Dewa 19, Anggun Cisasmi.
1: Anggun Cisasmi.
0: Tua-tua keladi ya Bapak ya, boleh?
1: Boleh, sangat boleh sih, mantap.
0: Oke, Bapak buat siapa lagunya?
1: Apa namanya, buat yang lagi nyiar lah ya, kayak Liza ya.
0: Iya.
1: Boleh panggil Kak Liza gitu.
0: Boleh, Liza aja juga gak apa-apa Bapak.
1: Boleh Liza gitu ya.
0: Iya boleh.
1: Bukan Liza tok. Liza gitu.
0: Liza tok, Liza aja.
1: Oh Liza. Terima kasih Kak Liza aja.
0: Bapak ngelawak. Oke terus.
1: Ini lagu untuk si yang lagi nyar ulang kali.
0: Iya yeah.
1: Kemudian lagi sama yang lainnya ada Usop, ada Ilek, ada Kak Sarina, ada Putri Merica, ada Pak Udin, Pak Umar, Pak Ambia, Yusuf, Pak siapa lagi Pak Bayu di Batu Lima,
0: yeah.
1: Ada Dinda di Bogor, ada Lia, di mana Lia tuh?
0: Lia di mana ya?
1: Lupa. Di Babel.
0: Oh ya.
1: Di ada Ika, ada Ika di menambah Ika di Jambi.
0: Ya.
1: Jadi ya?
0: Iya.
1: Ada betul.
0: Iya betul.
1: Yang tadi lagunya rencana untuk apa namanya yang lagi di Batu Lima itu tadi siang lagi denger lagu di sebelah nih kalaupun lagi siang tadi lagunya kurang. Kurang panjang kan ditambah yang malam ini gitu. Lagu yang tadi yang okay. Gak ada tadi.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Kak Liza.
0: Oke, Bapak.
1: Itu aja Kak Liza aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, terima kasih Pak Demang aja. Di belakang Pak Demang masih ditunggu di 27100 boleh atau di 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pantun dahulu.
0: Nah, itu dia, sila.
2: Dinginnya angin menusuk kalbu. Teringat masa-masa nostalgia. Di persatu ada ruang rindu. Menghibur hati buat kita semua bersama Mbak Liza.
0: Masya Allah, tepuk tangan dulu.
2: Tepuk tangan, hadiah apa tuh?
0: Hadiahnya kipas angin.
2: Kebungkus kuaci aja.
0: Kipas angin, tapi udah rusak.
2: Tak, kalau udah rusak, so Pak Demang perbaiki.
0: Pak Demang dia pakai tiup-tiup.
2: Aduh, sehat. Lucu Pak Demang.
0: Iya Pak, lucu. Lucu Pak Demang memang. Boleh lawak lah. Nampaknya
2: ada
0: dia.
2: Demang, ya? Ada pantun gak dia tadi tuh?
0: Ada. Aduh, pantun. Ada tak tadi? Kayaknya ketinggalan ya.
2: Biasanya aku dari perempat. Ngomongin arti tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, saya gitu. Minta lagu tahun jadul kan? Jadul boleh kan?
0: Tahun 90 paling tidak.
2: Dari Alfian.
0: Alfian
2: itu kawannya di The Doors juga tuh, kawannya Rahmat Kartolo juga tuh. Alfian
0: yang mana tuh? Lihat dulu ya.
2: Salawati.
0: Apa?
2: Nah, Salawati nama cewek itu, nama seorang gadis tuh.
0: Salawati. Salawati. Bentar cek dulu ya, tahun berapa itu?
2: Kemarin pernah diputar tuh sama siapa ya, pokoknya pernah meluncur lagi. Tengoklah dulu kalau boleh diputar ya. Kayaknya gini, kayaknya ya. Hatiku terpaut macam seorang darah idaman.
0: Waduh, bukan lagi.
2: Di hari pertama ku jumpa.
0: Wah, itu jadul sekali.
2: Tapi jadul.
0: Ya, tahun 90 paling jadul, 90 sampai 2000. Itu tahun 65.
2: Rahmat Kartolo, Rahmat Kartolo.
0: 65 ya Allah jadulnya. Oke, Rahmat Kartolo, bentar ya, mana tuh?
2: Patah hati.
0: Patah hati. Rahmat Kartolo patah hati pun lagu jadul tahun 60-an.
2: Ujung-ujungnya di The Doors juga.
0: Iya, di The Doors boleh, 90-an dia.
2: Aduh. Di The Doors ya. Di The Doors nih yang enak nih sebenarnya lagu Bang Udin yang suka ini. Hatiku masih milikmu. Ya.
0: Tapi itu 80-an, malam ini 90-an.
2: Ah, tak boleh juga?
0: Nanti malam lagi. Apa itu baru boleh 80-an? Ini 90-an malam ini, 90 sampai 2000.
2: Gini aja lah, yang biasa-biasa aja ya lah.
0: Apa tuh?
2: Kuat di hatimu, sakit di hatiku. Boleh?
0: Favorit sekali ya Bang El gitu ya.
2: Atau gini aja, di sini aku menanti, di sini aku menanti lah ya.
0: Di sini aku menanti.
2: Ini sugerti.
0: Bentar ya.
2: Daftar lagunya banyak.
0: Iya, banyak lagunya. Iis.
2: Iya.
0: Su. Oke, Abang salam-salam dulu lah.
2: Nah, boleh ya, tapi boleh lagu itu ya.
0: Ntar lihat dulu. Oh iya, iya itu tahun 92, boleh.
2: Yalah, tapi jadul tadi.
0: Tahun 92. Tahun 92 enggak terlalu jadul. Kalau 60-an itu jadul sekali.
2: Itu lagu Salawati itu Abang Udin lagi SMP itu.
0: So. Oh iya, yeah. Iya 60-an soalnya itu.
2: Ya, SMP ya Bang, lagi SMP. Salam pertama buat Mbak Liza yang sempat-sempat. Dipancing ceria lah Mbak ya.
0: Amin.
2: Supaya sehat, awet muda itu.
0: Iya, kayak Bang Udin kan awet muda.
2: Ada Pak Umar, ada Bang Edman, ada Bang Bayu ya.
0: Yeah.
2: Di sengaja masuk Bang Bayu ya. Tak lupa Kak Dang Merdu ya. Kak Dang Merdu panggilnya apa? Comot.
0: Comot.
2: Jangan marah Kak Dang. Putri Pondo. Ada Kak Berlian di Janet ya. Kak Terina Kiu, Ibu Nafza, Ibu Sinta. Ada yang lucu, Wir juga ya, Bunda. Bunda Solami ya, Ibu Irma, Kak Rina, Putri Merica ya. Putri Merica lama juga tak muncul suaranya.
0: Iya.
2: Apa kabar ya, mudah-mudahan Rinda.
0: Masuk-masuk ya, Putri Merica.
2: Iya. ada Aida Lestari Nyamak Dini di Pulau Karas ya, ada Mak Anjang kan dengan Bunda Permata Pulau Penyengat ya. Tak lupa Macik Emak, ada Pak Kumis ya, Pak Kumis, ada Ika ya dari Jambi ya, salam sehat Ika ya, salam
0: Ika.
2: Salam sehat dari Mangudin Ika.
0: Asik.
2: Salam mesra Ika, salam mesra.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Alis Jawa,
0: bukan lagi,
2: bukan main lagi lah.
0: Kan main sama, sama orang Jambi dia.
2: Kemudian lama di Jambi kemarin tahun 75-76. Ada Inek juga tadi pertama masuk ya. Tak lupa juga Mak Dani ya. Ada juga yang dari Minahasa tadi ya.
0: Minahasa ya? Tajudin betul.
2: Tajudin ada Mak Suri juga ya. Tak lupa juga salam buat itu keluarga istri saya tuh Pulau
0: Siapa
2: Penyalai.
0: Tuh?
2: Kak Jamilah.
0: Kak Jamilah. Kak Jamilah.
2: Kampung istri saya tuh Kak Jamilah. Ada Ibu Erna di Batu 13. Ada juga Abang Lukman ya, Bang Jais juga. Tetangga radio tuh Pak Haji Surat ya, dan juga Kak Deli tetangga juga ada betul lima. Pika juga, salam juga buat Dinda di Bogor ya. Tak lupa Bandung ya, Gunda Gulana ya. Sehat selalu Gunda Gulana.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan ya.
2: TBK juga. Gombal.
0: Bang Gaufar. Jangan
2: ketinggalan Gombal. Ada Alif juga ya, tak lupa Bang Ali di Bengkulu. Kak Siska, Ibu Hani juga. Ada Iman ya, di Tanjung Batu Bang Iman ya. Ada Mak Rosi bersepuluh tadi, Pak Demang ya, Yusuf lah masuk tadi ya.
0: Udah.
2: Dengar lah Yusuf tadi itu. Mak Fauzi juga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Salam juga buatnya yang lain mana ya. Kemarin ada dari Bangka Belitung ya.
0: Ria.
2: Siapa ya? Mbak Ria. Ria. Oke ya.
0: Oke.
2: Oke, semuanya yang tak tersebut namanya maafkan aja lah.
0: Siap, dimaafkan.
2: Maafkan. Salam sehat semua ya.
0: Siap.
2: Salam sehat, bahagian sikit, salam mesra.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Udin di kilometer 13. Di belakang Bang Udin, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bang Lukman. Apa kabar, Bang Lukman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Macam mana nih hari kemerdekaan di sana? Banyak acara tak?
3: Belum ada nampak soalnya di tempat kerja terus. Ya?
0: Oh, tempat kerja terus. Ada libo?
3: Gak ada.
0: Aduh.
3: Nanti lah main sama-sama karyawan aja nanti.
0: Oh,
3: di
0: gitu.
3: Tempat kerja.
0: Kapan tuh? Tanggal berapa?
3: Tanggal 20-an lah.
0: Oh ya, akhir ini ya, akhir pekan biasanya ya.
3: Iya, betul Mbak.
0: Oke, belum mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu Sepanjang Hidupku dari siapa tuh? Dari Pilot
0: kalau
3: apa ya?
0: Kalau Pilot itu kayak masih baru deh, bentar ya. Pilot tuh masih terlalu baru, kalau terlalu baru itu masuknya ke ini apa siang?
3: Oh, baru ya, Pak ya.
0: Iya, itu.
3: Kalau Tika.
0: Yang lain mungkin?
3: Kalau Inka Kristi.
0: Inka Kristi, boleh yang mana tuh?
3: Biarlah berlalu.
0: Apa tuh yang mau dibiarkan berlalu?
3: Biar aja lah, Mbak, yang berlalu.
0: Yang berlalu, biarlah berlalu.
3: Iya.
0: Oke. Ya, buat siapa lagunya?
3: Salamnya sama Mbak Liza, selamat malam yang bertugas. Barusan tadi ada Bang Uden, Bang Herman, ada Pak Umar juga, ada Pak Bumi. Terus ada Tedinda juga, ada Pak Irwan juga, ada Bang Aldi juga, ada Bu Farida juga di Palu. Terus ada Pak Demang juga tadi, ada yang lucu juga, ada Dang Merdu. Terus ada Mak Dani, Oma Sulami, ada Idek juga, ada Pak Bumis. Terus ada Mak Cikmah, ada Kak Belian juga, ada Ria di Bangka Belitung. Terus ada siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semua, buat Kak Deli juga ya. Itu aja Mbak ya. Dari penonton pertama sampai yang terakhir di salam semua tempat.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Mbak Yuza, makasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu lagi pendengar. Setelah tadi kita terima 3 penelpon ya. Ada lagu dari Anggun Cisasmi, Tua-tua Keladi, ada I Sugiyarti, Di Sini Aku Menanti, dan Inka Kristi, Biarlah Cinta Berlalu.

kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk Anda yang ada di luar kota Tanjung Pinang ya. Selamat malam buat yang ada di Bandung, Pak Ahmad Irwan, coba kembali Pak Ahmad Irwan. Terus juga buat yang ada di Bekasi, hai Permatasari. Oke, kita terima telepon lagi ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Eza. Sayang. Apa kabar yang lucu?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak Eza.
0: Saya. Alhamdulillah.
1: Kayaknya habis makan apa tuh, semangat betul?
0: Makan apa ya? Saya pun tak tahu makan apa. Makan duku jangan-jangan.
1: Makan duku. Oh, pantaslah.
0: Sakit Raju, perut yang ada.
1: Macam kereta api.
0: Makan duku yang ada sakit perut kemarin. Makan duku
1: yang ada sakit perut. Sakit perut.
0: Masih asam soalnya.
1: Nah, itulah. Asam-asam dimakan tempat yang ada yang manis, makan yang masam kan?
0: Ada juga yang manis. Tapi kalau lihat Eong Ju tambah manis ya.
1: Oh iyalah, anda ya.
0: Oke, Eong Ju mau dengar lagu apa?
1: 90-an ya?
0: Iya, 90 sampai 2000. Apa?
1: Inilah Mbak Eza. Udah lama tak dengar ini, apa nih? Dari Irwansyah.
0: Irwansyah.
1: Sepia.
0: Sepia kali.
1: Sepia.
0: Sepia Silang Seven bukan?
1: Taklah, judul lagu dia Sepia. Dia mirip-mirip lah dengan Mbak Eza namanya. Sepia.
0: Ya itu Silaon Seven, Eyang.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau Silaon Seven bukannya Sylvia?
0: Sepia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh, bukan dari Irwansyah.
0: Bukan. Nanti kita dengar ya. Oke.
1: Boleh.
0: Oke, nanti kita dengar ya.
1: Asalkan Mbak Eza suka, Mbak Eza ya.
0: Suka lagu Silaon Seven apapun saya suka.
1: Oh, terserah Mbak Eza lah. Mau Sepia, mau Mbak Eza.
0: Maunya diganti ya.
1: Mau Kak Jamila, mau Kak Ria. Terserah Mbak Eza aja ya.
0: Oke.
1: Ayolah. Tadi dengar Pak Demang tadi Mbak Eza.
0: Betul sekali.
1: Buat Pak Demang. Tadi ada Bang Udin ya. Kak Deli, buat Kang Ahmad Irwan,
0: atau yeah,
1: Dinda, buat Bu Yus, Bunda Isal ya, pokoknya tak terlupakan buat Oma Sulami, buat ini Bu Sinta, Bu Hani ya Mbak Eza ya, yang gabung, Kak Dang dah gabung,
0: Kak siapa?
1: Kadang
0: belum.
1: Belum. Mungkin nanti dia gabung nanti sebentar lagi Mbak Zaya. Buat Pak Umar, ini Mas Prabu dah lama tak tahu suara.
0: Iya, dia sibuk keliling dunia.
1: Oh iya, katanya lagi di Jakarta.
0: Proyek
1: Mbak Eza ikut Paskibra.
0: Oh, mantap. Mantap, percaya.
1: Cuman yang gak nampak yang mana satu kan. Soalnya kan bajunya sama semua Mbak Eza. Jadi tak kenal Mbak Eza ya. Ataupun dia ada di mensing band mungkin Mbak Eza.
0: Mensing band bukan.
1: Mensing band.
0: Jadi drumnya dia.
1: Iyalah.
0: Bukan drum.
1: Dia jadi mayoritnya tuh Mbak Eza.
0: Oke.
1: Iya, jangan marah ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan dia dengar lah ya. Pokoknya Bapak Kumis ya. Bang Uya tak terlupakan Mbak Eza ya. Ini apa, Bang Gapar kita juga dalam tak gabung, Bang Iman ya. Iyalah. Pokoknya buat semua-semua aja. Ini Yusuf udah ya?
0: Udah.
1: Yusuf, Pak Amzah Yusuf. Semua sehatlah kita semua Mbak Eza ya.
0: Amin.
1: Ini mau kemas-kemas rumah Mbak Eza. Semangat
0: dengan Mbak Eza. Masya Allah.
1: Itulah masih kemas-kemas Mbak Eza.
0: Dan Eza temenin
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya besok nak timbang lansia. Jadi kemas-kemas sekali. Jadi besok tak capek kan Mbak Eza kan?
0: Iya. Siap.
1: Jangan lupa tanggal 23 nanti. Mbak Eza nak ikut tak? Ikut main tak?
0: Saya
1: kita lomba makan telur, mau tak?
0: Makan telur, nah. Tak kuat. Tak kuat, satu je kenyang.
1: Itulah. Kalau apalagi yang Mbak Eza? Belum habis satu aja dah ketelek Mbak Eza.
0: Telur, telur apa itu? Telur rebus atau telur apa?
1: Ya telur rebus Mbak Eza, soalnya kan makannya harus dengan kuning-kuningnya sekali gitu.
0: Kenyang ya.
1: Kalau boleh milih yang makan yang putihnya aja. Kalau yang kuning kan kita suka enggak nyampe di leher Mbak Eza.
0: Iya.
1: Baru di pertengahan aja udah nyangkut Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Kalau gitu kita lomba tepuk-tepuk aja Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Dan karung ya.
0: Saya nonton aja deh.
1: Tak usah, Batang Pinang udah tak ada lagi Mbak Eza.
0: Oh iya, tak ada Panjat Pinang.
1: Tarik tambang ada Mbak Eza, lari karung ada Mbak Eza.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Pokoknya banyak Mbak Eza nanti tanggal 23 apa, ataupun mau karaoke, tanding karaoke.
0: Wih, ramai nih kayaknya ya caranya ya.
1: Ya rame, domino juga ada Mbak
0: Eza.
1: Mantap,
0: oke.
1: Iyalah. Dayung sampan juga ada Mbak Eza, macam-macam ya? Mbak Eza ya. Insya Allah ya.
0: Oke.
1: Okay. Tempat Mbak Eza di RT Mbak Eza udah ada?
0: Belum. Kayaknya memang pada milih satu minggu.
1: Iyalah. Ya gitu aja Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Ditunggu sela on sevennya Mbak Eza ya.
0: Siap yang ucu.
1: Ya, makasih Mbak Eza.
0: Sama-sama ya.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza. Merdeka.
0: Merdeka. Luar biasa yang ucu ya di Tembeling. Baik, di belakang yang ucu. Info berikutnya, selamat malam. Ruang rindu. Aham juga.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu tercekik
0: sampai. Apa pasal? Apa pasal kecekik?
2: Lagi makan.
0: Terus?
2: Lagi makan.
0: Terus?
2: Nak berumput lah, dah masuk, lepas. Demi comel kan.
0: Minum dulu. Minum dulu.
2: Dah keluar gelas dah. Sampai dapat berkeringat ya.
0: Berkeringat, Tato. Ya. Coba dapat kabar.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Makanya lagi makan. Ayo makan nih,
0: yuk. Ayo, yuk. Disenggol-senggol loh dari tadi, jatuh tak?
2: Bukan jatuh lagi, telan-telan macam tak kusut tahu aduk nelan.
0: Kunyah dulu.
2: Sudah habis.
0: Oh, sudah habis.
2: Usah kunyah macam telan-telan.
0: Allahu Akbar. Oke deh.
2: Lagi panas. Makanya tersangkut.
0: Astagfirullah. Aduh. Tak bisa ikut lomba makan telur nih. Tak bisa nih ikut lomba makan telur nih.
2: Boleh lah.
0: Oh, boleh. Berapa bisa habisin telur rebus?
2: Tergantung. Banyaknya sikit, kalau banyak tak habis lah.
0: Oh iya, kalah lah kalau gitu. Yang lucu katanya bisa 1000. 1000 telur rebus.
2: Nanti dia pakai yang telur.
0: Oke deh, mau denger lagu apa? Dang Hordu.
2: Ada, minta lagu ini apa nih, Manci atau apa?
0: Indonesia tahun 90 sampai 2000.
2: Nika dan Naik.
0: Apa?
2: Nika Ardila.
0: Nika Ardila yang mana?
2: Biasalah, favorit. Aku tak akan bersuara, diam aja lah.
0: Tuh kan, diam aja. Suka diam.
2: Ya, diam aja.
0: Tak boleh nih.
2: Kenapa?
0: Tak boleh bersuara nih, Liza.
2: Janganlah. Nanti tak ada yang terhibur dengan suara kami. Dimatikan orang radio.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Untuk dirimu yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yang comel, yang baik.
0: Masya Allah.
2: Tidak terlalu lancar rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Ini serius ini. Serius.
0: Iya, Masya Allah. Iya, doa yang sama juga buat Kakak Comot.
2: Kak Deli dah ikut dalam kita untuk
0: Comot.
2: Oh
0: iya?
2: Kami senyum, tak marah, kami memang comot. Salam untuk tadi yang lucu, moga sehat selalu, semangat selalu. Kan orang ulang tahun, kan makin tambah semangat, dan marah dia.
0: Ulang tahun? Kapan dia ulang tahun?
2: Loh,
0: ketinggalan info saya. Kapan
2: tahu?
0: Kapan ulang tahun? Kapan ulang tahun?
2: 17 Agustus.
0: 17 Agustus? Oh, yang lucu, ulang lagi ya, lucu. Ulang.
2: mula kata orang Melayu kan.
0: Liza nak nyanyi.
2: Nak nyanyi
0: selamat ulang tahun untuk Eyang Ucu. Allah selamatkan Eyang.
2: Yeah. Itu jadi emak lesbo.
0: Udah.
2: Habis tu kena jantung.
0: Udah lanjut buat siapa?
2: Lanjut sikit lah ya. Bang Udin, Mas Rabu, Pak Kumis, Pak Andrew Yusuf, Bunda Yeni, Bu Sinta yang masuk Pak Umar. Terus ada Bang Lukman, Bang Herman, Bang Iman. Apa tu Aida di Karas ya? Mas Prabu sudah, Ilek sudah, Alif sudah. Baru sebut. Terus Bang Udin sudah ya? Mak Belian juga ya? Oh, jangan lupa itu Ibu? Mama Dani.
0: Mama Dani,
2: Mbak Ria ya?
0: Iya, Mbak Ria di Bangka Belitung.
2: Kak Deli juga. Dan yang lain-lain lah, kalau kami lupa mau dimakan di fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Biasa dia full kan?
0: Belum, Pak Hamzah Yusuf belum masuk. Tadi Ilek yang paling pertama.
2: Udah masuk?
0: Udah, pertama dia.
2: Tuh
0: lah, manggil-manggil comot. Dia manggil-manggil comot tadi. Mana comot tadi? Gitu.
2: Comot lagi. Berkipat lah, panas lah.
0: Oh, panas. Sinilah kami ada dua AC sini.
2: Menginjil kami kayak kemarin. Sama pengadi kan kat situ.
0: Oh iya, kesian.
2: Kan sering dulu waktu di Pro 2.
0: Oh iya, oke. Okay.
2: Iya, sering. Adalah yang lagi dengar di mana saja berada. Siap. Di dalam semua.
0: Oke.
2: Okay. Dirgahayu Indonesia walaupun dah sekian belas.
0: Coba merdeka bilang.
2: Tetap merdeka.
0: Mantap.
2: Tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Makasih ya, Comel.
0: Sama-sama, Comot.
2: Lembutnya, Comel.
0: Hai, Comot.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Comot ya. Di belakang Kak Comot, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Wah, ini orang jauh ya sepertinya ya.
3: Jauh sekali.
0: Tapi dekat ada di hati berapa? Kan?
3: Itulah dekat ini apa? Ya?
0: Apa?
3: Dekat di digital.
0: Wah, terima kasih sebelumnya. Ibu Farida, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya.
0: Palu gimana? Di Palu banyak acara enggak di
3: 17-an? Cerah ya, Palu cerah.
0: Banyak acara.
3: Enggak ada hujan ya. Enggak ada hujan.
0: Sama ya, belum ada hujan ya. Kemarin lewat sebentar doang. Lewat sebentar doang hujannya. Percobaan gitu, malu-malu hujannya.
3: Cuma kalau untuk ini bagian barat ya, Padang sedang-sedang saja. Karena Bu Farida tadi baru turun dari Padang.
0: Oh, dari Padang.
3: Iya, syukurlah kalau begitu cuacanya ya. Tapi kita tetap harus bersyukur ya.
0: Yang penting sehat walafiat ya. Ada acara 17-an enggak di sana?

0: lagu apa?
1: Dari Pinkan Mambo.
0: Pinkan Mambo kayaknya di atas 2000-an ya, bentar. Pinkan Mambo yang
1: ada ya, Merindunya.
0: Oh, itu di sini tahun 90 sampai 2000. Merindunya
1: 90.
0: Itu tahun
1: ada ya? Udah bisa.
0: Iya, yang
1: bisa
0: lain?
1: Bisa masuk.
0: Mungkin yang di bawahnya lagi?
1: Dari ini. Kalau dari Ella
0: Sembilu. Ella itu penyanyi Malaysia kan?
1: Oh, iya. Sorry. Ini dari Tri Utami
0: yang mana?
1: Tri Utami mungkinkah terjadi featuring sama siapa ya? Ari Lasso mungkin ya, kalau nggak salah ya.
0: Mungkinkah terjadi? Ntar ya, cek dulu ya, sama Uta Likumahua.
1: Oh iya, Uta Likumahua. Iya.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya. Buat siapa?
1: Iya. Mau salam-salam tadi yang barusan turun siapa ya?
0: Comot.
1: Bu sahabat tadi.
0: Comot.
1: Mbak Comot ya, salam kenal dari Bu Farida ya.
0: Iya.
1: Ada Kang Ahmad Irwan yang ada di Bogor, Cigure, Jakarta. Ada Ayu Masohi. Ada Pak Hamsa Yusuf dari Jambi. Ada Pak Masri. Ada siapa lagi? Bu Hani, Bang Gafar.
0: Iya.
1: Bang Leman di Lampung, Bang Iman. Ya, untuk semua-semuanya aja ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Salam sehat untuk semua-semuanya. Iya, Mbak Rita ya?
0: Sama Liza.
1: Oh, sama Liza. Liza Rita. Oh, dari iya, Mbak Liza, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti
0: sama-sama.
1: Kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu, terima kasih. Kita ke lagu dulu, pendengar. Tiga lagu kembali akan menghibur kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Ada Silam Seven, Sepia. Ada Nika Ardila, Kota Akan Bersuara. Dan juga ada Tri Utami dan Uta Likumahua. Mungkinkah terjadi?

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Semangat betul, Mr. Tali-Tali.
1: Dari tadi tak bisa masuk.
0: Oh iya, alhamdulillah bisa masuk juga ya. Nak dengar lagu apa nih?
1: Lagu Air Mata.
0: Air Mata?
1: Krismon.
0: Hah?
1: Krismon. Masuk tak?
0: Krismon. Oh, kirain. Bentar. Tahun berapa itu ya? Itu 80-an. Ini 90-an sampai 2000.
1: Kalau biarkan bulan bicara, yang cewek yang baru itu.
0: Kalau yang cewek bisanya siang, soalnya baru. Kalau ini atas 90 sampai 2000. Kalau mau yang versi asli.
1: Lagu apa ya? Lagu tahunnya.
0: Kalau versi aslinya bisa nih 96 itu, Brori, biarlah bulan bicara. Kalau yang ceweknya bisanya siang tuh di Persada.
1: Lagi lain lah.
0: Apa tuh?
1: Coba kakakku yang cantik carikan lagu untukku.
0: Apa nih, Tommy Jepisa mungkin Rindu Bayangan, atau Dewi Yul Kau Bukan Dirimu, Dewa 19 mungkin, Andi
1: Kini
0: Liani.
1: Baru Karasa? Dewi Yul Kini Baru Karasa?
0: Kini kau kayaknya 80-an enggak sih? Bentar ya.
1: Udah lah.
0: Tantar, lupa. Tahun berapa ya?
1: Ini baru kerasa di video.
0: Masuk. Oh iya, boleh. Oke.
1: Okay. Masuk kan? Siap.

yang judulnya Jangan-Jangan. Jangan-Jangan apa nih? Oke, dah lama juga gak dengar lagu itu. Nanti kita akan dengarkan. Tapi kita ke lagu dari Dewi Yul dulu. Dengan Kini Baru Kau Rasa, ada Poppy Perkuri juga, Jauh di Mata Dekat di Hati. Dan nanti baru ada lagu dari Dot, Jangan-Jangan. Tetap di Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lagu dari Dot ya dengan judul Jangan-Jangan. Ya, kita sudah ada di sesi terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar. Ya, buat Kak Sarina Tris, semoga terhibur. Dan juga buat Eyang Ucuh, mohon maaf Eyang Ucuh telat ya tadi ngucapin selamat ulang tahunnya. Wah, baru tahu Liza ya, semalam ada Eyang Ucuh ulang tahun. Semalam juga memang banyak yang ulang tahun ya pendengar ya, luar biasa. Pokoknya selamat ulang tahun buat Eyang Ucuh dan juga untuk Anda yang semalam berulang tahun atau hari ini bahkan berulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Pokoknya doa terbaik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, satu lagu terakhir akan Liza putarkan di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu ini buat Pak Tio di Bintan yang lagi monitor dari tadi katanya. Gak bisa masuk katanya, request kalau bisa lagu dari Nur Afni Octavia, Ini Yang Terbaik. Oke, kalau gitu Liza puterin. Ini lagu terakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan, yang belum sempat masuk bisa coba lagi di lain kesempatan ya. Dan setelah Ruang Rindu pendengar, setelah lagu terakhir nanti kita akan dengarkan lagu-lagu pengantar tidur yang sudah kami pilihkan untuk Anda hingga ke penghujung siaran nanti.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Future.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Guindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 잭팟. 잭팟. 아유, 찌! 아! 그래. 대포 habis. 보로보로 dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Pendengar di mana saja berada, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang akan dibacakan oleh Dudoy Sadungwa.

Dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah membuat kita sampai dengan hari ini berjuang, berusaha dan menyehatkan kita, dan tentu bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi ini dan tentunya pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat di Tanjung Pinang Pagi, kita akan bersama terlebih dahulu untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an Nil Azim yang akan dibacakan oleh Qori Hanafi Idam, membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah Ali Imran ayat 102. Dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi. Oh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata,

0: kehidupan akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, untuk Mutiara pagi ini kita akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Sregar dengan judul Umat Yang Terbaik. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat satu predikat yang unggul yang disebut dengan istilah khairu ummat. Khairu ummat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan sebaik-baik umat. Tentunya kalau ada ungkapan sebaik-baik umat, maka antonimnya akan ada seburuk-buruk umat. Jadi kalau ada khairu ummah, maka akan ada istilah syarru ummah. Siapa itu khairu ummah? Siapa itu umat yang terbaik? Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-110 menyebutkan bahwasanya sebaik-baik umat itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa labeling kepada pengikut Nabi Muhammad dalam terminologi Al-Quran itu menggunakan kata ummah. Sedangkan labeling kepada pengikut-pengikut Nabi-Nabi yang lain itu disebut dengan nama kaum. Ya Isa, ya, wa idh qala Isa liqaumihi, ketika Isa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahim liqaumihi, dan tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut-pengikut Nabi selain Nabi Muhammad itu diberikan istilah dengan kaum. Sementara pengikut Nabi Muhammad itu disebut dengan nama ummah. Di mana letak diferensiasi antara keduanya? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kaum, pengikut-pengikut Nabi yang lain itu mereka hanya punya tugas mengikuti, menjalankan ajaran nabinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan ajaran itu kepada yang lainnya. Maka berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikut Nabi Muhammad SAW, kita-kita ini, kita memiliki tugas dua, tugas ganda. Pertama, kita harus menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada kita, berupa ajaran Islam. Berikut, kita ada kewajiban untuk menyampaikan pula kepada yang lainnya. Maka atas dasar kerja menyampaikan agama kepada yang lainnya, walaupun kita bukan nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi dengan memberikan gelaran khairu ummah. Persoalan sekarang adalah, saudaraku para pendengar berbahagia, apakah semua umat Nabi Muhammad, apakah semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak disebut dengan nama ummah? Tentunya satu predikat yang tinggi harus berbanding lurus dengan kerja yang dilakukannya. Dikatakan satu pegawai itu berprestasi karena ada serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukannya yang melebihi aktivitas rekan-rekan sekerjanya. Seorang disebut menjadi warga negara terbaik karena ada prestasi yang dilakukannya sehingga layak untuk mendapatkan gelaran tersebut. Maka demikian juga kepada kita, pengikut Nabi Muhammad SAW, kita akan layak disebut dengan khair ummah jika memiliki tiga persyaratan seperti mana yang Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat ke-110 tadi. Apa kata Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, sebagian ulama menjelaskan kata-kata kuntum itu adalah gabungan daripada dua suku kata, kun dan antum. Kun itu bisa dimaknai dengan jadilah, antum itu kamu. Maka ada semacam ekspektasi dari Allah, ada semacam pengharapan dari Allah SWT, sekaligus memberikan sebuah tugas buat kita, jadilah kamu, kata Allah. Maka ini kembali berpulang kepada kita, kita mau mengikuti atau tidak. Maka ini lagi-lagi dikembalikan kepada kita. Tapi harapan Allah SWT, kamu harus jadi gitu loh. Jadi apa? Khairu ummah, umat yang terbaik, the best ummah. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat yang terbaik itu? Ya. Ukhrijat linnas. Yang mana kalian ini, kata Allah, memang dikeluarkan, ya, dihadirkan, dihantarkan linnas untuk semua manusia. Masya Allah. Ya. Bukan kepada satu kelompok tertentu, tapi untuk semua manusia. Maka inilah yang menjadi perbedaan dengan pengikut-pengikut Nabi yang lain, di mana mereka itu, ya, dihantarkan hanya untuk satu kalangan tertentu. Kaum itu adalah penyebutan kepada satu kelompok tertentu yang tidak bisa digabung sama yang lain, itu kaum. Sementara umat, ukhrijat linnas, dihantarkan, ya, dilahirkan untuk semua manusia. Masya Allah. Dengan kata lain, walaupun kita tinggal di Tanjung Pinang, Indonesia, tapi ya cakupan kita mesti semua dunia. Ya. Kalau kata orang sekarang, think globally and act locally. Kita harus berpikir global walaupun bertindak lokal. Kerja dinas. Nah, apa kerja umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mesti mengajak orang untuk berbuat baik. Masya Allah. Ya. Berikut, tanhauna 'anil munkar, dia mesti melarang, mencegah orang daripada berbuat munkar. Sembari wa tu'minuna billah, dengan tetap berlandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Saudaraku, para pendengar berbahagia, kalau untuk syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah, ya, umat-umat Nabi yang kaum-kaum Nabi yang terdahulu juga sudah melakukannya. Mereka beriman kepada Allah. Itulah kenapa, ya, syahadat semua umat-umat Nabi itu sama, la ilaha illallah. Ya. Mereka meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pengikut-pengikut Nabi yang lain juga punya itu. Nah, makanya Allah SWT menempatkan itu yang ketiga. Tapi yang utama sebagai diferensiasi antara kita dan mereka, dan juga antar kita sama kita, mau tak kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ajak orang berbuat baik. Masya Allah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ini bukan perkara mudah. Ini dibutuhkan kesabaran, ini dibutuhkan ketaatan, ini dibutuhkan kepedulian, ya. Orang baru akan dianggap bisa mengajak orang berbuat baik, tentunya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kalau itu lahir daripada sense of belong dan sense of care, rasa kepedulian, sehingga dia melakukan itu tanpa keterpaksaan dan tidak ada tekanan ketika orang yang diajak ikut kepada ajakannya atau tidak ikut kepada ajakannya, dia akan bersikap nothing to lose. Kenapa? Dia buat itu karena Allah. Jadi orang yang mau dan mampu melakukan ta'muruna bil ma'ruf itu memang orang-orang yang terpilih. Dia datang jumpa orang, ngajak pintu ke pintu, lorong ke lorong, tiap jumpa orang, di mana-mana tempat dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebenaran. Ya, sama ada orang terima ataupun orang mungkin tidak menerima, sama ada orang mungkin meresponnya dengan manis ataupun sinis, tetap saja dilakukan tugas itu. Kenapa? Karena ini adalah penugasan dari Allah sebagai bentuk, ya, upaya mendapatkan khairah ummah tadi. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan ini, saudaraku, para pendengar berbahagia, akan semakin sulit ketika kita punya tekanan, ya, kita under pressure di sebuah organisasi. Ya. enggak mudah untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar kepada bagi orang yang bawahan kepada atasan. Iya. Itu enggak mudah. Tapi disitulah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al jihadul akbar. Jihad yang besar itu adalah menyampaikan perkara kebenaran kepada pemimpin yang melakukan kesalahan. Walaupun dengan ya hikmah, tetap harus mengedepankan kebijaksanaan. Tapi paling tidak kita tidak mengiyakan satu kesalahan yang dilakukan mungkin maaf oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, walaupun kita tahu itu salah, tapi demi untuk menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan finansial kita, menyelamatkan status jabatan kita, sehingga hal seperti itu malah kita iyakan, ya, malah kita sokong, kita dukung, masya Allah. Dan ini akan mengarah kepada kondisi antonim daripada khair ummah, yaitu syar ummah. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian, orang-orang yang ikut-ikutan mengiyakan sebuah kesalahan, maka Allah Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan syarru ummah, umat yang terburuk. Nauzubillah. Maka saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah SWT, itulah kenapa Nabi pesankan kepada kita, kita ini mesti berani mengatakan yang benar. Qulil haqqa walau kana murra, walaupun itu berpotensi untuk menyebabkan kita rugi, pahit, kata Nabi. Apa ruginya? Ya mungkin ya kita akan kehilangan jabatan, kita akan kehilangan kedudukan, tapi tidak, kita tidak kehilangan muka di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Kita sudah menjalankan tugas. Dan disanalah letak keyakinan kita bahwasanya ya, kalau itu dihubungkan dengan finansial, kalau itu dihubungkan dengan pendapatan, kita yakin bahwasanya rezeki itu kan dari Allah. Saudaraku, pada pendengar yang berbahagia dan rahmat Allah Ta'ala, kondisi kehidupan kita belakangan ini menghendaki, membutuhkan adanya orang-orang yang khair ummah ini. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang orang-orang mungkin mengatakan iya, walaupun itu salah, gitu. Ya. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan ini salah, gitu loh. Program ini salah, kebijakan ini salah. Kenapa? Dilihat dari kacamata makro, ya. Bukan dilihat daripada kepentingan pribadi. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini, dalam terminologi agama yang lain, itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu membujuk, bukan membajak. Maka, ya, supaya labeling khair ummah itu kita dapatkan, dan dalam penerapannya tidak menimbulkan ya hal-hal yang di luar keinginan kita, maka rambu-rambu yang ditentukan Allah SWT, seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu tetap kita kedepankan. Ya. Ajak orang menuju kepada Allah dengan cara hikmah. Namun hikmah atau kebijaksanaan itu bukan berarti malah mengaminkan segala kesalahan yang terjadi atas dasar hikmah. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Karena Nabi SAW juga berpesan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa saja yang melihat satu kemungkaran terpapar di depannya secara nyata, kesalahan terpapar di depan nyata, tapi malah kita mentertawakan, mengiyakan, bertepuk tangan kepadanya, itu kesalahan. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, untuk kondisi seperti itu, kemungkaran yang kau lihat langsung depan mata, atau berada di miliu kamu, di lingkungan kamu, maka Nabi katakan, falyughayyirhu. Bukan tepuk tangan nih. Iya, bukan didukung, rubah, cegah, itu perintah Nabi. Ini kita bukannya malah merubah, mencegah, malah mengikuti. Dasar takut kehilangan posisi, nauzubillah min dzalik, atau mendambakan posisi. Dapat belum tentu, ya, dosa sudah pasti. Fal yughayyirhu biyadi. Ini perlukan ketegasan, dan inilah Islam. Islam itu suatu sikap, suatu tindakan yang tegas dan jelas. Muslim selamat, ya, berada di antara dua kutub, ya, antara kelembutan yang terlalu lembut dan kekerasan yang terlalu keras. Dan kita ada berada pada wasaton, ya, ummatan wasaton. Makanya Al-Quran menyebut umat Islam itu sebagai umat wasiat, umat penengah, ya, karena dia bisa tegas namun lembut, gitu deh, Pak. Saudaraku, bisa rubah. Dengan apa dirubah? Kata Nabi, biadih, dengan kekuasaan. Itu bermakna, ya, kekuasaan, jabatan yang kita miliki itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita gunakan sebagai laluan mencegah kemungkaran, bukan malah menjadi laluan untuk mendokong kemungkaran. Ini salah. Cegah dengan tangan. Oh, saya tak punya kekuasaan, tak punya jabatan. Alternatif yang kedua, Nabi katakan, fa illam yastati' fa bi lisani. Kemungkaran itu mesti kau rubah dengan apa? Lisanmu, nasihat-nasihatmu, ya, dakwahmu, cakap-cakapmu, bincang-bincangmu, pola fikirmu, kau mesti transfer kepada orang-orang bahwa kemungkaran yang terjadi pada hari ini sebuah kesalahan dan kita mesti sepakat untuk merubahnya secara masif. Iya, dan ini perlu sampaikan supaya akan menyatu kepada satu pola pikir bahwasanya, ya, kemungkaran ini perlu untuk kita minimalisir paling tidak, kalaupun tidak kita eliminir. Rubah dengan, ya, rubah mindset orang, rubah paradigm berpikir orang. Dengan cara apa? Iya, komunikasikan kemungkaran ini untuk menjadi sebuah PR bersama, ya, common homework untuk kita bisa rubah secara bersama. Nah, jika itu pun mungkin kita gak punya skill ataupun keahlian untuk menyampaikan, tetap punya, maka Nabi katakan, ya, fa bi qalbih, rubah dengan hatimu. Maknanya apa? Ada kebencian, ada ketidaksenangan, ada ketidaknyamanan atas kondisi ini. Maka ketika orang malah merasa nyaman dengan kesalahan, ketika masih ada orang yang memaksa diri untuk nyaman dalam ketidakbaikan, maka itu tidak punya iman sama sekali. Karena iman yang terkecil itu adalah ketika di hatinya masih ada alarm yang membunyikan ini salah, gitu loh. Kalau itu sudah tak ada, maka keimanan sirna ada dirinya. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang mampu merubah dengan hati itu, setelah di hatinya ada perasaan ketidaknyamanan, akhirnya dia angkat tangan. Bukan angkat tangan give up, menyerah, bukan. Tapi angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Dia adukan persoalan kepada Allah. Dia sampaikan kepada Zat yang Maha Berkuasa, Allah Azza wa Jalla, di tengah malam yang gelap gulita. Ketika orang tertidur dengan nyenyaknya, maka dia bangun. Dia sampaikan, ya Rob, ya Allah, kondisi ini tidak baik-baik saja. Ya. Engkau yang menciptakan keadaan dan engkau juga yang merubah suasana keadaan. Jadikan hamba ya Allah termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang merubah keadaan. Iya. Walaupun hamba hanya seperti, ya, seekor burung pipit dengan paruh kecilnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak ya Rob, aku termasuk barisan orang-orang yang peduli kepada ketidakbaikan. Saudaraku, berbahagia. Tentunya harapan kita semua menjadi khair ummah. Nah, karena itu, mari kita starting, ya, from now. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai daripada yang terkecil. Kita mulai daripada diri sendiri. Ya, terapkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini penting. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga lah bagian daripada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr yang Allah katakan dalam surah Al-Asr. Jika kita tidak melakukannya, maka kita tergolong orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Watawasau. Watawasau itu bermakna saling menasihati. Tawasau. Tawasau itu menasihati. Watawasau itu resiprokal. Kegiatan yang bersalingan. Ya. Ada kalanya kita memberikan ingatan kepada orang. Dan ada kalanya kita diberi ingatan oleh orang. Ya. Maka jangan pula kita hanya mau menasihati, mengingatkan, mengajak orang. Tapi ketika diajak kita meradang. Kita marah. Ya, itu bukan watasau namanya. Saudaraku, Semoga lebih kepahaman kepada kita. Semoga dengan kerisauan-kerisauan melihat fenomena kenyataan terjadi pada hari ini, ya Allah akumulasi kerisauan kita, ya Allah akumulasi kegundahan hati kita, sehingga ini akan menjadi asbab Allah rubah segala semua suasana keadaan. Karena fikir kita akan terlontar ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon apa yang kita pikirkan. Dan ini namanya satu kekuatan alam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini, dan semoga Allah mengijabah semua kerisauan dan kegundah-gulanaan hati-hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
0: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizal Disregar dengan judul Umat Yang Terbaik. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menyajikan dengan beberapa sajian lagu-lagu religi jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga, kami akan sampaikan warta berita daerah dari Tanjung Pinang yang nanti akan kami sampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi maupun uang kepada orang tidak dikenal. Ratusan pemuda pecinta alam di Bintan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bintan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi maupun uang. Karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan.
1: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN atau transfer uang. Menurutnya modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
2: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial. Biasanya juga disuruh mengirim ke link tertentu itu. Linknya nggak jelas. Terus melalui WA, sering juga kita dapat laporan, langsung buka WA, ada APK gitu. Itu semacam software-nya aplikasi tertentu yang kalau kita klik, langsung tersedot data pribadi kita gitu.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto menghimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diingatkan waspada modus aktivasi identitas kependudukan digital supaya tidak menjadi korban penipuan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah tersebut guna mencegah masyarakat supaya tidak menjadi korban penipuan. Modus itu dapat saja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab melalui aktivasi pesan WhatsApp atau melalui telepon. Kepala Bidang Pendaftaran di Sudukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, mengakui pada tahun lalu telah banyak menerima aduan masyarakat, baik di wilayah Bintan Timur, Bintan Utara, dan di wilayah Tengah Kabupaten Bintan, yang dirugikan karena menjadi korban dengan modus aktivasi IKD.
4: Beberapa yang melaporkan, baik dari wilayah utara, wilayah tengah, maupun wilayah timur, yang sudah menjadi korban oknum atau orang tidak bertanggung jawab, ya, sudah ada terjadi kerugian lah. Bervariatif, mulai dari yang sifatnya cuma ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai ada yang puluhan. Sebenarnya kembali tergantung kepada individunya. Ini kan mereka ini bukan dari Dukcapil. Mereka ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan di Dukcapil, kemudian membobol data pribadi mereka karena mereka mengikuti arahan si penipu tadi.
3: Masih disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, dalam mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan di Dukcapil, ia telah membuat imbauan melalui flyer sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan masyarakat untuk terus berhati-hati dengan berbagai modus secara online sesuai perkembangan zaman saat ini. Kemudian juga memastikan informasi resmi itu dari situs pemerintah agar tidak menjadi korban penipuan. Untuk diketahui bersama, mengurus IKD itu hanya dapat dilakukan di kantor di Sudut Capil atau di kantor kecamatan dan kelurahan, tidak ada dilakukan melalui online. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berikut kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama pengamat IT dari STTI Tanjung Pinang, Muhammad Rizky Romdoni, terkait waspada bahaya penipuan online dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital IKD.
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Selamat pagi Pak.
5: Pagi, ya. Bagaimana Pak dari pandangan Bapak nih Pak terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi identitas kependudukan digital nih Pak?
7: Jadi itu apa namanya kelas baru ya di dunia digital ini yang ada gitu disediakan, maksudnya itu layanan bagus ya sehingga memudahkan kita mengecek identitas kita sendiri pribadi. Namun di sana ada celah yaitu di proses aktivasi ya yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, cara pelaku beraksinya itu macam-macam. Ya, misalnya menghubungi lewat WhatsApp, SMS atau telepon dengan mengaku petugas dari Dukcapil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kemudian juga di WA itu ya di dia pihak penipu ini menggunakan nama atau logo instansi resmi biar terlihat sama. Nah, dalihnya banyak ya. Biasa modusnya supaya korban percaya yaitu biasanya korban sudah melakukan aktivasi gitu, tetapi dari pihak penipu ini bilangnya aktivasi ulang. Jadi aktivasi ulang. Nah, aktivasi ulang inilah biasanya yang dilakukan oleh korban. Meskipun korban mengaku kan saya sudah aktivasi. Ini aktivasi ulang dari si penipunya. Tujuannya ngomong nanti si penipunya biasanya verifikasi data karena sistem error yang kemarin atau bahkan iming-iming hadiah atau subsidi setelah daftar IKD. Bentuk lainnya juga biasanya ngirim link atau barcode QR palsu yang mengarah ke situs APK tiruan yang mirip situs resmi. Nah, gitu. Itu biasa cara pelaku beraksi, gitu Bang.
5: Untuk resiko keamanan apa, Pak, yang dapat masyarakat nanti sebabkan itu, Pak? Kalau kita memberikan data-data kita ini kepada pelaku penipuan ini, Pak.
7: Nah, jadi target dari penipu itu sebenarnya adalah untuk melakukan pencurian identitas. Kan kalau sudah tahu identitas dari korban ini kan dia bisa melakukan dobol rekening bank itu ya, atau nanti di pola-pola tertentu itu kan bisa ada kita menemukan apa password dari user gitu, password dari korban. Biasanya kan password korban ini kombinasi antara tanggal lahir atau jalan, nomor rumah dan seterusnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal dari IKD ini itu resiko yang dihadapi. Karena kan sekarang pinjol hanya cukup KTP saja, bukan? Nah, jadi pinjol ilegal atas nama korban.
5: Pak, kalau misalkan masyarakat ini sudah terlanjur, Pak, untuk mengisi dan memberikan data pribadi mereka ke pelaku ini, apa yang harus mereka lakukan, Pak?
7: Nah, itu bisa berkoordinasi sama pihak Dukcapil ya untuk melakukan perubahan terhadap password dari IKD-nya ini. Dan juga ke masyarakat kalau sudah terlanjur jadi korban, nah itu dia kenanya apa? Misalnya kalau dipinjol ya hubungi pihak kepolisian lah. Itu kan sudah melakukan, sudah menjadi korban pidana, gitu kan?
5: pesan terakhir nih Pak untuk masyarakat nih untuk agar tidak mudah percaya terhadap pesan telepon?
7: IKD ini kan aplikasi bagus gitu ya. Nah jadi masyarakat harus paham bahwa aktivasinya ini kan disampaikan oleh penipu bisa via online. Fakta resminya itu kan aktivasi IKD hanya tatap muka saja di kantor, di Dukcapil, kecamatan, atau mall pelayanan publik. Jadi IKD ini masyarakat harus paham bahwa IKD hanya aktivasinya tatap muka, tidak bisa via online. Nah kemudian saat kita menginstal aplikasi itu jangan percaya menggunakan APK-APK yang dikirimkan via WA. Aplikasi resmi IKD ini hanya ada di Play Store, di App Store. Tidak, installnya itu tidak lewat WA. Kemudian Dukcapil ini tidak pernah minta OTP untuk verifikasi, karena kan langsung tatap muka di kantor sana. Kemudian aktivasi IKD ini gratis ya, tidak ada biaya aktivasi. Jadi nanti kalau menerima pesan model-model saya tadi, kirim link APK, aktivasi WA, minta OTP, ada biaya aktivasi, itu diabaikan saja. Dan jangan mengklik link atau scan barcode. Kemudian juga jangan kasih nick, foto, KTP, dan langsung blokir saja nomornya. Nah, kalau sudah terlanjur tadi, ya terpaksa lah kita panas-panasan datang ke bank gitu ya, untuk blokir rekening, kemudian lapor ke Dukcapil, atau bisa juga lapor ke Kominfo mungkin.
5: Oke Pak, makasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
7: Baik, sama-sama.
5: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh modus aktivasi IKD palsu.
6: Nama saya Ridwan. Menurut saya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali ciri-ciri penipuan. Jangan memberikan nick, nomor KK, OTP, atau data pribadi lainnya kepada orang yang tidak dikenal. Dan pastikan semua proses aktivasi IKD dilakukan melalui layanan resmi.
8: Nama saya Akila. Menurut saya kita paling penting jangan mudah panik dan cepat percaya begitu saja, karena kalau memang ada yang meminta data pribadi atau kode tertentu untuk aktivasi di IKD, sebaiknya dicek dulu kebenarannya ke Dukcapil atau pelayanan resmi gimana, supaya kita tidak menjadi korban-korban penipuan berikutnya.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Ratusan pemuda pecinta alam di Bintan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bintan.
1: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih Deni menyampaikan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
2: Hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan Kem Merah Putih 2026. Kem Merah Putih 2026 ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus dan dihadiri oleh 10 komunitas yang terdiri dari 3 Mapala dari Stadion Bina Bintan dan komunitas Stadion Bina Bintan. Kegiatannya itu kami di tanggal 16 itu naik bareng dan camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, hingga silaturahmi. Di tanggal 17 nya kami melakukan upacara,
1: salah satu peserta Alif menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
3: Terima kasih sudah buat acara ini dan harap ini supaya seru kedepannya mungkin tidak ada kenaikan.
1: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan, tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerebek kasino mewah di Batam, tim gabungan jaring 197 orang, puluhan pemain termasuk 10 WNA kini diperiksa intensif.
4: 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA, antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia.
5: Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polresta Barelang menggerebek aktivitas perjudian kasino di 9 Steak Long and Bar Kota Batam pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Nona Priscilia Howe mengatakan, hasil penyelidikan selama 2 hingga 3 bulan ini membuahkan hasil signifikan dengan mengamankan sebanyak 197 orang di lokasi kejadian. Dari total 197 orang yang diamankan, petugas membagi peran mereka dalam struktur operasional kasino, mulai dari pemilik, manajer, kasir, pengawas, penukar chip, bandar, marketing, hingga pemain. Menariknya, dari puluhan pemain tersebut, terdapat warga negara asing, 7 warga Tiongkok, 2 warga Singapura, dan 1 warga Malaysia, serta 86 WNI yang seluruhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
6: Juga telah mengamankan 197 orang dan saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perjudian.
5: Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan, selain menangkap para pelaku, tim gabungan juga menyita barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai senilai 7,79 miliar rupiah dari brankas dan laci meja penukaran chip.
4: Uang tunai dari laci meja penukaran chip sebesar 500 juta rupiah dan demikian uang tunai yang diamankan lebih kurang berjumlah 7,79 miliar.
5: Atas pelanggaran tersebut, para penyelenggara dijerat pasal 426 dan atau pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU sesuai pasal 607 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, sekaligus menghimbau para pengelola tempat hiburan agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Reporter Rispan Badrian, MMI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk waspada maraknya aksi pencurian besi dan kabel. Tingkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah dan segera laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
7: Masyarakat Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk waspada maraknya aksi pencurian besi dan kabel. Tingkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah dan segera laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kasubdit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Juara Limbong mengatakan, kasus pencurian besi dan kabel listrik saat ini cukup marak terjadi di Kota Tanjung Pinang. Kasus tersebut menjadi perhatian pihaknya dalam mengungkap dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurutnya, kasus tersebut sudah sangat mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Pihaknya juga sudah mengambil langkah tegas dengan menyelidiki kasus tersebut. Di tahun 2026 ini, pihaknya sudah mengamankan dua kelompok pelaku dengan rentang usia dewasa maupun remaja. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang meninggalkan rumah untuk menitipkan kepada tetangga atau saudara terdekat. Langkah tersebut untuk meminimalisir tindak pidana terutama pencurian kabel dan besi yang tidak hanya menyasar fasilitas umum, juga rumah-rumah warga.
8: Kepada masyarakat untuk tetap waspada. Waspada apalagi zaman sekarang viralnya rayap besi, rayap kabel. Dan apabila masyarakat dah meninggalkan tempat tinggalnya atau berkunjung ke daerah lain, mohon titipkan ke warga sekitar-kita bahwa kita tidak ada dalam, di rumah atau di daerah untuk mengurangi suatu terjadinya tindak pidana.
7: Lebih lanjut dikatakan Ibda

0: Kita dengarkan bersama news reporting dengan judul Asa di Ujung Selasar mengurai sesak layanan Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau, disampaikan Rispan Badrian.
1: Wajah-wajah lelah menahan sakit, balita yang menangis tak henti, hingga lansia yang terpaksa terkulai lemas di lantai selasar rumah sakit menjadi pemandangan pilu yang kini mungkin dianggap lazim di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Setiap harinya, rumah sakit rujukan utama ini terkepung oleh ratusan pasien yang berebut secercah harapan kesembuhan, terjebak dalam pusaran antrian yang seolah tiada putusnya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri Bambang Utoyo mengungkapkan, setiap pagi RSUD Raja Ahmad Tabib harus menghadapi ujian berat. Sebagai rumah sakit rujukan utama antar kabupaten kota di Kepulauan Riau, lonjakan pasien rawat jalan tak lagi terbendung. Kunjungan rawat jalan rata-rata per hari mencapai lebih dari 600 pasien.
2: Terbuka juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki alat komunikasi, tidak memiliki HP atau apa, sehingga kita buka untuk di manual. Ya, jadi pagi-pagi sudah ada, padahal manual itu sebenarnya ya dengan simetris itu ya, dengan aplikasi tersebut menghindari antrian. Di situ udah terlihat jadwalnya, misalkan dokter A urutan ke berapa, itu sudah muncul di sana perkiraannya jam berapa.
1: Lonjakan antrian pasien di Rumah Sakit Rujukan Utama RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebagai dampak nyata dari kegagalan perencanaan jangka panjang serta lemahnya kualitas fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten kota hingga puskesmas. Pakar Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik Kepri Henry Sanopaka menegaskan, penumpukan pasien rawat jalan hingga melubangi kapasitas ruang tunggu bukan sepenuhnya kesalahan manajemen rumah sakit. Menurutnya, regulasi perlindungan konsumen dan pemenuhan hak dasar pasien atas kenyamanan kini tengah terabaikan akibat kondisi over capacity.
3: Masyarakat menginginkan mereka ketika sakit ingin sembuh ya dengan segera, sudah bisa sehat. Persoalannya kan sekarang sampai di mana komitmen pemerintah daerah untuk sama-sama menyediakan sebuah fasilitas layanan yang memberikan kepastian, yang memberikan kenyamanan, ketenangan kepada masyarakat untuk yakin bahwa mereka bisa sehat di layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu gitu ya.
1: Henry juga mengkritik sinkronisasi kebijakan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Ia mendesak kepala daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan taktis atau diskresi jangka pendek guna mengurangi beban psikologis pasien yang mengantri. Kerusakan fasilitas magnetic resonance imaging MRI di rumah sakit yang tak kunjung diperbaiki selama berbulan-bulan memicu gelombang keluhan dari para pasien dan keluarga korban. Salah seorang warga Tris Budi mengatakan, ketidakketersediaan fasilitas pemindaian vital ini memaksa pasien menunda tindakan medis lanjutan, mengalami ketidakpastian diagnosis penyakit, hingga harus merogoh kocek lebih dalam untuk dirujuk ke rumah sakit lain di luar daerah.
4: Bahwa MRI di RSUP itu sakit, rusak. Sepertinya belum ada atau tidak ada upaya untuk perbaikan atau apa selanjutnya. Karena setiap pasien yang mau MRI dirujuk ke awal Prus Batam. Nah, tentu ini memberatkan pasien, transportasinya dan sebagainya kan.
1: Penyelesaian benang kusut ini kini berada di tangan pemangku kebijakan. Publik berharap pembenahan vaskes tingkat pertama dan penataan regulasi taktis segera terwujud agar hak dasar pasien untuk sembuh dengan nyaman tidak terus dikorbankan. Saya Fidawati melaporkan RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi maupun uang kepada orang tidak dikenal. Ratusan pemuda pecinta alam di Bintan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bintan. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sato.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga, Bang.
1: Baik, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik, Bang.
1: Oke, informasi cuaca untuk hari ini seperti apa, Mbak Rizky? Silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan secara umum, perakiran cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hari diperakirakan berawan, namun terdapat potensi hujan berintensitas ringan dengan sifat lokal, dan siang hari hingga dini hari diperakirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih, Bang. Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
2: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kita buka line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830 untuk Anda menyampaikan informasi. Silakan, kami tunggu Anda. Dan juga pagi ini pendengar, kami juga ucapkan selamat pagi untuk Pak Heri Musorani ya di Jember. Yuk, kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih sudah mendengarkan dan memonitor siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya selalu buat Pak Heri Musoroni ya. Baik, kita lanjutkan pagi ini. Selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi, Bung Ajin Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Rasino?
1: Ini kami bergembira.
0: Oke.
1: Berjumpa dengan Bung Ajin ya.
0: Iya.
1: Pagi-pagi semoga tetap sehat walafiat.
0: Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sehat juga buat Pak Rasino bersama keluarga ya.
1: Ya, ini pagi ini informasi ya.
0: Iya, informasi pagi ini.
1: Iya, informasi pagi ini hari Rabu ya. Merupakan dari yang ketiga setelah Pilpres 2026 ini.
0: Iya, seperti apa tuh?
1: Saya ingin menyampaikan informasi tentang pagi ini di Kijang itu cerah berawan ya, artinya sepertinya seperti kemarin-kemarin belum ada tanda-tanda untuk turun hujan ya.
0: Baik.
1: Dan ada sekali-sekali hujan untuk mendinginkan udara supaya seperti sejuk ya, dan lalu lintas agar ramai lancar. Tetap berwaspada untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menjadi kesalahan di jalan ya. Dan urusan lain terkait dengan persoalan sampah ini, alhamdulillah tempat pembuangan sampah di kampung Tanah Kuning ini sudah rapi ya, karena ditaruh bak sampah dari truk itu, jadi tidak berserakan di luar, tapi di tempat pembuangan sampah yang lain masih berserakan di luar ya. Kemudian sekarang sedikit tentang harga kebutuhan pokok masyarakat di harga ikan ya, sudah mulai normal, tidak seperti kemarin sudah nelayan sudah mulai ke laut lagi, dan harga seperti ikan selat sudah 40.000 per kilo, kemarin sampai 50-60
0: ya. Berarti sudah ada penurunan ya, normal ya.
1: Sudah turun daripada harga biasa dan lain-lain sekitar 35-40.000. Kecuali ikan yang mahal itu ikan lebam dan ikan sotong ya, sampai 60.000 per kilo. Dan harga sayur juga normal sekitar 15.000 per kilo. Kemudian yang agak menonjol adalah harga pare, harganya hampir 20.000 per kilo. Dan juga ini pengadian daun serai. Daun serai itu kebanyakan masyarakat sekarang bukan untuk konsumsi sayur, tapi untuk kesehatan. Jadi sudah katakan tidak ada langka kan, dan serai ini kan seperti masyarakat yang mengkonsumsi untuk minuman, sehingga jarang orang menjual daun serai. Ini potensi yang bagi petani untuk nanam pertanian daun serai untuk masyarakat, supaya bisa masyarakat bisa sehat ya. Dan untuk yang lain-lain seperti daging masih sekitar 120.000 per kilo, dan semoga ini menjadi harganya tidak naik, supaya masyarakat bisa ngocok dengan untuk kebutuhan sehari-hari tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino ya di Kijang, dan kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini ya. Sedangkan untuk opini nanti pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, dengan topik nanti mengenai tentang kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital ya. Itu dalam program kita di Opini Publik jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menantikan Anda yang ingin menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini ya. Silakan di line telepon 0771-2710 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Ya, baik. Pendengar kami sudah tersambung dengan Pak Kasim di Jalan Bali. Selamat pagi, Pak Kasim.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Mudah-mudahan kita ada ramadhan.
0: Wabarakatuh. Baik. Amin ya robbal alamin. Ada informasi apa, Pak Kasim? Silakan.
4: Informasi ini untuk pemerintah daerah ya.
0: Baik, silakan.
4: Cobalah sekali-sekali mengundang pensiunan itu, terutama pensiunan sipil ya.
0: Ya.
4: Sebab pensiun sipil itu ada namanya PWRI, Persatu Wiratama Republik Indonesia, berdiri 1961, itu punya anggaran dasar, pembinaannya kepala pemerintahan, Tapi sampai saat ini, setahu saya, selama saya pensiun, belum pernah pemerintah itu mengundang. Ya, pensiun itu. Cobalah diundang sekali-sekali. Diundang. Apa, bagaimana. Ya, dialog lah. Enda, seperti hari-hari besar ini, ya diundang perwakilan. Kan ada ini apanya organisasinya. Cuma organisasinya tidak terarah dengan baik. Karena itu tadi pemerintah mah biar aja. Sehingga tiap-tiap organisasi itu ada organisasinya. Organisasi pensiunan, provinsi, kota, dan sebagainya. Jadi ini tidak terarah. Tolonglah ya pemerintah daerah. Ditertibkan dengan baik. Pensiun seperti apa namanya, pitrannya. Pitrannya kan sudah mantap. Terarah. Saya rasa itu aja lah, mudah-mudahan didengar dan dilaksanakan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kasim di Jalan Bali, Kota Tanjung Pinang. Saya selalu buat Pak Kasim ya, tetap semangat ya. Menyampaikan informasi ya setiap pagi. Dan kita juga masih menantikan pendengar maupun pemirsa kita yang ingin menyampaikan informasi ya. Terkait tentang pelayanan publik ya. Atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 atau hal-hal lain yang memang penting dan layak disampaikan kepada pendengar kita di informasi publik ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aden Sabarat.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya.
0: Iya. Baik. Sudah sarapan nih? Semangat sekali nih. Habis sarapan nih.
5: Semangat, semangat tetap. Semangat, semangat, semangat tetap semangat. Apalagi baik. Kita baru merayakan hari jadi Republik Indonesia yang 81 harus tetap semangat
0: luar biasa. Iya. Baik. Sudah diselenggarakan lomba-lomba atau pesta di pesta rakyat misalnya di seputaran tempat tinggal Pak Abdul Qadir atau seperti apa kegiatannya?
5: Kegiatan permainan rakyat memang akan dilaksanakan, tapi di tanggal 29 Agustus nanti Bung Riki, Bung Adiana.
0: Iya, berarti bertepatan dengan gerak jalan proklamasi 45 km dong berarti, 29.
5: Sepertinya begitu, karena kan kita akan dari pagi sampai ke sore ya.
0: Oke.
5: Karena lomba gerak jalan 45 km itu akan dilaksanakan pada malam hari. Iya, jadi kan tidak berkaitan dengan
0: begitu, jadi itu, tidak ada itu ya... malam pesta rakyat ya berarti ya.
5: Malam pesta rakyat, malam hiburan sepertinya belum ada. Okay. Cuman kita di siang hari itu pagi harinya akan diadakan lomba permainan anak-anak Bung Adian menjelang sampai setengah hari ya.
0: Yeah.
5: Terus nanti habis setengah harinya sampai ke sore itu kita akan diadakan permainan rakyat yaitu kuda kepang.
0: Kuda kepang.
5: Kuda kepang, kuda lumping istilah sekarang ini ya. Mana tahu ada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang berminat nonton kuda kepang nanti tanggal 29 Agustus, hari Sabtu, datang beramai-ramai saksikan samping hotel kita ya, kilometer 6. Biasanya kalau setiap tahun itu akan diadakan permainan kuda kepang itu selalu penuh padat masyarakat yang menyaksikan Bung Adian.
0: Berarti okay. Di sana berarti ada tempat yang lapang berarti ya di daerah situ ya?
5: Ada. Okay. Di dekat sebelah rumah kita tuh, di atas bengkel kita Bung Adian.
0: Baik.
5: Kemarin kita kan waktu hari Minggu kemarin kita sedang mengadakan gotong royong lapangan karena akan mengadakan permainan menyambut hari jadinya Republik Indonesia yang 81 ini. Semoga saja nanti Bung Ardian kalau memang pas hari Sabtu nggak tugas boleh hadir sini kan bisa menyaksikan bersama-sama kita Bung Ardian.
0: Baik Pak Tukadir, iya.
5: Terus begitu Bang Ardian, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan di WhatsApp kita tadi berkaitan di Kota Tanjung Pinang ini marak rakyat besi dan rakyat kabel ya.
0: Iya.
5: Ini kalau saya lihat memang bukan hanya kabel dan besi Bang Ardian. Kadang-kadang pompa air juga kadang-kadang kita di rumah bisa hilang, tabung gas juga bisa hilang. Ini kan bukan masalah kita tuh ekonomi kita lagi menurun, tapi memang kadang-kadang memang karakter ekonomi yang suka begituan Bang Adian. Jadi kita tidak menampikan hal semacam itu. Memang kita harus mewaspadai lingkungan kita bagaimana kita menyimpan tabung gas, bagaimana kita menyimpan pompa air ya. Nah, harus dikasihkan safety yang aman supaya tidak bisa diambil dengan begitu mudah ya Bang Adian ya. Mungkin itu aja Bung Adian, karena waktu juga sudah mau jam 7, mau waktu berita nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dari Pak Abdul Qadir tadi ya, informasi tentang permasalahan pencurian yang marak terjadi ya. Selain pencurian kabel listrik ya, juga pencurian pompa tadi ya, disampaikan Pak Abdul Qadir, juga pencurian gas LPG ya, yang gas melon ya, yang 3 kg itu. Sering juga kami dengar ya informasi tentang kehilangan ya, atau pencurian di siang hari bahkan ya. Dan untuk itu tetap waspada dan antisipasi, terlebih lagi ketika kita menerima tamu dari orang yang tidak dikenal, yang sikap dan perilakunya tidak wajar ya. Misalnya datang melalui pintu dapur misalnya begitu ya. Baik, kita tunggu Anda yang ingin menyampaikan informasi, karena memang waktu kita terbatas hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sepertinya memang kita cukupkan dahulu pertemuan kita di informasi publik untuk pagi ini. Kita jelang Warta Berita Sentral dari Programa 3 Jakarta.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru.